langkah mencegah penyebaran perilaku LGBTQ dibangun di atas pandangan keagamaan. Waminak mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah tokoh agama dan terdapat kesamaan pandangan bahwa LGBTQ tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Menurutnya, pandangan para tokoh agama tersebut menjadi dasar penting bagi Kemenag dalam menyusun langkah edukasi dan pencegahan. Sampai di sini Habari Kiraha pukul 9. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai baku dapat kembali di Habari Kiraha selanjutnya. Tabea, subajau.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau

Di baca cerita pagi torang sedi sesi kedua Sahabat Budaya. Untuk edisi kali ini torang belum hadirkan narasumber ya. Insyaallah di edisi lainnya torang hadirkan dengan topik atau pembahasan yang menarik Sahabat Budaya. Ya, terima kasih, syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur eb-eb untuk ngoni yang masih stay, masih badengar Pro Ampa Ternate. Semoga ngoni sehat walafiat dan tentunya selalu enjoy, terhibur juga pastinya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pada kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung boleh Sahabat Budaya, saya mengundang ngoni. Yang ingin gabung berbagi informasi, berbagi cerita, saya aktifkan ya di line telepon 3126518, juga di 0821-9526-6695 maupun lewat WA di 0853-9853-3951. Sahabat Budaya juga boleh mampir ya, alias beronda di Torang Pe Live Chat RRI Digital.

0: Tarian Soya-Soya dulunya digunakan untuk mengobarkan semangat para prajurit Kesultanan Ternate dalam menyerbu benteng Nostra Senora del Rosario atau oleh masyarakat dikenal dengan sebutan Benteng Castella. Penyerbuan itu dipimpin oleh Sultan Babullah karena ayahnya, Sultan Hairun, dibunuh dengan kejam oleh bangsa Portugis. Pertempuran ini juga menjadi awal kebangkitan masyarakat dalam mengusir tentara Portugis. Untuk mengabadikan peristiwa heroik tersebut, para seniman kesultanan kemudian menciptakan dan mengembangkan sebuah tarian yang disebut Tarian Soya-Soya. Tarian ini biasanya dibawakan penari pria yang mengenakan pakaian prajurit kesultanan berwarna kuning. Sedangkan pada kedua tangan penari digenggam salawaku atau perisai dan ngana-ngana yang diiringi oleh alunan musik tradisional dari tifa atau gendang, saragai atau gong, dan tawa-tawa atau gong kecil.
1: Suara budaya Kiraham.

Sobat Ternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya masih di Bacarita Pagi. Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol, golnya pada menit ke-91 mengantar La Furia Roja lolos ke 8 besar. Perempat final Piala Dunia 2026, sahabat budaya. Strategi jitu Luis de la Fuente mengubah jalannya laga babak kedua ya di Stadion Dallas. Maksudnya Ferran Torres dan Merino membuat serangan Spanyol semakin tajam pada Selasa 7 Juli 2026, sahabat budaya. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama. Spanyol langsung menguasai permainan sejak awal ya melalui sejumlah serangan yang dipimpin Michael Oyarzabal dan Yamal. Portugal sendiri memberikan perlawanan melalui peluang dari João Cancelo, Cristiano Ronaldo, serta Bruno Fernandes sepanjang babak pertama. Sahabat budaya, peluang terbaik Spanyol pada babak pertama beberapa kali digagalkan penjaga gawang Diogo Costa melalui penyelamatan penting. Unai Simon juga tampil gemilang setelah menggagalkan peluang João Felix dan Cristiano Ronaldo dalam situasi beruntun, sahabat budaya. Namun skor kacamata alias 0-0 tercipta di babak pertama ya untuk keduanya. Memasuki babak kedua, sahabat budaya, permainan berjalan ketat. Kedua tim terus bergantian menciptakan peluang melalui serangan terbuka maupun bola mati. Portugal sempat mengancam lewat Bruno Fernandes dan Nuno Mendes, sedangkan Spanyol memperoleh kesempatan dari Dani Olmo. Merino yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda menjelang pertandingan berakhir setelah memperkuat serangan Spanyol, sahabat budaya. Merino masuk dari bangku cadangan ya untuk tampil menjadi pembeda. Golnya di injury time memastikan Spanyol lolos ke 8 besar perempat final ya Piala Dunia 2026. Tentunya kemenangan tipis atas Portugal membuat Spanyol diprediksi menjadi kandidat juara. Skuad Matador tetap menjadi tim terkuat pada edisi Piala Dunia 2026, sahabat budaya. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa update ataupun juga baca melalui rri.co.id.

0: beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Kiraha.
1: Sahabat Budaya, balik lagi di Bacarita Pagi. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menanggapi fenomena viral di Gunung Kawi, Jawa Timur yang ramai diperbincangkan masyarakat, sahabat budaya. Beliau menilai fenomena tersebut merupakan keragaman di Indonesia. Hal itu disampaikannya usai penetapan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di TMII Jakarta Timur. Penetapan hari tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman dan toleransi. Sebelumnya fenomena di Gunung Kawi mulai ramai dibahas saat viral didatangi pesulap merah Marcel Radival. Dalam unggahan saluran YouTube-nya, sahabat budaya, ia penasaran soal dugaan adanya pesugihan dan penggunaan persembahan ritual. Kemudian ia sempat berbincang dengan juru kunci setempat. Di lokasi tersebut, dirinya menggali informasi secara langsung melalui wawancara. Nah, sahabat budaya, ia menyampaikan bahwa setiap masyarakat punya pendekatan masing-masing ya dalam kebudayaan. Ia juga mengingatkan selama fenomena tersebut memberikan kebaikan dan tidak mengganggu, berarti baik-baik saja. Ya, baik-baik saja gitu ya. Jadi sementara itu, sahabat budaya, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur menyoroti praktik pesugihan yang selalu menjadi perbincangan masyarakat. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta memahami persoalan tersebut berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, sahabat budaya. Menurut Gus Ubed, ulama yang akrab disapanya Gus Ubed ini, para tamu yang datang ke Gunung Kawi rata-rata membawa ritual khusus, apa budaya khususnya sesajen untuk meminta sesuatu gitu ya. Kalau tawasul atau wasilah itu mendekatkan diri ke Allah tanpa ritual apapun, tanpa sesajen, murni berdoa saja gitu ya. Tapi realitanya nih, sahabat budaya, di Gunung Kawi itu banyak yang datang melakukan ritual khusus dengan media-media tertentu seperti sesajen ataupun hal sebagainya gitu ya. Jadi yang jelas disampaikan oleh ulama, oleh Gus Ubed, itu adalah haram gitu ya, dilarang oleh agama gitu. Nah, itu dia sahabat budaya mengenai dengan fenomena viral Gunung Kawi yang akhir-akhir ini lagi diperbincangkan ya, lagi dibahas tuh. Dan Menteri Kebudayaan sudah buka suara terkait dengan fenomena tersebut, sahabat budaya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9:53. Torang sudah di penghujung program Bacarita Pagi ya, untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Semoga informasi-informasi yang sudah di share bermanfaat, sahabat budaya. Terima kasih. Syukur Rafudofu, syukur Loci, syukur Idala, syukur FF atas atensi ngoni yang sudah badengar. Saya Atoh Ramalan mohon batabea di Bacarita Pagi sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi, subah jauh.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: matanya mulai bergulir keluar lapangan kembali nampaknya. Menurut 73 babak yang kedua ini ya nampak melemparan ke dalam bagi Belgia. Ada semua kita tanya sudah disodokan bola ke depan ke Victor tadi berkejar lagi sudah mencari punggung tadi angkat ke depan sudah mencari kawannya kepada Balogun yang tekat oleh Utan Roy dicocor sudah keluar lapangan masukkan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia atau Mersi tapi serta sebelah kanan tangan dari Belgia dan Tillman Malik Tillman dekat gol bagi Amerika sodokan bola ke depan namun sudah ada kawan di sana dibutuhkan kepada pemain Bobo yang cukup rapat melakukan pertahanan ada Kenneton di sana Kenneton dapat gol ketiga lagi dua terjatuh Kenneton dapat tekanan dari Malik Tillman tadi menghasilkan tendangan bebas pun bagi Bobo kita nantikan masih sektor sebelah kanan pertahanan dari Bobo bola dihadapi nampaknya oleh Thibaut Courtois ke dalam gawang dari Belgia yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas kali ini Courtois kita nantikan sudah dilakukan kaki kiri melang-melang menunggu batu pertahanan dari Belgia yang terpasu oleh Jeremy Doku masih Doku menghasilkan bola masuk daerah kotak penalti namun dapat pengawalan ketat tadi dari Kimen Jeremy Doku ya nampaknya hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Amerika Serikat bola dihadapi oleh Netflix sudah menguasai bola Netflix bersiap membuat pemain gawang sudah melakukan jatuh lagi ke kaki pemain dari Belgia masuk ke sebaran bola terguna Raskin namun menurut ke belakang dari bola bergulir ke lapangan para ke dalam bagi Amerika Serikat ada Richard sudah menguasai bola kita selalu kepada Kim Rin masih Kim Rin menurutkan ke sektor sebelah kiri itu serangan dari mengapa Bungsan mundur kembali kepada Kim Rin ada Richard kembali dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan mencoba menguasai bola sebutkan lagi kepada Kim Rin melalui garis tengah Kim Rin melayangnya oleh Romelu Lukaku baru masuk di babak yang kedua ini Kim Rin sebutkan masih masuk kepada Bungsan namun mengenai Trossard tadi dia akan menguasai bola berbahaya mencoba melalui serangan lagi Trossard masih mendapatkan dari Robinson pemain dari Amerika Serikat berikan lagi kepada Timothy Castagne terjadi benturan di sana oleh Robinson tadi mencoba menggayat kaki dari Castagne tendangan bebas saja nampaknya kini lagi dua di sisi kanan pertahanannya Castagne masih kegagalan mencoba bangkit Castagne tadi bola kakinya terkena oleh Robinson tangan bebas kini bagi Belgia berdekatan masih 1-3 untuk keunggulan Belgia babak 16 besar Piala Dunia 2026 tendangan bebas sudah dilakukan oleh Thibaut Courtois dalam kegini coba mencari dimana Lukaku disana ada Trossard terjadi dua perebutan bola coba kini ada Malik Tillman dari Amerika Serikat masuk ke daya pertahanan dari Belgia masih Malik dibayangnya oleh pemain dari Belgia terjatuh Malik menghasilkan tendangan bebas sehingga sudah dilakukan cepat menunjuk ke belakang kepada Robinson masih Robinson tembus saja lagi dengan menit 14 dari Amerika Serikat mencoba menguasai bola berhasil tadi sudah sodokan tadi kepada Tillman namun berikan pelanggaran bola dikuasai oleh pemain-pemain Belgia kini.
1: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

Diprompat RRI.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

0: gua maupun
1: warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Dengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 11:09 dan torang akhiri torang pe kebersamaan untuk Kiraha Pagi edisi siar hari Selasa 7 Juli 2026. Selanjutnya rekan torang lainnya bertambang Sahabat Budaya di Kiraha Siang serta Kiraha Sore. Yang bertugas saya atau Ramalan bersama rekan tim TMS selaku operator studio Dani Prayoga. Mohon batabea. Ya, terima kasih syukur Fudofu sekali lagi atas atensinya. Sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

Pernikahan Molo Arasahu, upacara perkawinan Molo Arasahu biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Pelamaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada umumnya, orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuminta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke rumah keluarga perempuan, dan keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, misalnya mas kawin. Pada pelaku Molo Arasahu tidak berlaku poligami. Poligami dianggap perbuatan mengkhianati masyarakat adat serta seluruh keluarga kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Pelaku Molo Arasahu memiliki hubungan yang langgeng dan tetap setia pada satu pasangan hingga kematian memisahkan.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

Sesuai namanya, alat musik bambu hitadi dibuat dari bambu dengan menggunakan pengaturan nada musik berdasarkan nada-nada yang dibutuhkan pada lagu yang diiringi. Musik bambu hitadi merupakan musik tradisional yang hanya terdapat di Halmahera Utara. Dengan pemain

104 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi jika kita kembali lagi kepada Joe Singoval yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Joe Singoval tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Hebat itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa
2: Rompat, suara budaya Kieraham.

0: Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sebelah 5,1 per Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di siang hari ini, sahabat budaya, ada saya Sri Anugrah dan juga teknik studio Bung Izar yang berteman sahabat budaya ya di kira siang. Apa kabar nih sahabat budaya dalam semua di siang hari ini? Semoga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di pukul 12.08 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, saatnya untuk kita hadirkan program Meso Siang di edisi siaran hari ini Selasa 7 Juli 2026. Meso Siang juga sahabat budaya dihadirkan sampai di jam 3 sore ya atau di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi tentunya lagu-lagu hiburan masih akan dihadirkan untuk sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

95,1 Propa Ternate, suara budaya Kera Hasa Budaya di pukul 12.34 waktu Indonesia Timur, masih di masa siang juga ya. Dan waktu kumandang azan zuhur, Sapa Budaya akan digunakan pukul 12.39 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, Sapa Budaya, waktu kumandang azan zuhur digunakan pukul 12.39 waktu Indonesia Timur.

betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah ujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

105,1 Pro Paternate, suara budaya Kiraha. Saudara, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda umat muslim dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhaan-Nya. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

makan dong kenyang. Baru tong banyak ikan na limba dorang buang sabarang. Tok util dong bunuh kas mati deng hukum sabarang. Batudu dong kasih baku adu dorang bilang ni solusi untuk tong pe ekonomi. Padahal dorang pacuri baru tong nombek mati. Diam deng media dorang bungkam. Polisi kamari senjata ba ancam ayo Tuhan. Kalau hal mahera binasa, tolong bumi ini juga jangan kasih sisa.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sio Serom Toha Koma Rimon Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Indonesia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum bagi perkembangan sepak bola nasional.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Tidak bersihin mas tadi.
1: Ini mungkin masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
2: Tidak bersihin.
1: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya Tante.
3: Sini.
4: Kenapa Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
3: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Baik saudara, di pukul 13.24 waktu Indonesia Timur ya, di masa siang, di siang hari ini dengan cuaca yang sangat-sangat panas ya sahabat budaya. Di siang hari ini tentunya di masa siang juga sahabat budaya sediakan berbagai informasi untuk sahabat budaya nih. Salah satunya nih sahabat budaya, informasi manfaat tomat bagi orang pakai kesehatan sahabat budaya. Pasti dona juga tahu ya sahabat budaya kalau tomat ini tuh sebagai salah satu buah yang mudah sekali orang temukan dan banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia dalam berbagai olahan makanan sahabat budaya. Jadi tomat ini tuh selain punya cita rasa yang segar, tomat juga mengandung beragam nutrisi yang bermanfaat untuk mendukung kita orang P kesehatan tubuh sama budaya. Tentunya di dalam buah tomat ini tuh ada kandungan vitamin C, vitamin A, vitamin K, ada folat, kalium, serat ya sahabat budaya, sampai juga dengan antioksidan kayak likopen sahabat budaya. Jadi berbagai kandungan ini berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian sekaligus menjaga fungsi tubuh ini tetap optimal. Jadi salah satu manfaat tomat itu bisa membantu menjaga kesehatan jantung ya sahabat budaya, karena ada kandungan likopen dan juga kalium di dalamnya. Nah, kedua nutrisi ini sahabat budaya diketahui bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil ya, dan juga mendukung kesehatan pembuluh darah. Jadi selain baik untuk jantung, tomat juga bermanfaat bisa menjaga orang pakai kesehatan mata dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh sahabat budaya. Jadi kandungan vitamin A juga berperan untuk mendukung fungsi penglihatan ya sahabat budaya. Kalau vitamin C ini dia untuk memperkuat orang pakai sistem kekebalan tubuh. Tomat juga sahabat budaya bisa menjadi pilihan makanan bagi dorang sahabat budaya yang ingin menerapkan pola makan sehat, karena ini dia juga termasuk rendah kalori dan kaya serat. Buah ini sahabat budaya bisa dorang konsumsi secara langsung maupun diolah menjadi kayak jus atau campuran salad, sup, saus gitu ya sahabat budaya, atau bisa menjadi pelengkap berbagai hidangan tanpa mengurangi cita rasanya. Nah itu ya sahabat budaya informasi di siang hari ini, manfaat tomat bagi orang pe kesehatan sahabat budaya.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Setelah Tengku Kau Putus dari Near dan juga Jay Christine, Sapa Budaya di Singhar ini yang baru saja didengarkan juga ya. Sapa Budaya tentunya masih di masa siang. Sapa Budaya informasi di Singhar ini, Wakil Gubernur buka MPLS SMA Negeri 1 Ternate. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMA Negeri 1 Ternate resmi dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Ternate Senin kemarin 6 Juli 2026. Kegiatan pembukaan ini Sapa Budaya turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abu Bakar Haji Abdullah, dan juga Kepala SMA Negeri 1 Ternate Sabaria Umahuk, dan juga jajaran komite sekolah serta para orang tua siswa baru. Dan juga suasana pembukaan MPLS berlangsung meriah dengan kehadiran para peserta didik baru bersama juga dengan orang tua yang turut memberikan dukungan kepada anak-anak mereka dalam mengawali perjalanan pendidikan SD SMA Negeri 1 Ternate. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara menyampaikan pesan kepada seluruh peserta didik baru agar lebih bersyukur atas kesempatan yang sudah diperoleh untuk menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Ternate. Menurutnya masih ada sejumlah siswa yang belum berhasil diterima ya melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB, sehingga siswa yang sudah dinyatakan lolos harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya mempersiapkan masa depan sejak dini melalui peningkatan disiplin, pembentukan karakter, dan juga semangat belajar. Sementara itu, Sapa Budaya Sabaria Umahuk selaku Kepala SMA Negeri 1 Ternate ya menyampaikan bahwa jumlah peserta didik baru yang diterima pada tahun ajaran ini sebanyak 432 siswa. Dan ratusan siswa tersebut diterima melalui 4 jalur seleksi sistem penerimaan murid baru ya Provinsi Maluku Utara yang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan MPLS diharapkan juga menjadi langkah awal bagi seluruh siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, membangun karakter positif, menanamkan nilai kedisiplinan, serta meningkatkan semangat belajar menuju prestasi yang lebih baik, Sapa Budaya. Nah itu ya, Sapa Budaya, Wakil Gubernur buka MPLS SMA Negeri 1 Ternate. Informasi dilansir juga dari portal rri.co.id.

0: Selamat siang saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah
1: Ternate memiliki banyak benteng, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah.
2: Selamat datang di Benteng Oranye, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah dan peradaban dunia yang terukir di kota rempah, Ternate. Di balik temboknya yang kokoh, tersimpan cerita tentang kekuatan perdagangan rempah yang pernah mengguncang dunia. Begitu melangkah memasuki gerbang Benteng Oranye, kita seolah dibawa kembali ke abad ke-17. Benteng yang dibangun oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda ini berdiri kokoh dengan arsitektur trapesium, lengkap dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Tembok setinggi 5 meter dengan kemiringan 4 derajat bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tapi juga saksi bisu sejarah perdagangan rempah dunia. Di dalam benteng, museum menyimpan jejak perjalanan zaman, foto-foto perubahan benteng dari masa ke masa, hingga gudang penyimpanan rempah yang masih berdiri kokoh, menjadi bukti betapa pentingnya benteng ini dalam mengawal perdagangan dunia. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan Benteng Oranye bukan sekedar benteng pertahanan biasa. Ini adalah pusat kontrol perdagangan rempah dunia pada masanya.
1: Nah, yang menarik, di era perdagangan rempah, Ternate memiliki banyak benteng. Nah, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda, ada Dewan 17 yang kemudian menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah, sehingga mereka tentu menjadikan benteng ini untuk bukan hanya sekedar sebagai pemukiman Eropa ketika itu atau penjajah di era kolonial itu, tetapi menjadikan benteng sebagai basis untuk mengontrol perdagangan rempah dunia. Jadi harga-harga rempah di dalam pasar dunia itu ditentukan dari benteng ini.
2: Lebih lanjut, Trinto mengatakan Benteng Oranye juga berfungsi sebagai pemukiman, dengan gedung-gedung panjang yang dulu menjadi gudang rempah, serta makam-makam yang menunjukkan keberadaan komunitas yang hidup di dalamnya. Ini menegaskan peran benteng bukan hanya lokal, tapi memiliki pengaruh dunia. Selain sebagai pusat perdagangan, benteng ini juga menjadi titik pertemuan berbagai budaya, seperti suku Bugis, Makassar, dan Kalimantan, yang membentuk jejaring sosial dan ekonomi di Ternate.
1: Tentu, Benteng Oranye kalau dibanding dengan benteng yang lain di Maluku Utara, benteng yang lain pun memiliki makna penting dari sisi pertahanan keamanan. Dan hari ini kita bisa membaca landscape heritage dan makna di balik defense heritage itu sangat nampak. Kita memahami benteng dengan arsitektur bangunannya yang saling berbeda antara satu dan yang lain. Seperti ruangan ini, Museum Rempah ini merupakan tempat tinggal para gubernur jenderal dan berkantor mereka. Nah, di sisi kanan depan gedung ini, itu kita melihat sebuah gedung yang memanjang dan di sanalah pernah dijadikan sebagai gudang rempah dan beberapa makam. Namun yang terlihat nampak saat ini adalah satu makam seorang istri dari Gubernur Jenderal Belanda itu sendiri yang bernama Susana Deka, jadi istri dari Komandan Anthony van Force. Nah, makam itu dengan kondisi yang sangat baik menunjukkan bahwa nilai bangunan itu memiliki nilai strategis untuk menyimpan rempah sebagai komoditi yang memiliki harga mahal. Membuktikan bahwa betul-betul Benteng Oranye memiliki peran yang sangat mendunia, bukan hanya dalam konteks perdagangan rempah, tetapi juga transfer ilmu pengetahuan, riset.
2: Di masa masa kini, Benteng Oranye telah direstorasi dan bertransformasi menjadi destinasi wisata sejarah yang memikat, menyimpan banyak koleksi artefak budaya Ternate dan Maluku Utara. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Maluku Utara, Sahril Muhammad, bahwa Benteng Oranye adalah ikon sejarah penting bagi Ternate dan Maluku Utara. Dengan pengelolaan dan pelestarian yang tepat, benteng ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.
3: Benteng, khususnya Benteng Oranye ini adalah salah satu situs sejarah penting di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Nilai sejarah yang tinggi sekali karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan rempah-rempah di masa lalu di wilayah khusus Kota Ternate maupun khusus di wilayah Maluku Kirahan di masa itu. Selain itu, benteng ini juga memiliki arsitektur yang unik, ya, yang unik dan menarik dengan perpaduan antara gaya Portugis dan Belanda. Terus di masa kini, saat ini Benteng Oranye Ternate menjadi salah satu destinasi wilayah wisata sejarah dan budaya di Maluku Utara. Ini telah direktorasi dan dijadikan sebagai museum yang menampilkan koleksi artefak sejarah dan budaya Ternate. Pengunjung dapat menikmati keindahan strukturnya dan sebagainya.
2: Hasan Ali, pimpinan Lembaga Seni Budaya Moloko Kiraha, menyatakan Benteng Oranye sebagai wadah aktivitas para komunitas di Kota Ternate, Maluku Utara, untuk menunjang kreativitas para seniman.
4: Benteng ini menjadi tempat pusat untuk komunitas. Terus juga di dalam benteng ini juga ada dinas kebudayaan mendampingi komunitas-komunitas itu. Nah, untuk perkembangan itu di sisi kami, di seniman, yang kami di dalam sini punya komunitas, ada beberapa komunitas di dalam benteng ini. Pertama kami merasa berterima kasih juga sangat cukup untuk pemerintah untuk memberikan tempat orang di sini.
2: Benteng Oranye bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi simbol kekuatan sejarah, budaya, dan peradaban dunia yang terus hidup di Kota Rempah. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengingatkan kita akan nilai penting perdagangan rempah dan kekayaan budaya Nusantara.

0: Lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Baik, saudara, di pukul 14:13 waktu Indonesia Timur ya, masih di masa siang juga nih buat saudara di siang hari ini ya. Jangan lupa juga untuk siarannya Prompa saudara bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Berbagai informasi masih akan Sri hadirkan juga buat saudara ya. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Prompa Ternate Suara Budaya Kirahan.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Suara Budaya Geraha.

0: adalah suatu bentuk doa atau permintaan yang sifatnya ritual dan mengandung makna filosofis dalam tradisi kehidupan masyarakat Ternate. Permintaan atau doa yang tertuang dalam bentuk pangan dan disuguhkan pada kedua mempelai ini disampaikan oleh ibu-ibu dari saudara ibu dan saudara ayah dari kedua mempelai yang dalam bahasa Ternate disebut Yaya Segoa atau adat seatorang. Karena Yaya Segoa dari saudara ibu dan ayah dari kedua mempelai, pertama-tama turut bertanggung jawab sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinan ini, dan kedua adalah awal perkenalan dan pertalian kekeluargaan dari kedua mempelai.
1: Saya sampaikan dulu bahwa saru-saru ini merupakan suatu bentuk doa atau permintaan yang bersifat ritual yang mengandung makna filosofi dalam tradisi kehidupan masyarakat Ternate yang disuguhkan dalam bentuk pangan atau bentuk makanan.
0: Acara saro-saro dalam suatu perkawinan disajikan dalam bentuk pangan lengkap yang terdiri dari bubur srikaya, kobo ataupun ketupat kerbau, nanasi atau ketupat nanas, jaha atau pali-pali, bubur kacang hijau, ikan, terong, boboto, serta agi ataupun sop gulai yang semua ini mempunyai arti tersendiri.
1: Makanan yang disajikan dalam bentuk saro-saro adalah beberapa buah ketupat, diantaranya ketupat nanasi atau disebut ketupat nanas yang mengandung arti seorang perempuan yang bisa menjaga kehormatan keluarga, terutama kehormatan suami ketika suaminya tidak berada di rumah. Terus untuk ketupat kerbau atau ketupat kobo, itu melambangkan kekuatan seorang suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Juga ada ketupat burung yang ditanam di atas kerbau, melambangkan juga kekuatan seorang suami yang dengan kekuatannya bisa mengerumi laut maupun udara untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Di sini juga ada srikaya yang terbuat dari tepung dan telur yang rasanya manis, yang diharapkan bahwa kedua mempelai ini mempunyai sifat yang sangat bagus, bisa membawa rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang harmonis. Selanjutnya ada juga bubur kacang yang memang rasanya manis, yang juga melambangkan tentang kesuburan tanah di Maluku Kieraha ini, dan juga

0: yang diantaranya para imam, ketua adat maupun tokoh masyarakat.
1: Makanan adat. Makanan adat yaitu makan adat, sebuah acara makan bersama menurut tradisi dan tata cara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Maluku Utara, yang dimana untuk makan adat ini terdiri dari para lelaki yang diantaranya para imam, ketua adat,

0: doga-doga, dan semua ini tentunya mempunyai makna dan arti tersendiri.
1: Nasi kuning dada yang melambangkan tentang masyarakat Maluku Utara atau masyarakat Maluku Kieraha, atau juga nasi pali-pali yang dibungkus panjang yang melambangkan armada masyarakat Maluku Kieraha atau Kesultanan Ternate, juga ada boboto atau ikan yang ditumbuk halus

dalam suatu upacara perkawinan, tapi juga dilakukan saat acara khatam Quran, sunatan, dan lain-lain secara turun-menurun yang tetap dilestarikan dan hidup di masyarakat merupakan nilai budaya daerah yang perlu dijaga keutuhannya, sebab nilai budaya daerah merupakan aset budaya bangsa. Dari Ternate, saya Inisa Anggreni menyampaikan. Sampai jumpa.

0: Yöraha.
1: Sebelah 5,1 Perapat Ternate, suara budaya Keraha. Masih di masa siang juga sama budaya di siang hari ini ya. Dan juga Fakultas Ilmu Budaya Unhair hijaukan kampus tanam 40 pohon menyambut Disnatalis ke-62 sama budaya. Memperingati Disnatalis Universitas Hairun atau Unhair ke-62, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Fakultas Ilmu Budaya menggelar aksi peduli lingkungan dengan menanam 40 bibit pohon di sekitar area kampus FIB di kampus 2 Unhair Gambesi Sabah Budaya. Jadi aksi penghijauan ini juga diinisiasi sebagai langkah nyata aktivitas akademika dalam menjaga kelestarian ekosistem sekaligus juga menciptakan ruang belajar yang asri dan juga nyaman. Dan Sabah Budaya, wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan alumni dan juga ini ya bekerja sama FIB yang juga di koordinator penanaman pohon dan gerakan kampus Dis Unhair, Jainul Yusuf menyampaikan apresiasi yang tinggi ya terhadap inisiatif mahasiswa KKN. Menurutnya momentum Disnatalis juga diisi dengan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungannya yang berdampak jangka panjang. Sementara itu, koordinator KKN FIB Muhrid Amin menjelaskan bahwa pemilihan 40 bibit pohon ini disesuaikan dengan kebutuhan tata ruang hijau di lingkungan fakultas. Ia juga menekankan bahwa fokus utama setelah penanaman ini adalah untuk komitmen bersama ya sama budaya, tentunya merawatnya bersama-sama juga. Kegiatan penanaman pohon ini juga berlangsung dengan lancar dan dihadiri oleh sejumlah dosen serta staf akademik FIB Unhair yang turut memberikan dukungan moral kepada mahasiswa. Demikian informasi sama budaya di siang hari ini ya, dilansir juga dari laman erani.co.id.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Salam budaya di pukul 15 lebih 1 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita bergabung dengan Perompak Jakarta di suara budaya Nusantara. Dari Studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.
2: 10 hingga 12 Juli mendatang. Pemilik Sanggar Seni Kusuma, Anjar Purwani, mengatakan sebanyak 10 penari telah menjalani latihan yang intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan tari ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yoritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network dan dari Perompat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perompat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Airnet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar enggak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po pendengar Perompat dengan teman-teman kita di Perompat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat gak?
1: Sehat dong, harus ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perompat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya gitu, nanti gitu kan? Pak Jim.
1: Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiasworo, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa

0: ngobrolnya barengan benar sumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Pro 4 Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
1: Tentunya ada Bang Jum, monggo nanti juga untuk Sutrisno Butoyo dan juga seluruh pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066.
0: Oke,
1: monggo bisa bergabung.
0: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Pro 4 itu di menit 30, dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajian dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
1: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
2: Siang
1: ya Ibu Woro.
2: Alhamdulillah.
1: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
2: Baik, jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Sesaji, ya, sesaji itu dalam mana? Sesaji, sesembahan. Ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama, itu sama. Itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Nah, kalau dalam tradisi atau adat, ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng. Ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan.
1: Leras betul sih.
2: Wah, penyantunnya. Nah, sama ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air. Air itu sebagai sumber kehidupan, ya. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu pasti memanggil roh jahat. Kata siapa?
1: Wah, kata siapa itu, Jefur?
2: Nah, itu maknanya sesaji, Mas.
1: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Je. Doa yang diwujudkan, mungkin seperti itu, Jefur, Je. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Je. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu Bu Woro terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu, jadi nggak mungkin bunga mawar, melati, kantil dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan Bu Woro.
2: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali, ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali. Tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang apa itu sederhana. Tapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran.
1: Jelas.
2: Ya, sudah hamil 7 bulan, pernikahan. Jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur, sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
1: Oh, membelakangi.
2: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam semesta ini kita ke dunia ini dia berpindah ke surga. Nah, itu namanya pengkungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah

0: meninggal. Jadi jangan salah kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
1: Termasuk dan, tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga, Bu Hara.
0: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
1: Oh, nah, sega megono nggak tanya kok. Jee.
0: Nah, sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
1: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Jee?
0: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
1: Nah,
0: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
1: Tujuannya ya, tetap sama, itu dia.
0: Ya, setumpang yang mungkin aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
1: nah, warna-warni ngaten niku nggih, Bu.
0: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
1: Nah, kalau warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
0: adalah mewujudkan suci ya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Putih biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
1: Telang menika nggih.
0: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin untuk air minum juga, untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tumpeng.
1: Aha.
0: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan.
1: Jee.
0: Ya Mas ya. Oh. Itu beda.
1: Jangan
0: itu
1: ya. Benten nanti ya Bu Wara ya itu jam saat beda.
0: Bilang.
1: Artinya. Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
0: Oh, iya. Nah,
1: menapa itu Bu Wara? Jee.
0: Tuh, yen metu kudu mempeng.
1: Nah, yang metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini Bang Jo?
2: Ora Mas.
1: Ngerti nih Ibu Ora Bang.
0: Artinya.
1: Artinya.
0: Kita keluar menjalankan kehidupan. Itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
1: Nah, itu lempeng tadi mempeng itu juga ngatan ya Ibu Ora. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi ya Bu Wara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Bu Wara, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Bu Wara?
0: Betulnya imatinya. Saya dari tahun 2010 saya sudah melihat nah itu dia zaman dulu itu tetap berpuasa
1: terlebih dahulu berarti ya
0: dia melihat mungkin pada waktu dia digodain seperti ceritanya Joko Tarub Juli Nawang Bulan kembali ke apa itu namanya ke angkasa ya besok kalau anak nikah aku dan akan datang untuk meriah. Nah, kalau itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan midodareni itu, perias itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa? Mengerti kemudiannya ya, memake up perias itu bisa berubah atau manglingi.
1: Oh, berubah atau manglingi.
0: Juga ada kepastian keselamatan juga. Keselamatan yang dirinya dan keselamatan yang mereka.
1: Nah itu dia, dari dulu memang dilakukannya seperti itu kata Jebu Waranji.
0: Tapi pun demikian. Sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya.
1: Ya.
0: Ya. tidak hanya menyalakan itu ada doanya, ditujukan kepada siapa. Nah, seperti itu.
1: Nah,
0: permisi, kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan tipe itu ada jawabnya. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu pasti terus tiap pagi terjumpa itu pasti punya kekayaan atau apa itu kesedihan atau tidak, kita seperti ini rasa syukur. Kalau sumber itu kalau kita lihat cek loh mas ya, apa yang dia masak ada waktu di situ ya, kan disisihkan dulu, bukan di bukan disisakan diturahnya dalam artinya, tapi dikesampingkan dulu untuk sang yang widi. Jadi hari ini dari Tuhan, dari Tuhan widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu.
1: Aha, jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih, sajen itu sebagai sesuatu yang misti seperti itu, atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bupon sendiri bagaimana menanggapinya?
0: Saya tidak pernah, kalau dari saya, saya pribadi, justru itu ungkapan yang luar biasa.
1: Kita
0: betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita, ya. Karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak kepastikanlah. Cuman kembang, cuman minum, cuman makan dahara. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya. Harus ikhlas. Nah, jangan takut untuk miskin. Sudah diatur sama rezeki.
1: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jeng raja. Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi ngaten jeng raja. Kalau juga tadi Bu Wara menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu, Bu Wara. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngatan Bu Wara terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngatan dia?
0: Tujuannya itu tetap sama.
1: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
0: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan, ya. Tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya, bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan, ya. Sedangkan di sana, di Bali itu bunga itu tamuja, tetapi yang tidak dimakam, ya itu dia juga yang dimakam, mereka tidak dipakai, ya itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga, tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo. Jadi setiap daerah, apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu, kalau memang adanya itu, adanya bougainville, mau adanya apapun, itu ciptaannya Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa, dan jawab kita.
1: Aha, begitu, berarti memang ucapan itu tadi, ngatain Jeff Waraji. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Waro. Bagaimana Bu Waro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga, atau mungkin malah justru acuh seperti itu, Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
0: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya Mas ya. Jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung. Ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak-anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya. Tapi mereka bingung, meng-meli saja, cuma ibu saja dia disirami. Tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang muda-muda sekarang itu lebih tahu,
1: leres. Iya.
0: Satu diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti juga adanya di daerah Gampeng yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
1: Ada apa?
0: Bekakak dong, Mas.
1: Salah satu budaya yang ada di Gampeng gitu, Je.
0: Gampeng itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gampeng Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa.
1: Bersih desa
0: ya, itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan apa, membersihkan desa dengan gunungan dan hasil panen kita. Dan nanti bisa untuk rayakan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
1: kan? Menikannya berbagi ngapem.
0: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhur, bukan anak cucu kita.
1: Nah itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Kita aja bubar aja.
0: Jangan sampai muda sekarang meskipun seperti saya. Susah, nuk rambut deng, nggak jelas. Dan aku yang melakukan. Jangan, justru mereka dirangkul. Ayo ikut gawek itu tadi. Itu nggak foto mbak. Lu kok pusok barang ini nggak ada di jamas, di sirami ini ngopo. Nyembah terus toh mas, itu ada maksudnya. Kita lahir itu mesti ada ya, kita lahir ada tanggalnya, netonnya, neptunya. Ya. Kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilang.
1: Punya saudara kembar.
0: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
1: Buaram lah yang lebih tahu ini.
0: Di situ adalah namanya Kakang Tawah Adi Ari Ari. Sedulur papat limo pancer.
1: Oh, Kakang Kawah di hari-hari sedulur papat limo pancer.
0: Sejarah kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik. Tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal juga begitu. Tetapi, ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati. Supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan ya. Biasanya cuma nasi putih acaranya 7. Nek wong Jawa bilang 7 itu pitu.
1: Pitu.
0: Ya kan? Pitulungan.
1: Pitulungan pertolongan menika ngaten nggih Bu Raje.
0: Bikinkan benang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
1: Itu.
0: Untuk kita agar selamat.
1: Kita
0: pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
1: Ngelaku prihatin ya Tanje Bu Renje. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu Nje Bu Renje. Termasuk Bang Ju juga ini berarti Nje.
0: Oh punya.
1: Berarti Bang Ju juga ada Bang Ju itu sedulur papat limo pancer.
0: Oke. Ketawa.
1: Ketawa di hari-hari.
0: Kakang Tawah itu adalah air ketuban yang keluar bidu saat lahir.
1: Oh, makanya disebut kakak, ngatain ya kakang, gitu.
3: Oh, okay.
0: Itu air untuk melicinkan caranya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau plasenta.
1: Oh, ngatain. Pemaknaannya di situ aja, Bu Aranje.
0: Jadi keluar. Sama apa? Tali tutup di leher. makanya bisa namakan kalung usut. Mungkin kayak menjadinya nek kalung usut. Aku ben kalung, aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu. Jadi akan kawah tuh kawah dulu. Dulu ari-ari. Nah setelah itu adalah detik. Seperti itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf, setiap melahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah, seperti itu. Kemudian puser atau tali puser.
1: Nah, nyata ya, Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri, nyata ya, Bu.
3: Itu dia. Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya, Bu War dan juga Mas Gilang ya.
0: Aku menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
1: Oh, ngerti. Sangkan pararing dumadi.
3: Oh, po artine.
1: Artine apa, Bu Ora itu? Jadi ngaten, Je Bu Ora. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
3: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu Ora dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu. Nanti siapa kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-nya, yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
1: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
3: Oke, siap, nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po pendengar Pro4 jangan kemana-mana, nanti kita bakal baik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: rumah adat di Nusantara.
1: Rumah adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam Jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Perempat dimanapun berada, barengan Ayjoriti dari Perempat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perempat Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perempat Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Perempat ya. Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: malam. Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Perempat Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Oh. Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeah, itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada
4: dari Jogja. Ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara. Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mungkin Bu Woro juga ini, Ji. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Ji. Masih semangat, Ji, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro.
4: Monggo tadi Bu Woro ada dua pertanyaan juga, yang dari Jakarta tadi ada Pak Haris.
5: Nah, pertanyaannya Bapak Haris.
4: Iya.
5: Rayu-rayu sehat selalu Pak Haris, rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
4: Amin.
5: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan sesaji. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa. Mungkin Batak ada, Kalimantan, Bisi juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan. Menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya, Pak Ari. Sekali lagi, singkatan kur terluhur dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya Pak Hari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam tirakat 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan lawan kita. Nah, itu Pak Hari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Hari? Tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potongnya. Syukur, aduh, hari ini bertambah. Bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh, bisa dimakan juga. Itu adalah ucapan rasa syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
3: Betul.
5: Untuk memahami makna, terus kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
4: Itu dia.
5: Jadi, dalam praktiknya, dalam praktiknya itu banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
4: Yang utama.
5: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat. Warisan budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya, praktik tertentu dalam sesuatu itu tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga, tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting di situ, Jeboro.
5: Dan juga harus bisa tetap menghargai.
4: Leres. Gitu.
5: Mau mati mau ini tidak apa-apa, mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Mereka tidak harus dengan menggunakan sesaji atau kumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau kumpeng saja bukan berarti
4: Ngaten gitu je Bu Wara tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo ngadi
3: Mas Teo ya
4: Bang Jun je.
3: Siap. Oke.
5: Mas Teo juga.
4: Atur nuwun.
3: Terima kasih.
5: Siap. Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
4: Iya.
5: Bahwa itu apa itu untuk persembahan. Cukup ya seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitar kalau sekarang itu kita jumlah ditumpuk-tumpuk sampai kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ungkapan syukur.
4: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama saja ngaten Jai Bu Ara itu.
5: Itu juga menduakan Tuhan dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah kita.
3: Oke.
4: Matron, terima kasih Bu Ara.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
4: Yang di telepon belum ada Bang
3: Belum Ju, ada. Monggo. Kita angkat dari Jakarta boleh ya?
4: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju.
3: Ya udah. Maaf
4: nih, monggo. Sugeng siang, Sutresna Budaya.
6: Sugeng siang. Mas Gilang kali sudah
4: ini? Monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
3: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
6: Pas bilang pun person itu.
4: Ya monggo, ya dikenalkan terlebih dahulu. Ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya Pak.
6: Oke.
4: Ya.
6: Ini sebagai Sagio.
4: Sagio.
3: Pak Sagio, oke. Silakan Pak Sagio, pertanyaannya.
6: Ini enggak ini mata maaf saya nggak bertanya.
4: Yeah.
6: Tapi di sini tadi kan berembuk
4: yeah.
6: dengan mau bertemu gitu loh Mas Gilang.
4: Yeah.
6: Besok tanggal 6 mau pertemuan.
4: Oh, anjir. Itu nje, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nje, matur nuwun Pak Sagio.
3: Siap.
4: Nje, terima kasih Pak Sagio.
3: Meet up ya bahasanya Mas, ya, betul, Mas Gilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya luar biasa.
3: Oh ala podo di di sini juga sama. Ada apa, aja. Kita kan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya siap, silakan Cik Guria. Iya silakan Cik Guria dipersingkat ya, karena waktunya juga ada mepet
7: Jogja,
3: ya.
7: Jogja, Jogja. Assalamualaikum Jogja Mas Gilang.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
7: Gilang su Towijai. Namanya panjang.
3: Iya. Cegu punten boleh dipercepat Cegu. Ibu, karena waktunya.
7: Ya, Mbak Waro juga ya. Salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Gurian.
3: Iya, silakan Cik Gu.
7: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini, Mbak Bu Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Cigur ya.
3: Oke, siap kalau gitu.
7: Terima kasih banyak Mas Gilang.
3: Terima kasih.
7: Salam budaya Nusantara.
3: Iya, Cigur ya di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Waro.
8: Terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
3: enggak ada. Ria. Ceguria.
8: Oke, Bu Ceguria, terima kasih sehat-sehat selalu, Bu Nye. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi, pertanyaan tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya. Bang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya, itu. Nah, betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja. Ya, kenapa tidak pisang emas ya pada namanya itu betul sekali. Halo.
3: Iya, silakan. Halo, silakan Ibu.
8: Nah, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran.
4: Yeah.
8: Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya.
3: Iya.
8: Iya, satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman, atau kembang bureh, ya itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga, pasti ada bunga mawarnya, setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa apa rasa cinta,
4: yeah.
8: Ya. Tulusan itu mawar, kemudian melati itu melambangkan keharumnya nama baik, kemudian ketujuan ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang
4: kebaikan.
8: Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga. Dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu, ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi, ya ada melati, ada mawar, ada kenanga, ya itu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu. Yeah. Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya? Biasanya untuk bedak dingin, ya kan? Minyak apa? Itu digunakan bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi Ibu tadi bilang harus ada pernikahan itu bagusnya itu menggunakan kembang apa? Ya, seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya, itu juga boleh. Ya, tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh, harus tiga, harus apa, ini tidak. Ya. Kalau seandainya memang di situ, di daerahnya cuma ada tiga macam. Ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi, biar semuanya memancar. Ya. Ada lima, lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting wujudnya, dan saya tadi mengatakan jawabnya. Mm-hmm. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya mengadakan pernikahan suci anak saya.
3: Oke,
4: itu tentunya
8: bisa menghaburkan dan adanya tiga ini. Kami persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
4: Oh,
3: ngatur. Siap. Kalau gitu.
4: Ya, Bro, matur nuwun tentunya. Itu tadi JJ Kuria.
3: Iya. Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada gitu.
4: Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Nji.
3: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas
4: ada Gilang. Yang hadir ini, Nji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah, agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
3: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
4: Oh enggak, Bu Waro, bisa dijawab dengan singkat juga, juga untuk menutup juga.
3: Sekalian closing statement nih.
4: Sebenarnya kita di siang hari ini. Oh enggak, Bu Waro, J.
8: Ya, terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu tidak selalu harus berarti memanggil roh. Ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya. Yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga. Ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan. Ya. Kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil ya untuk. Sekarang saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan ya, saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, ini kembali ke agama, mohon maaf, bahwa Tuhan itu menciptakan kelihatan dan tidak kelihatan juga. Ya, kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan, dan keyakinan masing-masing. Siap. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
3: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
8: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
3: Siap.
8: Ini malam Jumat mau membakar mesin, supaya jangan sampai ada roh-roh jahat. Katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Berarti tidak. Kenapa harus menunggu dalam malam Jumat? Itu sudah tidak alam. Setiap hari Senin juga ada kok. Yang penting tergantung jawabnya saja.
3: Iya.
4: Begitu, Jay.
8: Rasanya.
4: Ya, Bu Woro, matur nuwun sangat.
3: Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
4: Betul,
3: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
4: Terima kasih Bang Ju. Waalaikumsalam.
9: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
10: Sebelum 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiara. Balik lagi di Pro 4 Ternate, sama budaya. Baru saja kita ikut ya suara budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta juga. Dan waktu menunjukkan 16:01 waktu Indonesia Timur. Dan sama budaya, kumandang azan asyar dikumandangkan pukul 16:04 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, kumandang azan asyar dikumandangkan pukul 16:04 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sama budaya kita hadirkan lagu religi ya. Satu lagu religi sambil menanti waktu kumandang azan asyar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Sahabat Budaya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda umum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Sahabat Budaya, waktu menunjukkan 16:14 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, saatnya untuk Sri hadirkan program Torang Padangdut di sore hari ini ya untuk Sahabat Budaya nih. Jadi buat Sahabat Budaya mau bergabung bisa ke line teleponnya perempat 0921312658, 0821952665 dan juga boleh di WhatsAppnya perempat juga Sahabat Budaya di 0853 9853 3951. Tentunya Torang Padangdut hadir sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita ke penelpon pertama ya Sahabat Budaya. Halo Torang Padangdut.
1: Torang Padangdut, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabar nih Abang Atus?
1: Waalaikumsalam. Bagaimana ya Mbak Rima?
0: Dengan Mbak Sri di sore hari ini.
1: Oh, apa kabar Mbak Sri?
0: Iya.
1: Suara lagi.
0: Iya, alhamdulillah sehat-sehat. Kabar balik gimana nih Abang Atus?
1: Sehat juga. Contohnya juga bagus jadi.
0: Iya.
1: Orang pertama kapan nih Mbak Sri?
0: Iya, Abang Atus selalu orang pertama.
1: Iya, tuh. Kira-kira mangkali. Orang kedua, ketiga kepada orang pertama.
0: Iya. Mau lagu apa? Iya.
1: Pengen bertugas harapan saya selalu panjang umur, selalu rezekinya selalu bertambah. Amin.
0: Amin.
1: Salam buat orang rumah, ada adikku yang poco-poco, ada Mbak Ria, Mbak Desi juga yang santai-santai sore. Buat kekerikan Abang Atu yang biasa jaga masuk jalur.
0: Iya.
1: Ada Mama Inga, Jati Gale, ada Pak Yasim, Mama Ulfa, Diti Dore, ada Bundin, terus Bun Iping, Kuai, Kuai masih jalan lho Kuai, Kuai mungkin ada sibuk barang, masih suara turun di kampung jadi.
0: Oh iya, kata
1: ada kubir mas di Kuai P kampung jadi
0: mungkin
1: ada sibuk kata. Terus buat Andi Bacan, Andi Batam, terus buat orang Manado Mbak Rika, ayah Bunda El, terus di Sulawesi ada Purnama Sari, ada Mbak Dika Taliabu, terus ada Buntair, Susupu. Buntair ini jaga masuk atau tidak, Mbak Sri?
0: Kadang masuk, kadang terakhir.
1: Kadang-kadang juga, juga jadi.
0: Iya.
1: Lagunya Mobilan Bensin sudah, Mbak Sri.
0: Oke,
1: siap. Ada?
0: Ada, lagunya ada.
1: Lagu ini siap-siap buat rumah saja, Mbak Ria dan Mbak Desi, karena selalu pakai motor, tambah bensin, tambah hari, tambah naik. Oke, selamat sore nih. Menjelang malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Atus yang sudah bergabung. Dan juga Sahabat Budaya, buat Dora yang mau bergabung ke line telepon bisa langsung ya ke line teleponnya Pro 4. Di WhatsApp juga boleh, di line teleponnya juga boleh. Kita terima telepon dulu yang bergabung sore hari ini. Halo, Torang Padangdut.
2: Dangdut Torang punya.
0: Iya, dengan siapa di sore hari ini?
2: Mbak.
0: Dengan siapa?
2: Ini kita orang jauh, Mbak.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Edo Permana di Palangkaraya, Mbak. Mbak.
0: Iya, gimana Kak? Salam kenal ya.
2: Oh, baru kenal ya, Mbak ya?
0: Iya, kayaknya Sri baru pertama dengar nih suaranya nih.
2: Oh, Palangkaraya baru pernah kenal. Biasanya sering juga saya masuk, Mbak.
0: Iya, tapi baru dapat Sri sekali.
2: Iya, ini sama Mbak siapa ya?
0: Dengan Sri di sore hari ini.
2: Oh, Sri ya, pernah Mbak ya, baru pertama kali berarti.

0: Iya.
1: Jumpanya ya.
0: Gimana kabar?
1: Kabarnya untuk hari ini ya sehat walafiat. Untuk cuaca orang tuh ganteng banar.
0: Terus mau lagu apa nih di sore hari ini?
1: Ya, salam dulu ya Mbak, boleh ya?
0: Iya, boleh.
1: Boleh ya?
0: Boleh, silahkan salamnya.
1: Gak boleh. Salam buat pendengar Pro4 Ternate ya. Salam semuanya. Salam sehat, banyak rezekinya, disayang yang di rumah semuanya, ya enggak, Mbak?
0: Iya.
1: Lagunya Jangan Merana aja, Mbak.
0: Lagunya apa judulnya?
1: Jangan Merana.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbaknya ya, dalam perkenalan yang pertama kalinya ya, buat Mbak ya nanti kapan-kapan saya bisa masak. Ya nunggu dari tadi nih, Radio Ternate ini tadi nekan terus, itu baru masuk. Berarti yang pertama kali ya saya ini ya?
0: Orang kedua, yang pertama tadi ada Abang Atus yang udah bergabung.
1: Oh, Bang Atus. Salam Bang Atus ya, dari Cijawan di Palangkaraya ya. Salam sehat terus, Bang Atus ya.
0: Iya.
1: Oke, makasih banyak Mbak.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih.
1: Iya, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang Palangkaraya yang udah bergabung. Ini ada di WhatsApp juga ya, tapi dari Ibu Farida di Palu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, ini suaranya gak kedengeran nih. Tunggu ya, Bu Farida ya. Halo. Halo, suaranya ada nggak, Bu Farida nih? Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Ada. Oke, ya? Ada.
2: Oh,
0: udah denger nih. Iya. Gimana kabar?
2: Yang berdering juga. Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Yang Mbak Sri yang di belakang berdering luar biasa ya, ramai.
0: Bingung mau angkat yang mana, mau di WhatsApp
2: apa? Itulah.
0: Iya.
2: Tapi kita sebagai fans tetap sabar ya, nggak boleh terlalu banyak atau banyak yang koreksi gini. Begitulah.
0: Iya.
2: Kan banyak dari Sabang sampai Merauke semua telepon ya. Iya. Besok juga kan ada. Jadi jangan ada yang ngambek kalau gitu.
0: Iya, nanti ada yang bilang penyiar sabar. Ini aplikasi begitu peraturan.
2: Iya. Iya. Betul itu ya. Iya. Pernah juga Mbak Sri, Bu Farida ya, tapi jangan ini ada bilang pernah. Teleponnya itu sudah berapa kali, bukan cuma sekali, berkali-kali ya. Enggak diangkat-angkat. Terus Ibu Farida kirim pesan, Bang, aplikasi. Pernah Mbak Sri, pernah Ibu Farida langsung nengok gitu. Kata penyanyi, aduh Bu Farida minta maaf ya.
0: Iya, padahal itu bisa antri pelan-pelan kan.
2: Tapi kita biasanya ini kadang ke TikTok ya, karena ada live kan.
0: Oh, iya,
2: ada prosesnya live, berdua pertiga berapa ya. Bahkan juga radio-radio swasta itu kan ramai ya kalau di TikTok.
0: TikTok sekarang ramai.
2: Iya, kalau Palu di TikTok, jadi kita bebas request lagu. Kalau nggak bisa gabung, kita ke TikTok ya.
0: Iya.
2: Sama Rinda, Banjarmasin, Palangkaraya, banyak. Iya, lagunya nggak dapat lagi Mbak Sri.
0: Iya, udah ketiga nih Bu Farida.
2: Ikut lagu sama Abang Atus.
0: Oke, siap. Salam-salam dulu.
2: Iya. Salam-salamnya buat Bang Atus ya, salam sehat ya. Tadi ada Bang Edo dari Palangkaraya ya.
0: Iya.
2: Kalau Bang Edo ini kalau nggak salah ada dua, dari Lampung sama Palangkaraya.
0: Oh, iya. Soalnya sih baru pertama kali apa juga nih Bang Edo.
2: Iya, sering dengar beliau itu gabung-gabung di mana ya? Bagian Kalimantan ya beliau gabung itu.
0: Oh, iya.
2: Ya, salam buat ko ama ko ai, ko Buce, Pak Tahir, Bang Ipin, Bang Din, ada Bang Yunus, Bang Leman di Lampung, ada Pak Nasrun bintang pertama dari Palu, ada Pak Benijo di Manado, Ibu Esterlita, terus ada Bunda El, ada Ibu Ustazah Ida, Mama Ida, ada Cigure Jakarta, ada Ayu di Masuri sana, ada Dika Purnawasari, ada Mbak Sari, terus ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, Pak Andi di Batam. Dirangkul aja Mbak Rima, karena di belakang itu berdering terus. Iya. Ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih. Kalau nggak, belum sempat disapa satu persatu, lain kali aja. Kan di belakang itu masih ada ya, Mbak Rima ya. Jangan berkecil hati ya untuk sahabat-sahabatku ya. Tapi tetap semuanya dalam hati, dalam doa. Terima kasih Mbak Rima. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Sri Pesuara nih so mirip ya dengan Kak Rima ya. Sampai semua dengan nih Mbak Rima, Mbak Rima pada hari ini, sore hari ini bersama dengan saya Sri Anugrah. Tapi tak apa-apa sudah toh. Nah, jadi sahabat budaya, tolong memutar dulu ya requestan dari Bung Atus ya. Ada tadi Pak Abang Edo juga ya di Palangkaraya, dan juga Ibu Farida di seputaran Palu, sahabat budaya.

0: Balik lagi di Torang Padang tuh sore hari ini sama budaya ya. Waktu menunjukkan 16.32 waktu Indonesia Timur. Ini buat sama budaya mungkin lagi santai-santai lagi dengerin Perempat Kong, mau denger lagu dangdut kesukaannya, bisa ke line teleponnya Perempat ya sama budaya di 0921312658, 0821952666 dan juga di 0853-983-3951. Halo, Torang Padangdut.
1: Halo, Torang Muda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Adik Sri?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat dengan Kak Ipin ya, sore hari ini.
1: Tahu sih.
0: Iya, karena suaranya sudah kenal. Iya, bagaimana kabar nih Kak Ipin?
1: Ya, udah mendingan nih.
0: Oh, ada sakit ya?
1: Jatuh motor.
0: Mualah. Oh, iya, semoga cepat sembuh ya.
1: Iya, amin.
0: Iya, terus mau lagu apa nih Kak Ipin?
1: Siti Nurhaliza Janji.
0: Judulnya apa?
1: Janji,
0: Siti Nurhaliza. Suaranya putus-putus nih Kak Ipin.
1: Janji.
0: Lagunya judulnya Janji ya.
1: Siti Nurhaliza. Iya. Oke, buat TV semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, segala-galanya amin, operasi juga tetap yang sama. Selamat tugas. Kalau apa di studio TV, buat kita sini kok ada utus di kamar, buat bunga tuh.
0: Iya.
1: Dan terakhir, maaf ya Bu Farida, makasih atas salamnya. Kalau boleh minta nomor dengan lancar Bunda Els, Bunda Serit, Natalia, Sadi Masin, Andi Batam, Andi Alvarez. Besok
0: belum gabung itu.
1: Ya, itu betul sebentar. Saya akan main tuh, kita sampai sini.
0: Iya tuh.
1: Bu, saya lagi Leo. Kalau di sini nya pulang kan tetap.
0: Iya.
1: Adiknya pulang kamu gak?
0: Sudah, Tompe berhasil so pulang.
1: Oh iya, obatnya sama dong ya.
0: Iya.
1: Iya, sabar 3 tahun kemudian insya Allah.
0: Iya.
1: Oke, buat semua aja ya, keluar ya toh adik.
0: Iya.
1: Oke deh, aku spesial buat dengan ibu dokter yang kemarin obat lukaku. Semoga sehat selalu ibu dokter yang baik hati. Oke, adik Sri, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ipin yang sudah bergabung juga ya di sore hari ini. Dan kita ke telepon selanjutnya. Halo, Torang Padangdut.
2: Assalamualaikum, Torang Padangdut. Dangdut, Torang punya.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Junaidi sore hari ini.
2: Pak Junaidi Ambon. Oke, apa kabar? Selamat bermalam minggu. Selamat
0: malam minggu masih jauh.
2: Apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat. Kabar balik bagaimana nih Pak Junaidi nih?
2: Alhamdulillah, panas-panas lagi. Sama ya, sekarang dia
0: kena. Iya, panas sampai
2: Ampun.
0: Semua keadaan sekarang nih panas.
2: Betul.
0: Iya. Kok Pak Junaidi mau lagu apa nih?
2: Kita mau lagu Soraya dari Kambaipa, Salut Maluku.
0: Oke, salam-salam dulu.
2: Salam berusaha lewat Bang Isin, terima kasih banyak. Salam dah, ini salam balik ya. Ada Atus juga lewat-lewat Nara. Mana sini ya, Nara? Tadi kita telepon, kita ancam ke dia. Mana ini kita ada telepon ya. Salam dari Amun, mana buat dia lewat. Terada kita, terada, jangan aku ya. Ada kita rambut, ada kita lagi ya, kita punya Ibu Farida juga yang ada di mana di Sulawesi Tengah lewat lagi ya. Ah, selamat siang, selamat sore, harapan sehat. Mama Indah, Mama Indah dua-dua di Indah Kodrat yang ada di sana, lalu Ibu Ida juga yang di Teloko, selamat Pak, selamat sore, harapan sehat. Ada Edo yang di Pelangkaraya, ada tempunya siapa di tadi yang di Pelangkaraya?
0: Ada Edo, Pak.
2: Edo juga ada satu lagi tadi, Leman ya, Leman di Lampung.
0: Iya, oh iya.
2: Leman di Lampung itu ada siapa lagi?
0: Ada Ibu Farida juga.
2: Abu Rahim yang ada di Kalimantan Timur, selamat sore dan harap ya. Siapa Andika di Bacan, Batam, Suramasari juga kita lupa ya semua. Lalu pun Acuko Amako Aipadin juga. Lalu pun Budin, selamat sore dan harapan sehat selalu juga ya. Ada Otis juga yang di Pampisi saya. Ibu Elis di Manado juga, selamat sore, harapan sehat juga. Ibu Esther Lita juga yang di Bitung, selamat sore dan harapan sehat. Ibu Ratna juga yang ada di Manado, selamat sore, harapan sehat. Semua sudah ada dalam PPM dari pagi di Ambon. Oh Ibu apa? Murai, tapi yang Jakarta nih.
0: Ciguria.
2: Itu dulu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada lagu? Iya, lagunya ada.
2: Oke. Terima kasih.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Junaidi di Ambon yang sempat bergabung juga ya di sore hari ini juga sama budaya. Dan juga sama budaya sering memutar dulu ya requestan dari Pak Junaidi dan juga Kak Ipin Krenel di sore hari ini.

Tahu ya kalau soalnya

0: dangdut torang punya.
1: 95,1 program Peternate Suara Budaya Kiraha di pukul 16.54 waktu Indonesia Timur ya, semua jam 5 sore. Selanjutnya untuk saya Sri Anugrah PTB dulu dari Ruang Dengar Sapa Budaya di sore hari ini. Makasih buat semuanya udah dengerin Sri di hari ini ya, Sapa Budaya dari jam 12 siang sampai dengan sekarang juga. Semoga Sapa Budaya darah semua tetap sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Jangan bosan-bosan juga dengerin Perempat ya, Sapa Budaya di sore hari ini. Dan mewakili yang bertugas di sore hari ini ada saya Sri Anugrah, teknik studio ada Bung Izar, Torang Batabea, sampai baku dapur lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Torang Badangdut, Dangdut, Torang Budi.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota.

0: Raha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada Sang Pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk Sang Pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang Pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, Sang Pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud, dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Meluku Kieraha, saya Rima Amurang.

Maka kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Terima kasih kuni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Selasa 7 Juli 2026 Kieraha malam, saya Rima Amurang Batamanguni semua sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan kini saatnya tolong bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti penyampaian warta berita sore pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
4: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini, berikut kami sampaikan topik utama. Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate, Amma Adan Mahmud, berharap proses alih status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri atau UEN dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama pada tahun 2026. Aksi unjuk rasa yang dilakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Senin 6 Juli 2026 mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara, dan informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.ri.go.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 dan 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya. Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate, Adnan Mahmud, berharap proses alih status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama pada tahun 2026. Berikut laporan reporter Sofian Tugubo.
1: Rektor Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ternate, Adnan Mahmud, berharap proses alih status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama. Harapan tersebut disampaikan Adnan usai menghadiri pembukaan Gerakan Literasi Madrasah atau Galatama 2 Provinsi Maluku Utara yang dibuka langsung Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar yang berlangsung di lapangan Negara Lama Kota Ternate. Menurut Adnan, aspirasi peningkatan status IAIN Ternate juga sempat disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dalam kesempatan tersebut. Ia mengatakan Menteri Agama memiliki kedekatan emosional dengan Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Karena itu, ia optimis pemerintah pusat akan memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan tinggi keagamaan di daerah. Ia menjelaskan kendala utama dalam proses alih status IAIN menjadi UIN belum terpenuhinya persyaratan jumlah mahasiswa. Sedikitnya tersedia 4.000 mahasiswa. Sementara saat ini memiliki 3.000 mahasiswa. Meski demikian, ia berharap dukungan Menteri dapat mempercepat proses perubahan status tersebut. Sementara itu, Menteri Agama Nasruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama siap memperjuangkan peningkatan status perguruan tinggi keagamaan di Maluku Utara. Dikatakan selama seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dapat dipenuhi, maka akan diprioritaskan dari Kementerian Agama. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Aksi unjuk rasa yang dilakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Senin 6 Juli 2026 mendapatkan respon dari Kementerian Agama Negeri Kemendagri. Berikut laporan Faisal Amin.
2: Unjuk rasa yang dilakukan oleh pegawai PPK dan PPK paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Senin 6 Juli mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Lukumalamo usai menggelar pertemuan dengan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin bersama perwakilan PPK di ruang rapat Wali Kota pada Senin siang. Ismail mengatakan, Kemendagri telah mengirimkan surat kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang berisi instruksi untuk melakukan pendataan terhadap seluruh aparatur sipil negara, PPK dan PPK paruh waktu. Ia menegaskan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut. Sebelumnya, ribuan PPK dan PPK paruh waktu Kota Tidore Kepulauan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota pada Senin 6 Juli tahun 2026. Aksi yang dilakukan para PPK ini menuntut kejelasan nasib mereka sebagai PPK paruh waktu serta menolak dirumahkan. Merespon hal itu, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin mengatakan bahwa PPK Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan. Muhammad Sinin menegaskan bahwa PPK maupun PPK paruh waktu di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan meski pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat defisit anggaran. Bahkan Muhammad Sinin menyatakan siap melepaskan jabatannya apabila pada akhirnya kebijakan merumahkan PPK harus diambil. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara Kapolres AKBP Andreas tiba di Bandara Emalamon Sanana disambut dengan adat dan tarian Kepulauan Sula. Berikut laporan Karman Samuda.
3: Kapolres Kepulauan Sula yang baru AKBP Andreas tiba di Bandara Emalamon Sanana, Desa Waiba, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kedatangan orang nomor satu di Polres Kepulauan Sula itu disambut secara adat melalui prosesi penggalungan bunga dan tarian cakalele, serta dihadiri unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Kepulauan Sula, dan jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Hadir dalam penyambutan tersebut, yakni Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Vivian Adiningsimus, Wakapolres Kepulauan Sula, Kompol Arsad Alino, Kejari Kepulauan Sula, Juli Antoro, Hutapea, Ketua DPRD Kepulauan Sula, Haji Ahkam Gajali, Kepala Pengadilan Negeri Sanana, Tito Eliandi, Perwakilan Kodim 1510, Infanteri Padan, para pejabat utama Polres Kepulauan Sula, serta sejumlah pimpinan OPD. AKBP Andreas tiba menggunakan pesawat Trigana Air. Penyambutan dengan tarian cakalele menjadi simbol penghormatan masyarakat Kepulauan Sula kepada pemimpin baru Polres Kepulauan Sula, sekaligus mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang tetap terjaga. Selanjutnya, setiba di Mapolres, beliau menerima laporan situasi dari Kabak Ops Polres Kepulauan Sula, AKBP Ruslan Lutia, kemudian mengikuti prosesi tradisi pedang pora yang dilaksanakan oleh para perwira sebagai bentuk penghormatan sekaligus penyambutan resmi kepada pejabat Kapolres yang baru. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kepulauan Sula AKBP Andreas menyampaikan terima kasih atas penghargaan hangat yang diberikan oleh pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh personil Polres Kepulauan Sula. Kapolres juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat. Dari sana, reporter Karman Sumuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, atlet pencaksilat Kabupaten Halmahera Timur menyatakan kesiapan mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA yang berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai. Berikut laporan Turakia Samsudin.
4: Cabang olahraga pencaksilat kontingen Halmahera Timur menyatakan kesiapan menghadapi pertandingan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai. 8 atlet yang diturunkan dipastikan telah menyelesaikan seluruh program latihan dan kini hanya menunggu jadwal pertandingan. Pelatih pencaksilat Halmahera Timur Mariana Suara mengatakan para atlet telah menjalani pemusatan latihan selama kurang lebih minggu sebelum berangkat ke Morotai. Menurutnya, seluruh atlet kini berada dalam kondisi siap, baik secara fisik maupun mental untuk bertanding.
5: Kalau mau dibilang 100% ya 100% kesiapan untuk tanding sudah fit dong. Mulai dari torang TC kemarin itu kurang lebih 1 minggu lah. Itu torang sudah ada kesiapan terkait mau tanding nanti. Jadi torang untuk sampai sudah datang di lokasi sini berarti torang sudah siap mental lahir batin untuk bertanding toh.
4: Meski mayoritas atlet yang dibawa masih berstatus pemula, Mariana tetap memasang target membawa pulang medali bagi Halmahera Timur. Ia menilai sejumlah atlet memiliki peluang bersaing sesuai kelas yang diikuti, namun hasil akhir tetap ditentukan saat pertandingan berlangsung nanti.
5: Insya Allah, karena turun target memang turun target harus bawa pulang minimal ada medali yang turun bawa. Karena selama ini memang pencaksilat itu selalu bawa medali emas, perunggu dan perak pasti ada insya Allah. Tapi ini kan anak-anak baru, anak-anak masih pemula, rata-rata pemula semua. Tapi insya Allah targetnya sampai ke situ. Insya Allah target untuk perunggu, emas perak dan perunggu itu ada insya Allah. Karena ada atlet yang kurang, ada atlet pria itu ya, atlet laki yang kurang sesuai dengan kelasnya yang kurang bisa andalkan. Tapi ya ini pertandingan menang atau kalah nanti kurang lihat di gelanggang toh.
4: Dengan bekal persiapan yang telah dijalani, tim pencaksilat Popda ke-12 Kabupaten Halmahera Timur optimis mampu tampil maksimal pada setiap pertandingan. Harapan membawa pulang medali emas tetap terbuka selama para atlet mampu menjaga fokus, disiplin, dan mengeluarkan kemampuan terbaik di arena. Dari Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Pabula Ternate. Sore ini sudah bersama perakhirawan Fauji yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam nanti hingga dini hari. Selamat sore Fauji.
6: Ya, selamat sore.
0: Laporan Anda silakan.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Fauji sebagai perkirawan cuaca stasiun meteorologi Wabula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Patani, kemudian wilayah Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Waspada untuk peringatan dininya, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Fauji, terima kasih laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama Teni Muntasi A. Ariandi Upara, Des Editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Ternate. Moni kembali mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha edisi Selasa 7 Juli 2026. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan komandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.44 waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Muammar Z.A. dan Haji Humaidi. Surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sadaqallahul Lazim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saat ini pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam bagi pencari kebenaran, kenikmatan,

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Sahabat budaya, terima kasih masih mendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiyeraha edisi Selasa 7 Juli 2026. Untuk sahabat budaya yang saat ini sedang menikmati menu makan malam bersama dengan keluarga tercinta, selamat makan malam pastinya, dan semoga saja makanan yang sahabat budaya santap adalah makanan favorit. Selain itu juga mengandung 4 sehat 5 sempurna ya, terutama untuk menunjang pertumbuhan anak-anak ya, itu sangat membutuhkan makanan yang bergizi. Dan kesempatan malam hari ini sahabat budaya, Torang masih hadirkan beberapa persembahan lagu dari Maluku Utara.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita pasti unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iyo toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate. Untuk umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu Torang temani sahabat budaya dengan persembahan lagu religi berikut ini.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku. Niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri.

20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, Torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan di kesempatan malam hari ini, menemani suasana santai Anda bersama dengan keluarga tercinta.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Pada malam Rorio, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam Rorio ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan Sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, Sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Ikan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tidak bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur akan Torang hadirkan program Gamam Gaya Malam-Malam. Untuk itu pastikan ngoni terus badengar Pak Torang di Pro 4 RRI Ternate.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terang baku dapat lagi di Gamam Gaya Malam-Malam edisi Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Rima Amurang akan bertemangoni di program ini sampai nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Sahabat budaya masih di Gemam Gaya malam-malam dan seperti biasa di Selasa malam ya, ragam informasi cek viral akan torang sampaikan ke ruang dengar sahabat budaya ya. Kira-kira apa saja yang viral yang akan torang bahas? Tunggu dulu ya. Torang simak dulu persembahan yang berikut ini.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

pagi loading spesial untuk Oni yang ada berdengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate. Dan sahabat budaya, cek viral kali ini ya, ada sebuah video viral, ada ibu-ibu satu orang ibu ini dia menangis di kantor polisi ya, merujuk pada kasus Siti Muhajiroh ya, atau Ibu Kusmiah. Ini terjadi di Polres Kebumen. Ibu ini histeris lantaran aset usahanya senilai 250 juta rupiah hilang dan rusak di area yang sudah terpasang garis polisi atau polis line imbas dari kasus investasi bodong NWS ya. Jadi kronologi kejadiannya ini, sahabat budaya, Siti ini Siti Muhajiroh ya, menyewa sebuah bangunan yang sebagian areanya pernah digunakan oleh tersangka kasus investasi bodong NWS. Nah, aset usahanya kemudian raib dan rusak dari lokasi yang awalnya dijaga dan diberi garis polisi. Sahabat budaya, ibu tersebut melapor ke ruang propam Polres Kebumen. Ia mengaku kehilangan seluruh asetnya, dimaki-maki oleh oknum dan tidak diperbolehkan melihat barang-barangnya. Padahal ia sangat bergantung pada aset tersebut dan untuk melanjutkan hidup serta menafkahi anaknya. Lalu bagaimana dengan tanggapan kepolisian? Nah, Polres Kebumen menyatakan bahwa aset yang hilang tersebut bukan berstatus barang bukti tindak pidana, namun korban tetap dapat mengambilnya ya. Jadi proses penyelidikan masih dilakukan oleh Propam untuk mendalami kelalaian pengamanan TKP dan aduan yang disampaikan. Wow, 250 juta hilang ya, di saat ataupun di tempat yang sudah terpasang garis polisi. Ini bagaimana? Bagaimana solusinya ya? 250 juta itu bukan sedikit ya. Oke, tersimak lagi adalah persembahan dari Sound Wave dengan Kamula satu-satunya.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

Sahabat budaya masih di Gamam Gaya malam-malam ya. Special edisi Selasa 7 Juli 2026. Nah, tadi orang bahas ya mengenai seorang ibu yang ya menangis histeris di Polres Kebumen karena memang uang dari aset ataupun aset usahanya ini hilang dan rusak di area yang terpasang polis lain, dan jumlahnya ini tidak sedikit sahabat budaya, 250 juta. Nah, sampai saat ini belum ada informasi selanjutnya bagaimana solusinya ya, apakah uang itu bisa kembali ataukah tidak ya sahabat budaya. Oke, kali ini orang punya Seventeen saat harus memilih, spesial untuk sahabat budaya yang sementara ini ada pendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Mulai.
1: Dengar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wamenkom DJ, Nezar Patria, yang menegaskan pentingnya pembangunan komplek kloster.
2: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti, dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Sahabat budaya, terima kebersamaan di Gamam Gaya malam-malam. Segera saya akhiri. Berikutnya akan ada program Sagu Santai dengan lagu. Ini boleh bergabung untuk request lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terbangun apa lagi di program Sagu Santai dengan Lagu edisi Selasa 7 Juli 2026. Malam ini bersama saya Rima Amurang. Honi boleh bergabung di line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695. WA juga boleh di 0853-9853-3951. Halo.
1: Halo, malam Sagu Santai dengan Lagu.
0: Iya, malam juga. Malam kak, apa? Siang ini.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Orang tidore.
1: Saya.
0: Orang tidore kayaknya dia pendukung Argen yang sepulang. Banyak nih. Oh, sepulang. Oh, berarti Brazil.
1: Iya betul.
0: Kira orang Tidore banyak dukung Argen, padahal ada yang Brazil lagi ya.
1: Iya Brazil lagi ya.
0: Hati sakit kata Rada.
1: Waduh, suaranya luar biasa. Ini luka ini belum sembuh sudah. Waduh.
0: Aduh duh. Berarti termasuk orang yang menangis lagi ke apa ya?
1: Oh tarada.
0: Oh tarada, iyalah. Masa si Ipin menangis ya? Ipin mau dengar lagu apa?
1: Mita, Beta Bukan Baju.
0: Mita Talahatu, Beta Bukan Baju. Oke, okay, salam-salamnya silahkan.
1: Oke, buat Karima operator, selamat bertugas.
0: Terima kasih
1: selalu, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, insya Allah.
1: Enten segala-galanya, amin, insya
0: amin.
1: Allah. Buat tetangga sini, ko Ayi, ko Buce, ko Din, ko Ama. Buat Bung Otis, Adi Purnama Sari, Bunda El, Bunda El Serita, Bung Otis, Bung Tahir, Bung siapa lagi ya? Buat Bu Farida, Mafiat, cuaca Ternate gimana?
0: Ternate kayaknya menunggu Argentina bermain masih aman-aman nih. Oh, dia cuaca aman nih.
1: Siap-siap sudah. Alvarez. Dengar Alvarez kalau monitor siap-siap sudah.
0: Siap-siap apa? Bekas Batombo?
1: Nah, Batombo. Dong menyusul Brasil.
0: Oh, begitu ya. Kayaknya mau di hati sake begitu eh.
1: Oke, buat semua-semua aja deh. Dan buat Ibu Dokter, makasih udah berikan obat.
0: Oke.
1: Semoga Ibu Dokter panjang umur, sehat.
0: Amin.
1: Lupa buat anak-anak kakek ya, lagi main-main di depan kantor Lurah Darah.
0: Oke.
1: Bisa gabung karena kondisi belum fit. Semoga kalian semua paling cantik paling manis sudah.
0: Oke.
1: Oke, Bunda. Terima kasih.
0: Sama-sama. Syukur dofu-dofu. Ipin Krinal di Tidore Utara. Ini kondisi kurang fit karena apa? Karena hati sakit kah? Bagaimana ini ya Ipin ya? Oke, sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima juga masih tunggu atensinya malam ini. Ngoni bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam ya. Terang-terang acara ini nanti sampai pukul 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam. Oke, so ada lagi coba terang terima. Halo Sagu.
2: Halo juga Santai dan Sagu.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun ya.
2: Iyalah.
0: Masa ya iya dong ya. Pak Nasrun apa kabar?
2: Sama-sama kita mbak sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon apa dong?
2: Iya. Ale kasih tinggal beta.
0: Ale kasih tinggal beta. Itu dia judul.
2: Iya, judulnya mbak.
0: Ale kasih tinggal beta yang menyanyi siapa? Ale kasih tinggal beta.
2: Iya.
0: Sepi di hati bukan?
2: Sultan Mamon kedekat pembala bu. Bagaimana?
0: DP penyanyi tadi siapa?
2: Sul Mamonto. Iya, Sultan.
0: Oh, Sultan. Mamonto. Sultan iya, Mamonto.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, Sultan juga, Mamonto. Nah.
0: Mana ini? Kenapa kok malah dia muncul lagu remix ini?
2: Ah?
0: Ale Kastinggal Beta. Yang ini karamel. Bukan Sultan Mamonto, dia termuncul ini.
2: Ini kan lagu-lagu di dekat.
0: Yang ini sudah, pokoknya dia pejudul itu sudah, Alex tinggal beta sudah.
2: Iya.
0: Oke, sip deh.
2: Ini kan di kafir.
0: Banyak dong kafir-kafir lagu konge.
2: Iya sih, kan ini kan 2026.
0: Jadi saya ingat waktu itu Pak Nasrun terendahnya dukung tim mana, kayaknya tim yang menang sama dengan Rimai.
2: Saya tidak ada dukung, yang penting yang menang.
0: Yang penting yang menang ya. Oke, biar jangan sakit hati kayak Ipin tadi ya.
2: Iya, jangan gitu. Oke. Dukung siapa saja.
0: Penasaran salam-salamnya silahkan.
2: Selamat malam Mbak Rimaya, selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Kalau Mbak Rimaya, semua perunya internet terlepas juga malam selalu.
0: Insya Allah, amin.
2: Ya, selamat sekali, salam kompak. Kada kuama ku ayah. Ya, bu. Ada Baja Juli, Sulteng. Kalau dia, ada pasuk main juga ya. Semuanya ikut terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya, atensinya malam ini bergabung bersama orang di Sagu. Oke, dua lagu akan Rima hadirkan untuk sahabat budaya yang ada badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: Di program Sagu Santai Deng Lagu. Oke, so ada lagi yang bergabung, coba torang tarima dulu. Halo Sagu.
1: Halo Sagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Ambon Manise. Apa kabar Pak Junaidi? Alhamdulillah sehat. Kabar baliknya gimana Pak Junaidi?
1: Ujang.
0: Ujang.
1: Iyo, kota Ambon Ujang.
0: Iyo, barang Belanda sukala atau begitu sudah akan Ujang terus.
1: Makanya kita bilang kering, kan kering kan kering yang tugas tu. Dia bilang mana? Ya, tua ngalah. Sini kata orang hancur nene.
0: Aduh.
1: Ya
0: sudah tarima sudah.
1: Terima berkat.
0: Iya. Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih?
1: Mau yang slow kah, yang goyang-goyang kah?
0: Pokoknya suka-suka kan. Sudah.
1: Iya toh, kalau goyang-goyang ini sepotong tapi
0: racong.
1: Apa nama? Sepotong tapi racong ya, dari Caken Supu Sepa. Tapi kamu okay. Yang selalu bilang
0: Caken Sepa Sepa sepotong tapi racon.
1: Bukan Sepa Sepa, Supu Sepa.
0: Oh, Supu Sepa. Sepotong tapi racon. Itu toh? Sapotong tapi racung, apa itu sebenarnya? Apa yang satu potong tuh apa itu?
1: Tidak, sapotong itu barangkali apa kapisan kah?
0: Kalau ya, ada kestaru racung begitu eh?
1: Ya, barangkali Tuhan bersiar kulia sagu kering kah?
0: Aduh. Silakan. Kenapa?
1: Coki berapa?
0: Keberapa? Ketiga. Tadi ada Ipin sama Pak Nasrun.
1: Oh iya. Ya lah, Nasrun masuk di Ambon dia. Ya ada. Kepas kode WA itu. Tolong kita kira salam untuk muri-muri mati. Terima kasih banyak dengan salam.
0: Amin insya Allah. Amin ya Allah.
1: Keluarga dan operator Masul, tak lupa ya, selamat malam. Ulang masuk di Ambon sana. Selamat malam, lalu kemudian ketemu Ipin juga di Tidore. Selamat malam dan alamat ya. Selalu ada Ibu Ratna di Tidore, di Manado. Ibu Cerita juga di Bitung. Selamat malam semua. Lalu kemudian ada Bunda El juga di Manado, di Tetano. Selamat malam. Ibu Inda, Mama Inda di Akegara, Ibu Inda juga di Kulapa, Ibu Inda juga yang di Teloko, ya orang ini ya, Putri Maluku Utara, selamat malam, berharap yang sehat ya. Ada sekitar punya ini Ko Ama Ko Ipadin juga di sana, Bung Inti juga, Abdul juga Tidore, Pak Acun juga yang ada di Ternate, selamat siang, harap selamat malam dan berharap yang sehat selalu. Siapa lagi Adi di Baca Aparisya, lalu juga Adi di Batam, selamat malam harapan sehat juga. Ibu Farida juga di Sulawesi Tengah juga ada. Siapa lagi Ayu juga ada masuk ya. Ya, siapa Purnama Sari juga yang jauh di sana harapan sehat. Palingan juga di mana di Lampung ya, selamat malam dan harapan sehat selalu. Ada Dung Atus juga di Gelolo, ada Ono juga di sana, ada Bung Ortis juga di Kampung Pisang, Bung Tahir Talupal Neo juga. Itu dulu, terima kasih banyak. Ibu Mira, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi ya. Tadi Rima tiba-tiba berubah jadi Mira lagi ya. Oke, siapa turan terima lagi di belakang Pak Junaidi. Halo Sagu.
2: Halo Sagu, santai ding lagu.
0: Asik. Ini suara-suara kayak orang mana? Orang Sahu kah?
2: Di orang Manado, Dang,
0: Orang Manado, Dang.
2: Papa, Dang.
0: Siapa, Dang?
2: Ini Joe, Dang, toh.
0: Oh, Joe. Benny Joe.
2: Nancy India, Juliet Oscar.
0: Asik. Kalau Rima, Romeo India, Mickey Alpha.
2: Kalau ini siapa? Romeo India?
0: Mickey Alpha.
2: Rini, Mbak Rini ya?
0: Rima.
2: Mike Alpha.
0: Oke. Bang Benny Joe mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu apa juga yang bagus? Lagu Manado, Joe. Apa?
0: Terserah,
2: lagu
0: Joe.
2: Lagu Manado minta ini Joe, apa? Ugel ABG. Gloria Trio boleh?
0: Gloria Trio.
2: Ugel ABG.
0: Aduh, DP judul saja turun tako.
2: Agak kan tuh lagu mau dengar kagak?
0: Ugel ABG Gloria Trio mau dan tako ya dan DP judul itu.
2: cuma dapat takwe DP judul mal DP lagu gagah.
0: Oh, DP lagu gagah. Ya, tapi di sini iya, yang menyanyi kan. Gloria Trio. Oh iya, ada.
2: Ada tuh.
0: Ada. Salam Jo.
2: Oke deh. Tak bawa salam Jo Kang. Mbak Rima yang tugas tetap semangat ya.
0: Insyaallah.
2: Tetap diberkati. Salam untuk keluarga, salam sehat tentunya. So banyak yang balewakan soalnya baru monitor. Yang mungkin ada Pak siapa yang di mana itu?
0: Di yang mana?
2: Di Pak Widi Made ya. Pak Widi Made di Tekir Jepang. Pak Andi di Batam. Apa kabar Pak Andi? Ada juga Rani. Rani di Ternate juga ya Rani. Terus ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Ada Ibu Fatmawati di Manado juga ya. Salam sehat. Terus ada siapa lagi ya? Ada Tikuria Jakarta, Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ada Bung Memen di Lampung juga ya. Dan seluruh Verjo tanpa terkecuali.
0: Oke. Ada?
2: Ada Kak. Buat Mbak Rima, terima kasih. Selamat
0: sama-sama.
2: Malam.
0: Sama-sama. Selamat malam. Kakak Benny Jo, terima kasih sudah gabung di Sagu malam ini. Langsung saja torang simak ya. Oke, satu lagi penelpon. Coba torang terima dulu deh. Sebelum Rima putarkan lagunya. Halo.
3: Halo, Sagu, santai dengan lagu. Assalamualaikum Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahim ya.
3: Ya, Abdurrahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Iya, sehat Pak Abdurrahim?
3: Oh, sehat walafiat.
0: Sehat ya.
3: Marima.
0: Jagoannya di Piala Dunia sepulang ke Bolom itu.
3: Oh, kalau saya jarang nonton.
0: Oh, berarti kita tiga serangka ya, saya, Pak Nasrul sama Pak Abdurrahim ya.
3: Iya.
0: Pak Abdurrahim mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Bugis.
0: Boleh.
3: Judul lagunya Pendek Kari Ketenge.
0: Pak Abdurrahim kalau request lagu judulnya susah.
3: Iya, itu judulnya Pendek Kari Ketenge.
0: Tendreka Riketenge.
3: Iya, apa dan arti penyanyinya?
0: Tendreka apa tadi? Ulang. Riketenge.
3: Tendreka Riketenge.
0: Riketenge. Oke, nyanyinya, penyanyinya siapa?
3: Ape dan arti penyanyinya.
0: Ini nggak ada ini. Oh, Aseki.
3: Ada itu biasanya.
0: Aseki ada.
3: Pendreka Riki Tenge.
0: Iya nih, udah aku cari, tapi yang nggak muncul ini malah tenge-tenge. Lagu Bugis sebentar ya, lagu
3: ya,
0: Bugis.
3: Baren, Rere Pendre.
0: Oh, Pendreka Rika Tenge. Apet sama Narti, bukan?
3: Iya, Apet dan Narti. Pendreka Rika Tenge.
0: Pendreka Rika Tenge.
3: Iya.
0: Oke, sip. Salam-salamnya, silahkan.
3: Iya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI from Paternate, antara lain ya. Ada tadi Pak Junedi dari Ambon. Kemudian Ada Pak Yasin di Mangga 2, Mama Indah di Akigale, kemudian Kuai di Puncak Jaya Wijaya Cidore, Putra Kampis di Kampung Pisang Ternate, ada Mafia di Halmahera Barat, Rakem, Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Surti Barat, kemudian ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, ada Pak Nasrun di Parigi Moton, Sulawesi Tengah. Ada Mbak Sari ya, dari Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Pak Widi di Tokyo, Jepang. Kemudian Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate. Di Bumi Keraha ya. Benar ya? Iya. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Sama-sama.
3: Marima, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim di Kutai Negara ya. Kutai Kartanegara. Bergabung malam ini. Langsung saja terang simak 3 lagu sekaligus di program Sago kali ini.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di?
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.

Ya, masih di program Sagu Santai Deng Lagu ya. Rima bacakan dulu pesan singkat di WhatsApp ya yang bergabung malam ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kak Rima. Sagu Santai Deng Lagu request lagunya Lukisan Bisu ya dari Lula Drakel. Oke, tolong cari dulu Lula Drakel Lukisan Bisu ya. Lagu ini untuk seluruh kru perempat yang bertugas malam ini, untuk Afik dan Syifa di Jelolo, Lulu di Jogja, serta semua pendengar yang masih stay saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Oke, terima kasih Ko Uci Juma di Kolong Cucu Ternate. Terang langsung simak ada Lukisan Bisu persembahan dari Lula Drakel.

Sahabat budaya, torang beka bersamaan di Sagu Santai dengan lagu harus segera Rima akhiri. Terima kasih untuk Wendy semua yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Torang berpisah di program Sagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

95,1 FM. Rombat Ternate, suara budaya Kieraha.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau somaso judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyo eh, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan.
2: Bauni boleh, judi jangan.

95,1 FM. Rombak Ternate, suara budaya Kiraha.

0: siap sebentar. Kita ke lagu dulu sepertinya ya.
1: 95,1 FM. Roma Ternate, suara budaya Kiraha.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternateh.

0: Sonor Emiliano Martinez nomor punggung 23, kemudian untuk 4 kuartet di belakang ataupun di barisan pertahanan ada Cristiano Romero nomor 16 dan juga nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang akan berduet di jantung pertahanan. Sementara untuk bek kanan akan dipercayakan kepada sosok Nicolas Pagliuca nomor 23 dan bek kiri akan ada nomor punggung 26 Rafael Molina. Sementara untuk gelandang bertahan untuk pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau hari waktu Indonesia Barat, Boros Kalogu mempercayakan sosok Leandro Arobos nomor 25 dan akan menyokong 3 buat serang. Yang pertama adalah Rodrigo de Paul nomor 27, ada nomor 24 Enzo Fernandez dan juga ada nomor 20 gelandang sentral Alexis McAllister. Sementara untuk mid striker pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Sibur nomor 23, sementara untuk klub di gantung pertahanan adalah nomor 22 Yasser Ibrahim kemudian Muhammad masuk kamu Ramu Radia kemudian ada Muhammad Hani nomor 23 dan juga 15 Karim Fakus yang akan bermain sebagai bek sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasung dan juga Marwan Atua sebagai sosok yang bertahan nanti akan menyokong buat Imam Asur nomor 8 di sayap kiri dan juga Hasan nomor 12 di sayap kanan. Kemudian kapten kesebelasan ada Muhammad Salah yang akan menjadi penyerang lubang dan striker utama ada Mustafa Zico nomor 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini masuk akan dipimpin oleh François Lecossier dari Prancis, kemudian ada Jérôme Brissac, Parfri, asisten Willy Duarit juga dari Prancis yang akan membantu di Farnum. Sekali lagi pertandingan ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar, tentunya akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 dengan skor 1-0. Jadi mana anda buat skuad yang ada saat ini begitu juga kita lihat apa yang diturunkan oleh pelatih Juan Escalino.
1: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatal. Ahmed Fatal itu sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar kepala sedikit berkurang, ternyata bisa dimainkan di pertandingan ini. Ini cukup menarik di sisi pertahanan. Ya pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan juga bisa, dan ketika bermain si Omar Salah begitu yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Tresigo, Omar Marwos dan juga Tresigo. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir, jadi ini akan ada sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja jadi di depan kedua tim.
0: Ya, kedengaran saat dulu timnas Argentina berada di sebuah kubu, kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah berwarna hitam dan juga kaos kaki berwarna hitam, dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez, masuk itu juga tadi adalah Pinheiro ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, gebuk oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan. Tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Schlichter asal Prancis menunjukkan klik sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tempatnya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Kirby. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini, Emiliano Martinez penjaga gawang dari Argentina bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sekirat dengan ke kiri, mencoba mengetuk ke sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5, Parades, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sekirat dengan ke kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi, dituju ada Julian Alvarez, mampu dikasih sepenuhnya oleh Julian Alvarez, terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada McAllister, masih mengasuh bola sepenuhnya saat ini Alexis McAllister, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, dituju adalah rekannya, umpan lagi ke tengah, mampu tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, yang di sana tuju adalah Rodrigo Paul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo Paul, masih mengutang atik di sektor pertahanan Argentina saat ini. Tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri seperti ini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Cristian Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Cristian Romero, dorongkan ke depan ada De Paul, umpan lagi ke tengah ada Alex McAllister, umpan lagi kepada Lionel Messi, masih mengkutik-kutik di jantung pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, oh, masih sulit dijangkau tadi tampaknya umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir. Memasuki menit kedua detik 45 ini, bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh penjaga Argentina. Saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir di sektor kanan saat ini. Kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang pada rekannya nomor punggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang ada Alisan, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri. Rangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang, sana nomor punggung 2 ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan ada Muhammad Hanif, pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah, yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus, mampu tadi bagaimana penguasaan dari Eman Asyur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lempar ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada De Paul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutip-ngutip bola dia, De Paul dorongkan lagi ke sektor kiri ada Martinez, Sandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil. Saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir. Nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana ada Mohamed Salah. Nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja yang dituju tadi adalah kepada Yasir. Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atia, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, lebar dia ke tengah ada Yasir, Yasir Ibrahim dorongkan lagi ke depan kepada Lasin, Lasin melilit dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali. Saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, bersama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa di
2: bisa dimentahkan tadi bagaimana umpan dilakukan oleh Hafiz tadi, dan ini masih Mesir mencoba mengisi serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Eman mencoba melidah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintercept tadi oleh pemain Argentina saat ini Romero mencoba mengisi bola sepenuhnya masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina. Tampaknya Lionel Messi juga membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir. Terjadi lagi duel gol seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir. Justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, lebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Rami Rabia umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Justru kini bola dicuri oleh pemain Argentina, lalu defal dari juga salah melakukan passing. Justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amus, di mana Imam Asyur masih menguasai bola dari sektor kiri. Serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya Adi Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang mencumput bola. Tampaknya tadi kita lihat ada Lasim dorongkan ke kanan. Di sana ada Hasan meraksi dari sektor kiri pertahanan Argentina, lalu dia melewati sektor pertahanan Argentina dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain Argentina nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico sehingga menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah, dan tampaknya juga ada satu pemain lagi, tampaknya Asyur juga masih menimangnya menguas, sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lagi mulut gawang, di sana berbahaya. Gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi pada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentahkan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero baru ini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Kini umpan saja ke sektor kanan, ia ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir. Dari sektor kanan sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir, namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina. Kuasa sepenuhnya kini Enzo Fernandez kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir, umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekan, namun dorongkan lagi kepada Romero, umpan ke depan yang tujuh. Di sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Molina, Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez, dorongkan saja ke tengah kepada Martinez, menguasai bola memberikan umpan sakit kiri yang dituju. Tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez, mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola di sektor tengah, umpan saja kepada Lionel Messi, mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi, mampu ditahan tadi, oh kembali digagalkan, dicocor saja bola tadi, dan memang sangat berbahaya bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir. Kini lemparan ke dalam Molina, Juan Molina sudah lakukan pendek saja kepada Lionel Messi, dorongkan saja dengan kaki kiri.

0: saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo De Paul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9 detik 27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Muhammad Hani tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Mas Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang ditujukan ada Karim Hafez, namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafez. Dulu berkuasa sepenuhnya justru oleh Emilian Martinez. Coba gawang Argentina, dorongkan saja ke sektor kiri. Yang dituju adalah Lisandro Martinez, umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel steam yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir, namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir. Ada nomor 23 Mustafa Sobi, dan terjadi lagi bagaimana duel sini. Emma Masyur mampu memberi umpan 1-2-2 bersama rekannya di sana. Tampaknya dituju ada nomor punggung 15 tadi, namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafez yang memang merasak ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina. Kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya. Ada Abdia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir justru kembali melakukan serangan. Dorongkan saja kepada nomor punggung 12, di sana ada Hashim Hasan. Tarik lagi, tarik umpan ke belakang pada Nana Hani. Umpan lagi kepada Yasir Ibrahim. Dorongkan lagi kepada Rami Rabia. Melebar dari sektor kiri tadi kepada Hafez. Balik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Mencoba untuk melewati satu pemain tadi, tampaknya tidak jadi. Umpan saja pendek kanan, bisa dapat tunggu adalah Hanif. Kembali lagi tarik kepada Hasan. Hasan masih melubang, melakukan umpan kenaan kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi. Namun dipotong saja oleh Rodrigo De Paul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Sandro, gimana Romero tadi? Dan Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16. Penjaga gawang Argentina ini sudah lakukan tendang saja ke depan. Yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez. Terjadi dua chip di sana, namun kembali digolakan oleh pemain belakang dari Mesir, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina hingga memasuki menit ke-11.44. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Yang masih menguasai ini yang satu ini ada Enzo Fernandez, yang sebenarnya ada sebuah tinggal setengah permainan sampaikan saja kepada Tagio Fico. Tagio Fico kerjasama dengan Enzo Fernandez. Lalu ini Enzo Fernandez kembali berpas ke belakang, ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez tinggalkan sektor serangan sebelah kanan, kalau terjadi dia kepada sosok nomor punggung 13 Cristian Romero. Cristian Romero kembali lagi berpas ke belakang, berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez sudah mengirim bola dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagio Fico. Tagio Fico umpan 1-2 umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez. Berhasil dicuri. Kali ini Mesir melakukan waktu. Selalu pernah terjadi pelanggaran tadi yang dialami oleh pemain Mesir. Umum 8 yang rapat oleh Rodrigo De Paul tadi yang melanggar keras Emang Asur, sehingga wasit Francois Letessier atas dari Prancis memberikan pelanggaran bagi Argentina. Sudah dilakukan satu ini melanggar bas. Kali ini ada Mohamed Salah menyusulkan sebelah kanan kotak kaki dia berikan kepada Hasan Hasan. Hasan Hasan kini umpan tarik berbahaya, namun yang berhasil di shot duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasir Ibrahim, Yasir Ibrahim berpanjang saja berikan kepada nomor punggung 17 Mohamed Nasir. Mohamed Nasir berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3, ada Mohamed Hani, namun yang berhasil dibuang tadi di satu saja bola oleh Lisandro Martinez. Hanya menghasilkan sepakan pojok yang pertama bagi timnas Mesir dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ya, sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari Mesir sudah dilakukan. Kali ini nomor punggung 19 Arwan Adia berikan kepada nomor punggung 8 Elam Asur. Elam Asur otak atik dia, otak Argentina dan berhasil menangkap bola yang diumpan oleh pemain Azur sehingga menggetarkan jarak gawang Emiliano Martinez untuk sementara waktu. Argentina tertinggal 0-1 atas Mesir. Bagaimana Bung Sulaga melihat gol cepat dari Mesir ini yang sangat tidak terduga ini?
2: Iya, yang ini perang di tengah yang sangat sempit ya, bahkan ball position, throw pass itu mampu passing itu sama nilainya, sama poinnya. Tetapi ada yang membedakan adalah beberapa kali serangan-serangan dari Mesir itu membuat sepertinya pemain-pemain Argentina agak kesusahan. Bahkan kalau dicatat ada 4 foul yang sudah terjadi di sampai 14 menit awal, 4 kritik dari Mesir, dan salah satunya akselerasi yang baru saja dilakukan oleh para pemain Mesir ini ternyata mampu membuka celah bagi pemain Argentina, pemain bertahan Argentina, dan ya seharusnya dia adalah pemain bertahan, dia pemain tengah yang mampu ke depan merangsek dan mendapatkan bola-bola atas, lalu dia memaksimalkan dengan sundulan. Artinya ini Argentina sedikit terbuka pertahanan mereka, dimanfaatkan dengan keberanian-keberanian gelandang dari Mesir untuk bermain adu atau adu duel di lini tengah.
1: Jadi ya, karena ini memang Azur merangsek dari sebelah kiri, berikan pada Mohamed Salah, lawan berhasil disatu tadi oleh Cristian Romero, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini nomor 15 Karim Hafiz akan melakukan lemparan ke dalam, sudah menimang-nimang bola di atas kepala dia.

0: dilakukan oleh barisan gelandang dari Mesir, namun berhasil dinetralisir. Lalu nomor 5, Leandro Paredes, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Yasir Ibrahim. Yasir Ibrahim tarik saja melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Rami Rabia. Rami Rabia masih tetap memberikan kepada Yasir Ibrahim. Umpan 1-2 dia dibayang-bayangi tadi oleh para pemain Argentina yang harus bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Kali ini sudah dilakukan. Ada Karim Hafiz. Umpan saja ke depan. Akhirnya kepada Mustafa Siko yang dituju. Terjadi kebuel namun termasuk bola tadi dinetralisir oleh barisan pertahanan dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Tagliafico. Ini kalau Tagliafico sudah dilakukan lemparan gol ke depan. Langsung kita diberikan kepada Enzo Fernandez. Namun saya terdengar ada insiden lagi pelanggaran. Ya, tampaknya menerang kesakitan ini striker dari Argentina, Julian Alvarez. Atletico Madrid ini diganjal keras tadi oleh pencetak gol Yasir Ibrahim asal Mesir. Kali ini tendangan bola sudah dilakukan. Ada Romero melepas saja kepada Nahuel Molina. Nahuel Molina masih dalam tekanan, lepas ke belakang, berikan kepada Emiliano Martinez. Emiliano Martinez salah ingin sodorkan bola kepada Lisandro. Lisandro saat ini umpan berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berlari cepat dia mendekati garis tengah permainan, berikan kepada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi saat ini melewati garis tengah permainan. Lionel Messi kepada siapa bola diberikan? Umpan kepada Enzo Fernandez. Umpan terobosan diberikan kepada apa yang selalu terdengar terjadi pelanggaran. Berbahaya tadi di dalam kotak penalti dari timnas Mesir. Wasit François Letessier asal Prancis akhirnya menunjuk titik putih terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hassan Hussein. Dan pada kesempatan kali ini penalti diberikan oleh timnas Argentina. Tadi Hassan Hussein tampaknya berbenturan dengan Nicolas Tagliafico, nomor 3, dan tanpa ampun wasit François Letessier asal Prancis akhirnya menunjuk titik putih sebagai hukuman bagi timnas Mesir, dan hadiah penalti diberikan untuk Argentina. Siapakah yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita tunggu saja. Dan kali ini tampaknya sang kapten mega bintang dari Argentina, Lionel Andres Messi, sudah meletakkan bola dia di titik putih. Sementara itu bersiap-siap kiper Mustafa Sobir nomor 23 yang pada kesempatan malam hari ini menggunakan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, sudah bersiap-siap mundur 4 langkah ke belakang Lionel Messi. Dan kali ini Mustafa Sobir juga sudah siap menghadapi penalti yang diberikan oleh ataupun yang akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Menatap tajam sosok Lionel Messi dan wasit sudah meniup peluit. Sudah dilakukan tendangan, diblok pendengar, berbahaya, diblok penjaga. Mampu wasit kiper Muhammad Sobir membuat tendangan sampai ke bintang Lionel Messi. Kali ini serangan berotak dari timnas Mesir. Kampung saya sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Luar biasa, sungguh luar biasa penyelamatan gemilang dari Muhammad Sobir. Sepakan Lionel Messi ke pojok sebelah kiri berhasil dibaca tadi oleh Muhammad Sobir dan akhirnya menggagalkan kesempatan ataupun peluang emas dari timnas Argentina untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat gesto dengan sebuah drama yang sangat menarik ini? Peluang emas yang akhirnya tersia-siakan ini, Bung.
1: Iya, ini rasa percaya diri pemain Mesir makin meningkat. Yang pasti sebenarnya pemain Mesir cukup sangat percaya diri ketika mereka bersaing di lini tengah dan memenangi itu. Hanya saja ketika mereka sempat unggul, mereka sempat melakukan atas sedikit lengah, bahkan Yasir Ibrahim tadi melakukan foul pertamanya Mesir. Lalu ada serangan balik, antisipasi Hossam yang terlambat antisipasi. Untungnya

0: Yeah. pada itu namun telah berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Ini mencoba membangun serang Argentina melalui Uncle Fernandez kepada Paredes, tarik lagi ke belakang dia, tidak mampu, namun bisa dipotong oleh pemain dari Argentina tadi. Masuk kelas tinggal sepak kanan, Adam Molina kembalikan kepada Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Romero, masih mengasuh bola sepenuhnya Romero mendekati kotak 16 dan Argentina. Umpan ke depan ada Lionel Messi, masih mengasuh bola sepenuhnya, umpan dengan kaki kiri, untuk itu ada Julio Alvarez masih mengontrol bola. Ini juga pertahanan dari Mesir, masih Julio Alvarez mencoba melalui satu pemain Mesir, mampu dia melewati, umpan kembali saja kepada Enzo Fernandez. Ini juga Enzo Fernandez masih memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Kita lihat di sana ada nomor punggung kedua Tadua Cupo, dorong lagi ke belakang ada Martinez, umpan lagi kembali saja ada Paredes, umpan ke sektor kiri ada Kepau, umpan crossing Luna, dibatasi oleh penjaga gawang dari Mesir. Dan kini bola masih kuasai sepenuhnya oleh Argentina, masih Julian Alvarez, umpan lagi menuju ke sektor kiri pertahanan Mesir, mampu diheading saja oleh pemain gawang Mesir tadi, mampu saja dibuang saja atau diamankan oleh pemain belakang Mesir tadi. Dan kini terjadi pertikaian di sektor tengah lapangan pertandingan dan kuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Argentina. Kini masih Julian Alvarez dan Paredes tarik lagi ke belakang, dan Romero tak kalah sempurna dengan kaki, masih melihat tekanan dulu berbakat di sektor tengah. Bagaimana tadi Pak Alisson bisa menerangkau dan putih bola kembali diamankan oleh para pemain Mesir. Jadi jauh saja ke belakang, itu adalah Rami Rabiah dorongkan saja bola melambung lewati, hampir melewati jari sinar tanam bola saat kesempatan ini oleh pemain Argentina. Ada Rodi Gerepal bukan baru kepada Enzo Fernandez, kepada Lionel Messi masih kotak penalti. Lionel Messi masih menutup kedua oleh Enzo Fernandez, masih bisa diblok oleh satu pemain dari Mesir. Dan bagaimana bola di udara tadi seperti kalau gagal gawang Mesir dalam pelukan dan dilempar saja jauh. Jadi kami masuknya adalah kapten kesebelasan ada masalah dan kontrol yang kurang sempurna tampaknya, sehingga bola hanya dekat kepada pemain Argentina saat ini. Masih Leandro Paredes dari sektor tengah masuk bola, mendorongkan bola ke depan kepada Enzo Fernandez, apa jauh merametanya namun bisa dibuat pemain dari Mesir. Ini terjadi lagi dua di sektor tengah dari Mesir, kumpul saja ke depan dan itu saat pemain Mesir kesana ada masalah. Gagal dia tadi mengontrol bola dan heading saja kepala tadi oleh pemain belakang dari Argentina. Tempatnya ada Romero yang mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Argentina. Umpan saja ke depan, ini serangan balik ke depan dari saya tekanan dari Mesir. Ada Enzo Fernandez, ini sudah umpan ke menurut gawang, mampu disana ada Rodi Gerepal. Kita tadi mengenal Alisson, namun kembali faktor saja bola umpan lo mendatar ada penjaga kepada rekannya. Namun ini tekanan masih dilakukan Argentina. Martinez memakai serangan kepada Alisson, dilanggar tadi. Bagaimana Alexis Makalister tadi harus dilanggar oleh pemain belakang dari Mesir tampaknya, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Kita masih menantikan apakah tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan oleh Argentina untuk minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang pertama ini dan mengakhiri hampir menurut kedua dulu. Karena memang tadi Rovari Yasir ini membuat tim Enzo Argentina harus berkumpul 0-1 membuat yang aman dan masuk ke kedua tim ini. Kita masih menantikan saat yang akan mengakhiri pertandingan rumah sini. Nampaknya langsung akan diusut oleh kapten kesebelasan dari Argentina ada Lionel Messi. Kita menetapkan bola di titik tendangan rumah sini atau berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari area gawang dari Mesir. Kita masih menantikan sambil melihat ke arah gawang. Kita masih menantikan tampaknya Lionel Messi juga komunikasi kecil dengan rekannya. Sudah bersiap-siap dua sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. Tidak akan melakukan eksekusi tendangan di kawasan ada Paredes. Lionel Messi langsung kena ke gawang. Masih bisa diblok tadi, lagi-lagi penampilan yang cemerlang oleh Mustafa Sohir. Gagal gawang dari Mesir ini kembali digagalkan, sehingga masih aman lagi di gawang Mesir dari tekanan-tekanan para pemain Argentina, sehingga yang menghasilkan tendangan sulit ataupun kecil bagi Argentina. Karena memang tadi penampilan tampil terbang tadi karena sudir blok tadi tendang oleh tampaknya membentuk tiang kanan gawang dari Mesir. Gimana tendangan bebas Lionel Messi tadi, apakah ya hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Dan kini ulur lagi bola di area sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja pada satu bola kepada Molina dan ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan atau menarik pertandingan. Sehingga lagi-lagi hanya masih lemparan ke dalam dan 19 di sana ada tua, harapan tua tentang kegagalan pendatang pada subur kegagalan masur lain ada sepuluh ada nama dua kembali lagi kepada aku coba terbelakang pada penerbangan subur subur lain ada buat kanan sana ada Ibrahim yang laku kepada subur bareng laku kepada Yasir Ibrahim memang tampak menjadi pemain subur ini bermain di sepak kanan pertama sendiri masih menahan bola sekian dengan kaki kanan sambil dua pemain subur bebas masih Yasir Ibrahim langsung saja akan melakukan ke depan yang terjadi lagi perebutan Real Busta ke kiri pertahanan Argentina terjadi perebutan antara Martinez dengan Figo dan dikotor saja tapi bola oleh Martinez tidak ingin tampaknya Martinez mengambil resiko di pertahanannya sendiri dan menghasilkan lemparan ke dalam lagu Mesir masih menantikan lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh main sayap Mesir lagu dan tampaknya kita masih menunggu ada informasi baru wasit lemparan dilakukan lemparan dilakukan dalam dosen arahan itu untuk sebuah itu masuk tadi yang itu adalah Asur terjadi lagi perempuan mulai di barang lagu ataupun adanya antara pemain baru Mesir nomor 17 ada Hanna Blasic dengan Juan Alvarez tadi dan tempatnya dilanggar Juan Alvarez dilanggar oleh pemain dari Mesir ini Hanna Blasic memang pengadilan ini di pertandingan menghadapi Australia juga ada di kampung cadangan dasar pemain kami di pertandingan 16 besar ini untuk pemain asal Piramid sekuat Piramid itu baru start pemain di pertandingan hari ini dan saat ini mulai sudah berpuluh Parados Argentina masih mulai bisa di tangan masa tunggu kepada Melina masih Parados namun tapi pemain baru masih oh nanti sekali tadi bagaimana bagaimana baru menutup dari sektor kiri ataupun sektor kiri serangan baru Mesir cepat menutup ke belakang kepada Adia dorongkan lagi ke tengah bagi itu adalah Lasim dengan Lasim angkat saja ke kanan di sana ada Muhammad Hani bagi satu dengan pemain Tim Hasan langsung masuk ke punggung keluar sektor kiri dengan Agur Guna masih mencuri dia bukan tempat saja kepada Muhammad Salah masih mencuri bola dua bersektor kena pertahanan Agur Guna narik lagi ke belakang kita bagi itu empat lem atau sektor kiri di sana masih ada Hani aduan bersama Asur Asur kembali menekan bola ke sektor tengah kembali lagi kepada Lasir umpan menekan ke depan yang dikirimkan dimasukkan kepada Hanes umpan lagi kepada Asur terjadi perebutan bola ataupun bola di sektor kanan dari Argentina kembali masih berubah umpan lagi ke depan dan terlalu jauh dari sasaran gawang Argentina tadi bagaimana tendangan pencobaan yang dilakukan oleh Karim Hafiz yang masih menantikan bagaimana Argentina kembali tempatnya akan gosok susu kalau nomor 9 dari sana Lisandro Martinez dari sana kita akan kepada Emil Martinez akan tegak bola langsung tendang ke depan itu tadi ada Juan Alvarez jadi perbincangan tadi Juan Alvarez dengan Kalik Lasu Kalik Lasu masih tegak bola kembali akan ke Parados dan tajam lebar kepada Romero dan masih tegak kusuan Romero bukan kita harus saja sana ada bola tampaknya harus tinggal jauh ke sektor kanan ke sana dari ada Kalik yang belakang tarik lagi ke belakang ada Hulemans atau Bruno Fernandes tarik lagi kepada Mark Alister Al Alister kepada Lionel Messi putar satu bola kepada Bapau masih Bapau kepada Lionel Messi kembali lagi bagaimana jatuh bangun pemain belakang dari Mesir ini untuk membuat bola lagi mengamankan dari serangan-serangan pemain Mesir Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam lagu Argentina akan usut langsung oleh Juan Molina lompat saja lompat ke belakang jauh kepada Martinez ini saja Martinez menekan saja lagi bola kepada Paredes masih melalui Paredes cuma saudara menghaluskan masih dia menguasai bola saja umpan kepada Lionel Messi Lionel Messi tarik lagi kepada Rodrigo Pau umpan lagi kepada Paredes Paredes tarik lagi ke belakang itu kepada Romero Romero lagi kepada Paredes masih menguasai bola Paredes dari sektor ke lapangan pertandingan juga putar diam lihat rupanya yang buru rumah pemenik saja kepada Romero Fernando tarik lagi ke belakang Paredes dikumpul lagi oleh Romero Fernandes dan kedua kali kepada Juan Alvarez dari sektor kanan sudah ditampaknya kembali lagi kalau tidak mengada kepada Parados tarik lagi kepada Parados Parados masih menang bola cukup tengah dari sebuah pengalaman pertandingan Parados menutup saja kepada Ibu Fernandes masih masuk oleh Ibu Fernandes umpan saja dia kembali ke kiri dan ditahan di kontrol segera oleh Akhir tadi dan langsung bola ditendang ke depan yang dikumpul oleh adalah itu tadi adalah akun kesebasan dari Mesir dan ditangkap tampaknya bagaimana memang perasaan bola saat ini memang asing balas kembali yang melakukan penting Argentina. Ini harus tetap pertahanannya segeri 4 kore saja untuk Paredes dan terjadi tidak usah dua kali di menit pertama karena pelanggaran saat ini kita masih mengangkutkan Emang Asyik dan setelah kita nanti masih mengasih bola 4-1-2 wajib tadi Emang Asyik dengan apa hampir dikuasai sepertinya bola di potong saja oleh pemain dari Argentina dari setelah tengah itu Fernando sekalikan lagi kepada Guru maka jadikan ke depan ada Kepau dan lagi kepada Lionel Messi masih Lionel Messi dari setelah kiri ke kanan masih 4 kali lagi kepada Messi Kepau empat dorongan dia bola ke setelah tengah namun kita pemain dari Messi terjadi dua lagi ada Lionel Messi mengirim bola bagi Kepau pertahanan kaki kiri Lionel Messi masih lagi-lagi jauh dari sasaran dari gawang Mesir dan lagi-lagi bagaimana tendangan kaki kiri percobaan dari nomor 46 masih jauh dari ataupun masih belum menarget dari gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Sawir dan masih menantikan memang berpikir-pikir timnas dari Argentina ini terus menghasilkan serangan lalu tendangan langsung lalu heading lalu eksekusi dari sisi tendangan bebas sudah dilakukan namun belum menemukan target kita masih menantikan saat ini bola bergulir tampaknya lemparan ke dalam akan diambil oleh Argentina ataupun oleh Mesir dan masih menantikan ya tampaknya Mesir menguasai bola di sana ada Marcus sudah lakukan lemparan namun kurang sempurna tadi dikuasai kembali oleh Argentina kini ada punggung 6 tadi ada Martinez sambil Martinez berikan pendek sembilan kepada punggung Fernandes berikan lagi kepada Rodrigo da Paul kembalikan tadi kepada Merpunggu Molina, kembali lagi kepada Bepal, kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada Bepal, sampai sekali pemain Argentina dari sisi kiri pertahanan Mesir saat ini. Kembali saat ini Paredes, umpan saja, buat penuh, saya tertanam, dia ditunjuk oleh bola Paredes, Bepal sebelah saja, umpan dari berapa gol! Taliafico tampaknya tadi yang menyisir dari set pertahanan pertahanan Mesir memberikan umpan tarik kepada Julian Alvarez. Namun sepakan kaki kiri Julian Alvarez tadi juga lagi-lagi masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Mesir. Lihat Mustafa Sawir memang jatuh bangun tadi untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Argentina. Sehingga dia memasuki hampir menit ke 40 ini ataupun kita masih menantikan memang misalkan beberapa menit lagi di babak yang pertama ini tampaknya memang kerja keras terus dilakukan oleh pemain-pemain Mesir masuk penjaga gawang Mustafa Sawir yang tadi juga sempat menepis tendangan penalti dan kita lihat juga pendengar saat ini penjaga gawang dari Mesir Mustafa Sawir juga mendapat perawatan tim medis tadi setelah memang melakukan penyelamatan gemilang di mana tendangan Juan Alvarez tadi sempat ditepis di blok dan mengarah ke sektor kiri tiang gawang dari Mesir. Setelah itu dia hampir memasuki menit ke 40, skor masih 1-0 bagi keunggulan Mesir.
1: Ya, kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Argentina. Akan dieksekusi oleh Lionel Messi dari sebelah kiri pertahanan Mesir dan juga tampak sekitar 4-5-6 pemain dari Argentina memasuki kotak penalti Mesir dan bersiap-siap untuk menyambut sepakan pojok yang akan dilakukan oleh sang mega bintang sudah menit peluit kasih peluit Rosier kali ini sudah dilakukan berbahaya datangnya umpan namun sayang sekali pendengar tidak mampu tadi dikontrol dengan baik ataupun disundul dengan baik oleh Taliafico hanya melayang di atas mistar gawang dari timnas Mesir hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Mesir kali ini dihadapi oleh Mustafa Sawir sudah dilakukan umpan saja berikan kepada Muhammad maksud kami Rami Rabia umpan langsung ke depan maksudnya tadi diberikan kepada sosok Imam Asyur namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Argentina kali ini ada Cristiano Romero melebar dia berikan kepada Leandro Paredes mendribel bola mendekati ke setengah permainan umpan saja melebar kepada Rodrigo de Paul di sisi kanan kali ini back pass lagi kepada Paredes umpan 1-2 dengan de Paul berhasil dicuri oleh pemain Argentina namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan permainan hanya menghasilkan yang paling ke dalam Molina sudah melakukannya kali ini berikan kepada Alvarez umpan kepada Leandro Paredes saat ini masih Argentina lewat Molinaro umpan lagi sodorkan ke depan ada Rodrigo de Paul umpan 1-2 dia berikan kepada Paredes umpan lagi kepada Rodrigo de Paul kali ini Rodrigo de Paul mendekati kotak 16 dari timnas Mesir Yang kali ini ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez dari sisi kanan masuknya. Ah, sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi masih belum ataupun terbaca oleh barisan pertahanan dari Mesir. Dibuang saja bola dan kali ini masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Ya, saat ini ada Leonardo Paredes, Leonardo Paredes umpan saya kesodorkan ke sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul melebar dua ke sebelah kiri, berikan kepada Lisandro Martinez. Martinez umpan saya kesodorkan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan tarik tadi maksudnya berhasil. Saat ini masih ada Argentina, ada Messi. Messi berikan kepada Alvarez. Alvarez meluk-luk dia, tendangan langsung dilakukan pula. Sayang sekali pendengar, tendangan langsung tadi dilakukan Alvarez, namun sayang sekali melebar di sektor ataupun sisi sebelah kiri mistar gawang dari Mustafa Sudir dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Hingga menit 42 detik ke 30 saat ini Argentina masih tertinggal 0-1 dari Mesir. Kali ini Mesir lewat Karim Hafiz, Karim Hafiz melewati para pemain Argentina namun berhasil tadi disapu tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, saat ini Mesir masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim. Karim Hafiz sudah melakukan lemparan ke dalam. Saat ini berikan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah melewati 1-2 pemain namun berhasil dicocor lagi saja bola oleh McAllister. McAllister kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Mesir. Saat ini ada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dia kepada Marwan Atiyah. Marwan Atiyah berikan saja kepada sang kapten yaitu Mohamed Salah. Mohamed Salah bebas lagi berikan kepada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dengan Mohamed Salah. Saat ini Mohamed Salah mengirim bola namun berhasil dicuri tadi oleh Leandro Paredes. Kali ini ada McAllister, berikan umpan saja melebar ke sisi kiri. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mendribel bola, dia mendekati ke setengah permainan, umpan saja pendek berikan kepada Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul umpan saja melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi maksudnya melewati satu pemain tadi, berhasil tadi bola dibuang oleh salah satu pemain yaitu Muhammad Mohamed Lassin, namun terjadi pelanggaran tadi. Kali ini dari sekitar jarak 35 meter, mega bintang Argentina Lionel Messi akan mengambil tendangan bebas. Sudah bersiap-siap. Kali ini ada sekitar 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Argentina mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Sudah dilakukan berbahaya datangnya bola, namun dicempet saja pendengar bola di udara oleh kiper Mustafa Sudir yang bermain sangat cemerlang pada babak pertama kali ini. Ya, saat ini masih skor 0-1 dan kali ini Mustafa Sudir tendangan langsung ke depan, maksudnya Mohamed Salah yang dituju berhasil dikontrol dengan baik oleh sang kapten. Salah kali ini melilit bola, berikan kepada Atiyah. Atiyah berikan kali ini kepada sang kapten Salah, melewati 1-2-3 pemain. Namun sayang sekali tadi dicegal tadi oleh Cristiano Romero dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi tampak Cristiano Romero tadi nomor 13 timnas Argentina ini mencegal keras Mohamed Salah. Dan ini wasit asal Prancis yaitu François Letessier tidak memberikan kartu. Kali ini kembali permainan bergulir, timnas Mesir melakukan serangan namun berhasil dibuang saja tadi oleh para pemain Argentina. Dan wasit François Letessier memberikan tambahan waktu 5 menit untuk pertandingan pada babak pertama kali ini. Sudah dilakukan. Kali ini ada Rami Rabia lempar saja ke depan, terjadi top duel. Kali ini kembali bola berada di udara dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Karim Hafiz. Karim Hafiz berikan saja kepada Imam Asur. Imam Asur menyisir dari sebelah kiri namun sayang berhasil dicuri oleh para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo de Paul berikan saja kepada McAllister. McAllister saat ini di tengah, di garis tengah permainan, dia mendribel bola, dia maju ke depan, berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan lagi melebar, berikan kepada Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul bypass dulu ke belakang, berikan kali ini Lisandro Martinez. Lisandro Martinez maju dia membantu pun penyerangan. Kali ini berikan kepada Leandro Paredes. Paredes umpan melebar pada nomor 7, ada Rodrigo de Paul umpan saja ke depan namun berhasil tadi dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini jatuh di kaki Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan sodoran ke depan, ada Lionel Messi maksudnya, berbahaya. Namun kembali lagi Mustafa Sudir keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara dan terselamatkanlah Mesir dari ancaman serangan timnas Argentina. Kali ini bola dihadapi oleh Mesir. Ada Muhammad Hani. Muhammad Hani melangsek dia ke depan. Umpan saja masuknya berikan kepada nomor 11 Mustafa Ziko. Namun sayang sekali Mustafa Ziko tadi terjatuh. Kali ini bola lebih dekat kepada sosok kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez tendang langsung ke depan. Keras tetangnya bola, terjadi kopul. Dan terdengar ada pelanggaran tampaknya salah satu pemain Argentina. Tadi melanggar nomor punggung 5 dari timnas Mesir yaitu Rami Rabia. Dan tampaknya Julian Alvarez tampaknya tadi terjadi kopul di udara. Dan kali ini Rami Rabia terletak di atas lapangan. Wasit juga sudah meminta tim medis untuk memberikan perawatan kepada Rami Rabia. Dan Bung Estu, Anda melihat bagaimana tampak kesulitan kelihatannya barisan penyerangan dari Argentina menghadapi kecemerlangan dari Mustafa Sobir pada babak pertama ini, Bung?
2: Iya, Mustafa Sobir sangat cemerlang. Ditambah lagi para pemain bertahan mereka sangat rapat ketika ada touch in box dari para pemain dari Argentina. Bahkan beberapa kali Julian Alvarez, bahkan seorang Messi pun ketika mendapatkan bola sulit sekali membuka ruang untuk melakukan tendangan. Jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan shooting dari jarak terdekat ketika sudah berada di kotak 16. Dan ini menyulitkan Argentina untuk minimal menciptakan peluang-peluang baru. Tapi akhirnya mereka juga bola akan mentah di para pemain dari paling bertahan dari Mesir seperti Rabia maupun Yasser Ibrahim.
1: Ya, kali ini bermain yang kembali bergulir. Kali ini ada Hasan Hussein dari nomor punggung 12 dari sektor kanan melewati satu pemain dari Argentina. Hasan Hussein mampu dia melewati Tagliafico. Kali ini ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Umpan saja tarik ke depan. Namun sayang sekali kali berhasil diblok tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul dibayang-bayang oleh dua pemain. Lepas saja ke belakang. Berikan kepada Noel Molina. Molina melebar saja ke sektor tengah. Dia berikan kepada Cristian Molinaro. Molinaro saat ini. Masuk kami Cristian Romero. Cristian Romero saat ini berikan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan sebuah melebar ke sisi kanan. Kali ini kepada Lionel Messi. Lionel Messi memberi peringan dia. Umpan lagi. Umpan 1-2. Saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez melebar lagi. Saat ini ada Messi di sektor tengah permainan. Messi saat ini masih mendribel bola dibayang-bayangi oleh satu pemain. Umpan saja pas lagi berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Julian Alvarez. Julian Alvarez saat ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan 1-2 kepada Nicolas Tagliafico. Masih Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Leandro Paredes. Masih mencari rekannya dia. Kali ini ada Julian Alvarez membantu serangan. Berikan umpan saja kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Masih Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Nicolas Tagliafico. Kali disapu tadi umpan terobosan dari Nicolas Tagliafico. Dan kali ini pendengar, hampir saja mendekati menit kelima, sekitar 20 detik lagi pertandingan akan segera selesai. Ya, saat ini hanya menghasilkan tendangan gawang tampaknya. Sudah akan dieksekusi oleh Mustafa Sobir nomor 23. Bersiap-siap tadi para pemain dari Mesir untuk menerima umpan langsung dari Mustafa Sobir. Dan tampaknya akan ada pergantian pemain. Sudah bersiap-siap satu pemain Mesir di sisi lapangan. Kali ini terjadi kekuel. Hasan Hussein kali ini berikan kepada Mohamed Salah. Namun berhasil dibuang tadi oleh Mac Allister yang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, tampaknya Imam Asur tadi sudah meminta kepada pelatih Hasan Hussein untuk melakukan pergantian pemain. Kali ini Mesir melakukan serangan, terjadi kopuel, jatuh di kaki Hasan Hussein. Hasan Hussein menyerang dari sektor sebelah kanan, dibayang-bayang oleh satu pemain, Nahuel Molina. Umpan saja kepada sang kapten Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini umpan melebar dia, berikan kepada maksudnya nomor punggung 12 Karim Hafiz. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Rodrigo De Paul kali ini berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dari sektor tengah umpan langsung ke depan, masuknya kepada Mac Allister. Namun berhasil diselamatkan tadi oleh kiper Mustafa Sobir. Lagi-lagi Mustafa Sobir bermain cemerlang pada kesempatan kali ini. Dan dengan dibunyikannya peluit babak pertama tadi berakhir. Skor sementara masih unggul 0-1 untuk timnas Mesir menghadapi Argentina. Dan selanjutnya pada Fajar Nugroho.
3: Ya, terima kasih Pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, pada dini hari ini kami tim Giliran Pro 3 hari bersama saya Fajar Nugroho, tadi Bung Mantara yang memandu di babak awal babak pertama tadi ya. Kali ini saya akan memandu jalannya pertandingan juga antara Argentina melawan Mesir. Bu Estu, pagi Bu Estu. Padahal sebelum masuk studio, Bu Estu sempat ngomong sama saya, feelingnya Mesir kayaknya nih. Feeling Mesir apa nih? Pulang kampung atau menang? Ternyata 1-0 bagi Mesir. Analisis jalannya pertandingan babak pertama gimana nih Bu? Kok ya bisa sampai buntu hebat Argentina ini Bu?
2: Ya pasti rasa percaya diri pemain Mesir saya sangat bagus sekali. Bukan hanya sekedar kiper mereka Mustafa Zubair yang bermain bagus, tapi juga lini belakang mereka, lini tengah mereka perjuangan sangat keras sekali, bermain sangat terbuka meladeni Argentina. Walaupun mungkin 20 menit atau 15 menit terakhir sampai pertandingan babak pertama selesai, Argentina melakukan serangan-serangan
3: ditunggu.
2: Tapi di saat serangan ditunggu itu tidak ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Argentina ketika sudah di kotak 16 dan terbukti beberapa kali. Contohnya tadi cara percaya di menit ke 37 detik ke 36 waktu posisi Messi menguasai bola masuk kotak 16 di dari tengah ya, tapi akhirnya bola ditendang dan bolanya melambung. Karena tidak ada ruang untuk melakukan tendangan, jadi sangat rapat sekali. Itu yang coba dilakukan oleh pemain Mesir. Dan di menit ke 42 detik ke 17 tadi ada kepelut di
3: depan gawang,
2: di depan gawang
3: Mesir ya,
2: iya. Dan kena diakhiri dengan sepakan Julian Alvarez dan tendangannya melambung ya, karena memang posisinya tidak enak sekali untuk melakukan shooting. Jadi ada beberapa pemain bertahan dari Mesir bermain sangat bagus, tapi peran seorang Mohamed Lassen maupun pemain seperti Marwan Atiyah yang ketika timnya dapat serangan itu turun dengan bagus. Dan yang aneh juga menurut saya di menit ke 45 plus 3 tadi ya, ketika ada kesempatan melakukan serangan dari sisi kiri, dari sisi kiri mereka melalui pemain
3: Hosan, sisi kanan pertahanan Mesir berarti.
2: Iya, sisi kanan jadi ada serangan dari Mesir ya.
3: Oh, serangan Mesir.
2: Dari Mesir, dari Hosan Hasan tadi dari sisi kiri menusuk sisi kirinya
3: Argentina.
2: Ternyata pemain di sekelas Hosan Hasan bisa melakukan melewati dua atau tiga pemain. Tapi ini menurut saya agak aneh ketika mereka itu bisa melakukan crossing ya. Itu melakukan crossing dari sisi jauh gitu ya.
3: Iya.
2: Dari sisi jauh dan posisi yang enak. Dan itu tidak dilakukan oleh para pemain Argentina.
3: Oke. Saya harus berikan kredit pada Enzo Daer, kiper dari Mesir yang impresif. 3 save, catatan saya tadi ada 3 save yang krusial banget yang dilakukan oleh Enzo Daer. Dan bagaimana Argentina menjawab kebuntuan ini kira-kira di babak kedua ini?
2: Ya, harus ada lebih variasi lagi yang pasti. Harus ada bisa membuka ruang untuk memiliki ruang tembak gitu.
3: Ya.
2: Itu yang sejauh ini tidak dimiliki oleh para pemain dari Argentina. Defense lawan cukup bagus ya, 14 clearance shoot termasuk 6 intercept, itu artinya mereka cukup kritis ketika melakukan pembuangan atau menyapu bola. Dan ini menurut saya jadi modal sejauh ini, modal Mesir yang bagus. Nah, tetapi tadi ada yang satu pemain yaitu Eman Asor yang minta diganti. Ini juga mungkin bisa berpengaruh atau bisa dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Tetapi balik lagi, kedisiplinan, rasa percaya diri pemain Mesir ini cukup bagus. Walaupun sebenarnya ada catatan menarik tadi, setelah mereka putar di menit ke-15 tadi, menit ke-17 sampai ke-19 itu Argentina melakukan serangan. Bahkan ada kesalahan, ada sedikit outfocus dari pemain Mesir ketika Yasser Ibrahim tadi melakukan foul pertama tidak. Jadi menurut saya itu dia outfocus, lalu ada bola diumpan ke depan, si Hosan Hasaib tadi sempat antisipasi yang salah dan harus menjatuhkan pemain Argentina dan terjadinya penalti. Tetapi ketika penalti dapat ditepus oleh sang kiper, itu meningkatkan lagi dan
3: Sepertinya sekarang tadi sempat disinggung oleh Bu Estu bahwa ini oke lah, tapi mental itu menjadi penentu juga. Baik, kita dulu, kita harus jeda apa berita. Bung Estu bisa minum kopi dulu atau istirahat dulu ya, rehat dulu. Terima kasih Bung Estu.

0: Baru Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, Jalan Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.
1: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat itu untuk memperoleh kredit, namun penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Vigo Kali Duasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan kalau melambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
2: Pengaturan data kredit yang sudah lunas tersebut dilakukan kalau melambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen yang menolak ketika konsumen mengajukan kredit. Kalau kemudian sudah lulus, harus menunggu 1 bulan atau 1 bulan berikutnya baru Anda mengurus secara kuat dan mampu sudah lulus kreditnya. Sekarang sudah harus bisa Anda informasi lulus.
1: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung tercapainya target program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Bantuan Aceh Mikro PTRI terus menyebara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri.

menyaksikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tangguh-tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengedara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Menyatakan selamat kepada Wabu Republik Indonesia yang telah menyiapkan pantauan program juara dunia tahun 2020. Semoga program dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran juara dunia di Republik Indonesia untuk Indonesia.

0: Wah, selamat pagi, selamat dini hari, pendengar berita dimanapun Anda berada. Saya dan Bung Estu sudah di studio Pro 3 RRI pada malam hari atau pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan saksikan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang saat ini masih unggul Mesir ya, 0-1. Dan Bung Estu, nanti kita akan ulas bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke rekan saya, ada Bung Joko Saputra terlebih dahulu ya, mungkin ya, Bung Joko. Baik, silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Fajar dan pendengar juga RRI dapat satu dari seluruh Indonesia. Saat lagi babak kedua antara Argentina menghadapi Mesir akan berlangsung. Bagaimana tadi di babak pertama Mesir sementara leading 1-0 atas Argentina. Masih menantikan tipat akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Lapor kesebelasan dari Mesir ini sudah bersiap-siap, dia sudah meletakkan bola di garis tengah lapangan pertandingan. Kita masih menantikan tipat melakukan kedua ini. Sudah dilakukan dengan penantang ke kiri ke belakang dia. Itu juga dia adalah Papua, berangkat lagi ke belakang. Di sana ada Ramira dia, berangkat lagi ke sekitar kiri. Sana ada Hafiz, dan lagi ke depan itu adalah Hasan. Dan terjadi lagi dua dikumpul oleh pemain Argentina. Ada Lionel Messi, mengutuk itu dia, umpan ke depan. Dikutuk oleh Julian Alvarez, kembali dipotong oleh pemain baru Mesir tadi. Kini selamat aman lawan dari Mesir tadi, dari kumpulan tadi, dari pemain Argentina. Masih pemain Mesir dari sektor kiri pertahanan sendiri, namun kembali bola dikotot saja oleh Parades pemain dari Argentina ini. Sehingga mengusulkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Dan dilakukan pada saja kepada Mohamed Salah di set pertengahan, mendapat pengawalan dari Martinez, mendapat ditarikkan ke belakang sehingga menghasilkan lagi-lagi tendangan bebas bagi Mesir. Kita masih menghadirkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mesir, tempatnya akan bebas pulang oleh pemain nomor punggung 14 tadi ada Fati, dengan lagi ke belakang ada Rami Rabia, kembali memberikan umpan ke belakang lagi, kembalikan lagi kepada Rami Rabia, berumpan lagi ke set pertengah. Di sana ada Ibrahim ke kanan, di sana ada Hani tadi, dorong ke depan yang ditunggu adalah Mohamed Salah, namun dijaga oleh pemain Argentina tadi. Dan kosong saja bola ke depan dikuasai sepenuh oleh Enzo Fernandez. Selesai ke kiri serang dari Argentina, umpan 1-2 bersama Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, lebar dari sisi tengah ada Parades, balikan lebar mengisi dari sisi kanan, serang dari Argentina, umpan 1-2 tadi masuknya tunggu adalah Lionel Messi ataupun ada Parades, tarik lagi ke depan dikuasai ada Mark Alister dari sisi tengah kanan dari Mesir ini. Langsung lanjutkan untuk bola Lionel Messi, tarik lagi ke belakang ada Parados, umpan lagi ada Martinez ataupun kepada Takuya Kubo, taruh lagi ke belakang sektor kiri ada Martinez, taruh lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, menunggu tujuan melewat dua sektor kanan dan ditunggu ada Lionel Messi, masih mengutuk untuk bola melewat sepenuhnya dari Messi, umpan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kepada Lionel Messi, umpan ke Malte, kembali Messi, masih menunggu bola, lebar penalti, umpan langsung ke Teo, kembali menjaga gawang dari Mesir tadi, Mustafa Soeibu masih mampu memeluk bola dengan Arab. Bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo de Paul, tapi tendangan mendatangkan masih mampu didekat ataupun dipeluk dalam genggaman Arab dari Mustafa Soeibu. Samalah, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi. Umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Soeibu tadi, namun pergerakan dari Soeibu tadi mendapat gangguan dari Julian Alvarez. Hingga lagi-lagi hanya menghasilkan tenang bebas di daerah kotak 16 sudah dilakukan. Masuk adalah Yasin Ibrahim, dorong saja ke depan kepada Hasan. Dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Takuya Kubo dari tampaknya terhadap Hasan Hasan. Mesin 12 dengan Mesir ini yang mengisi dari sektor kiri pertahanan dari Argentina ataupun dari sektor kanan serang dari Mesir tadi. Kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Apakah akan dilakukan oleh Yasin Ibrahim ataupun kepada Hani tadi, ya, Yasir Ibrahim eksekusi, dorongkan saja ke kanan dan bisa masuk 2-2 bersama Hani, dorongkan lagi depan kepada Hasan, Hasan tarik lagi umpan ke belakang, lalu kepada tadi Yasir Ibrahim, kepada penjaga gawang Soeibu langsung tendang ke depan, yang ditunggu ada Mohamed Salah, ataupun kepada Akua, tarik lagi ke belakang, mampu kuasa sepenuhnya tadi oleh pemain dari Mesir, namun itu dicuri oleh pemain Ali Bakar, ada di sana Messi, masih menahan bola dia, sudah berada dari kotak penalti, mencoba lagi 2 pemain dari Mesir, dan kembali bola hasil tadi dinetralisir oleh para pemain belakang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya penguasaan bola yang kurang sempurna padahal tadi mendapat tiga terobosan dari rekannya nomor punggung 9 Julio Alvarez tadi. Namun Messi bagaimana mencoba melewati dua pemain dari Mesir, tapi mampu dia dah menghasilkan tampaknya dan juga yang sudah melakukan pemeriksaan buat kendaraan raja masih menunggu gua di area kotaknya. Pengawasan sendiri juga melakukan tentang saja buat tinggal pusat tekanan serang baru masih di sana itu adalah Hasan berjual dengan berita dua kubu dengan baru Argentina namun di proses sepenuhnya oleh Mat Master orang kasar buat pusat tengah ada Carlos Lu gua masih masuk dua di area pengalaman pertandingan tentang kabar kepada itu Fernandez kembalikan lagi lompat ke sektor kanan serang dari Argentina bisa ada Melina umpan ke depan lalu pukul lawan Rodrigo kembalikan lagi kepada Melina kembalikan lagi ke belakang kepada nomor 5 Paredes mencoba rasa dari sektor tengah kembali tarik lagi ke belakang dipukul ada Romero untuk saja kepada Paredes masih menguasai bola umpan saja melebar ke sektor kiri serang dari Argentina ada Ego Paredes memutar-mutar dia di sektor kanan pertahanan dari Mesir umpan ke depan kepada Julio Alvarez tarik lagi ke belakang kepada Ego Paredes umpan lagi buat Donal lalu dipukul ada Romero serangkan bola kepada Lionel Messi mencoba merasuk umpan pada kembali lagi umpan melakukan gol yang dituju oleh pemain putih Italia Flacco namun bisa berhasil dicoper saja pemain dari Mesir tadi di penguasaan bola sepenuhnya kembali justru dia ambil alih oleh Mesir melalui Hasan dari sektor kanan serang dari Mesir mulut tidak mencoba melewati dua pemain dari Argentina lagi-lagi Rang Babu berhasil di mana upaya percobaan dari Hussein Hasan mencoba melewati satu pemain dari Argentina tadi tampaknya aku masih bisa digagalkan ataupun bola meninggalkan saja ke alia keluar 8 pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam ini nomor punggung 2 ada Manor Hanu lempar saja pendek ada rekannya di sana ada Acua Acua namun gagal tadi bagaimana umpannya bisa dicuri oleh pemain Argentina kembali Argentina mencoba membangun serangan hingga masuk menit ke 50 ini kembali Paredes mencoba membangun serangan dari sektor tengah pendek saja kepada rekannya di sana ada Molina tarik lagi ke belakang kepada Romero umpan pendek lagi kepada Paredes ke depan nampaknya di sana ada membantu ikut ada Rodrigo de Paul dorongkan lagi umpan diagonal di sektor kanan pertahanan Mesir saat ini Martinez mencoba menyisir pendek arahkan bola kepada Ego Paredes diambil lalu oleh Martinez ataupun kepada Paredes kembali umpan baru kepada Ego Paredes dikembalikan lagi ke Paredes lempar dari sektor kiri pertahanan Mesir di sana ada Rodrigo de Paul umpan lagi ke Paredes umpan lagi kepada Martinez menyisir di sektor jantung pertahanan dari Mesir umpan lagi di sektor kanan pertahanan Mesir jadi tujuh ada Hulun Alvarez ataupun Tagliafico masih berhubung-hubung juga Paredes umpan ke depan kerjasama dengan Julio Alvarez umpan lagi ke depan yang dituju pada Ego Paredes langsung sudah kembali lagi bola dimentahkan namun bola belum keluar pertandingan Tagliafico masih umpan kepada McAllister umpan sebenarnya kepada Ego Paredes memasuki rata penalti kembali McAllister umpan dari sisi belakang masuk kepada Messi namun lebih dekat kepada Paredes diganggu tadi oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya Mohamed Salah mencoba mencuri tadi bola umpan dari Paredes tadi namun justru pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mohamed Salah dan jarak sekitar kurang lebih 35 meter dari jantung pertahanan dari Mesir saat ini Lionel Messi kapten kesebelasan Argentina tampaknya sedang menghadapi bola sedang meletakkan bola di titik ataupun titik lokasi dijatuhkannya tadi Paredes oleh Mohamed Salah sudah lakukan umpan saja ke mulut gawang langsung saja bagaimana dituju oleh pencoba gawang Mesir penyaluran bola kini masih masuk dari sektor kiri pertahanan Mesir umpan pendek saja ke tengah lagi kepada Paredes masih mengasuh bola sepenuhnya mencoba mengikuti tubuh Paredes asuh suka bagaimana percobaan tendangan keras kaki kanan yang memang cukup baik tadi dan cukup keras namun tendangan ataupun arah bola tendangan percobaan yang dilakukan oleh Leandro Paredes tadi masih belum menembus gawang dari Mesir memang bagaimana berawal dari tadi tendangan bebas Lionel Messi bola sempat ditinju tadi oleh Mustafa namun bola liar tadi berhasil dipenuhi oleh Paredes dengan tendangan kaki kanan namun masih melambung dan saat ini bola bergulir di kaki pemain dari Mesir dari sektor kanan serang Mesir di sana ada Hasan Hussein Hasan dorongkan lagi bola ke tengah dari nomor punggung 17 di sana ada Lasir umpan diagonal ke sektor kiri yang dituju tadi adalah Hafiz namun lagi-lagi mampu dipotong oleh pemain Argentina masih belum bisa mampu kembali melakukan serangan balik justru kini Argentina umpan saja ke depan Romero ataupun Paredes tadi masuk kepada McAllister dan tempatnya bola justru mengenai kaki wasit tampaknya kita masih menantikan bagaimana tadi umpan yang dilakukan Paredes ya bola tengah dilakukan saat ini Lionel Messi dari sektor tengah menguasai bola sepenuhnya umpan pendek saja ke sektor kiri pertahanan atau pelunas serang dari Argentina dikasih kembali sepenuhnya oleh Ego Paredes bukan umpan lambung kini ke sektor kiri pertahanan dari Mesir dikuasai sepenuhnya oleh Rodrigo de Paul umpan terkuat balon Messi. Balon Messi umpan lagi kepada Martinez, masih bulu kedua, masih mengutuk untuk melalui sebentar, umpan kepada untuk Fernandes dari sektor kanan, di sana Antalya Piatek langsung menuju Paho. Masih bisa diamankan oleh pemain Mesir, namun bisa diambil alih ataupun direbut oleh bola oleh Messi, namun lagi-lagi gagal. Bola dipotong justru oleh pemain dari Mesir, umpan ke depan tadi masuknya kepada Mohamed Salah dan dipotong ataupun bola dikacar saja tadi oleh nomor punggung 13 tadi yang masih menanti kanan oleh Cristiano Romero. Namun tulis justru cepat sebab apa yang terjadi ternyata diulang ya, tempatnya harus diulang tadi ataupun ada insiden pelanggaran, kita masih menantikan

pasir terhadap Indonesia tadi tampaknya yang dilakukan oleh nomor punggung 14 di sana ada Hamdi Pati yang dimasukkan di babak yang kedua ini. Sehingga lagi-lagi kita masih menantikan bagaimana upaya percobaan dilakukan oleh pemain Argentina ini melalui kenangan bebas. Dan masih menantikan ada dua pemain yang akan melakukan eksekutif tampaknya Lionel Messi dan juga ada nomor 5 di sana Leandro Paredes. Leandro Paredes ini juga jadi gelandang kreator bagi Argentina di pertandingan hari ini. Bola sudah berada tidak seperti di pertandingan Messi tampaknya sudah dilakukan upendek saja kepada Rodrigo de Paul dari Messi. Masih Rodrigo de Paul, umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang, berikan lagi kepala nomor 26 dan Molina, dorong lagi ke seperti di pertandingan Messi. Namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Mesir tadi, menahan bola sejenak lagi bola. Kembali pasar dilakukan, masih Argentina, kulit tadi Molina, umpan lebar ke seperti di pertahanan dari Mesir. Mampu dipasar sempurna tadi oleh Paredes, umpan di lebar, mengenai Messi, menang bola sejenak, menggigit, dan satu pemain dari Mesir. Oh, kembali digagalkan justru oleh pemain Mesir, terjadi lagi dua gol seru. Saat ini justru tendangan langsung tadi masuknya. Kita lihat tadi, nomor 17 tadi, pemain dari Mesir. Dan Muhammad Lasin mencoba mengamankan bola jauh dari arena pertahanan sendiri. Namun kini Argentina di sana ada Julian Alvarez menyentuh bola oleh Alvarez. Upaya percobaan tadi heading ataupun umpan melalui kepala kepada McAllister tadi ataupun nomor 3 ada Nicolas Cagliafico, namun masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang dari Mesir juga oleh Mustafa Sowjer. Langsung saja lakukan tendangan, langsung bola meluncur ke sektor kiri pertahanan Mesir masih. Tarik lagi ke belakang kepada Rani Rabia, menahan bola sejenak, berputar-putar dia. Lendek lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim, cetak gol pertama bagi Mesir. Oh, cantik sekali bagaimana open back itu tadi. Dan terjadi lagi bagaimana bola kembali ke arena pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan bagaimana upaya melakukan Mesir untuk dalam tekanan. Mungkin itu bahas ada Lasin-Lasin mencoba menyumbang bola tadi, namun kuasa sepenuhnya dicuri bola oleh Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir tadi. Dan lagi-lagi bola mampu ditempatkan walaupun dikurung beberapa pemain dari Mesir ini. Lempar ke dalam dilakukan oleh Rodrigo de Paul. Kini Argentina masih menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Tarung yang kelima ada Paredes mencoba menembak, langsung shoot ke depan yang ditukul oleh Paredes. Terjadi lagi kedua di area pertahanan dari Mesir. Umpan lagi satu peluang dari Argentina, kembali diambil alih oleh Martinez. Martinez masih mencoba menahan bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Mesir, melewati satu pemain dari Mesir mampu dia. Dan terjadi lagi duel di sektor kanan bukan sebab pelanggaran. Justru kini Hasan pemain Mesir menguasai bola sepenuhnya, mengutuk itu dia, mampu dia melewati satu

0: Emiliano Martinez dan bola masuk ke gawang baru Argentina sehingga membuat kedudukan 2-0 bagi keunggulan Mesir. Bung Estu, bagaimana melihat skema gol yang diciptakan oleh Mesir untuk kedua kali ini?
1: Tenang, ya. Jadi ini sepertinya Messi ataupun Argentina tidak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di babak pertama tadi, di akhir babak pertama. Sisi kiri mereka selalu dieksploitasi dengan leluasa oleh pemain bernama Hussein Hassan. Ini pemain yang pernah nomor 3 di Piala Dunia U17 bersama Prancis, ya, dari Prancis. Bola lepas lalu bisa dieksploitasi dengan baik oleh Hussein Hassan. Dia bisa merangsek lalu dia menyodorkan umpan kertanya. Walaupun memang ada review VAR ini, ya, sepertinya apakah ada akselerasi ini dimulai dengan pelanggaran, tapi paling tidak even ini tadi kita lihat VAR-nya dulu, kita bisa jadi gagal dari gol. Posisi yang sama itu dieksploitasi dengan mudah oleh pemain Hussein Hassan dan akhirnya tercipta peluang. Kita tunggu ada review VAR ini atas golnya karena memang diawali kita tunggu
2: saja.
3: Ya, ternyata dibatalkan.
0: Tapi pelajaran berharganya dari di sisi itu

0: dieksploitasi oleh pemain Mesir dengan serangan balik ini, menurut saya juga, hal yang menarik dari Argentina. Dengan mudah sekali mereka gagal antisipasi di sisi itu lagi gitu.
1: Ya. Wah, kali ini keuntungan malah didapat oleh timnas Argentina. Sebuah sepak pojok dari sektor sebelah kanan dari pertahanan timnas Mesir setelah tadi sebuah gol fenomenal yang dicetak oleh Mustafa Zuko harus dianulir. Kali ini sudah bersiap-siap terus, maksud kami Lionel Messi, dari jarak sekitar 15 meter dari kotak 16 ya, sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Berbahaya datangnya bola disundul tadi, namun sayang sekali pendengar, sundulan dari Nicolas Tagliafico masih belum sempurna dan tadi menyentuh salah satu pemain dari Mesir. Kali ini hanya menghasilkan sepakan berjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Mesir. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun tidak ada yang menyambut. Masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul umpan tarik saja, berhasil dibuang tadi sekali lagi oleh Muhammad Hani dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai permainan. Dari sektor sebelah kanan penyerangan ada Rodrigo De Paul, melebar saja berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Enzo Fernandez. Masih umpan 1-2 dengan Leandro Paredes. Paredes kali ini sodorkan bola ke depan, berikan kepada sosok Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul masih melebar, kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez umpan saja berikan kepada Nicola Tagliafico. Nicola Tagliafico umpan 1-2 dia, maksudnya kepada McAllister. Berhasil direbut bola, kali ini serangan berbahaya. Muhammad Salah berhasil dia menggiring bola melewati satu dua pemain, berikan kepada Hasan. Nah, namun sayang sekali pendengar, Hasan masih belum mampu melewati kepungan dari tiga pemain Argentina. Kalian menghasilkan lemparan ke dalam hingga menit ke 62 detik ke 10 ini. Argentina masih tertinggal 1-0 dari Mesir dan saat ini sudah ada Muhammad Hani melakukan lemparan ke dalam. Umpankan saja berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini langsung dia utak-atik bola, berikan kepada nomor punggung 19 ada Atua. Atua kali ini sodorkan bola ke belakang, ada Rami Rabia melebar ke kiri. Ada nomor punggung 14 Hamdi Fati tadi yang baru saja masuk di babak kedua. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Rami Rabia umpan saja melebar dia ke sisi kanan, ada Yasser Ibrahim maksudnya 1-2 tadi dengan Hasan Hussein. Kali ini ada nomor punggung 3, berikan umpan sodoran saja kepada Muhammad Sikona. Namun sayang sekali pendengar, bola berhasil dipotong alur serangan tadi. Ada Lisandro Martinez mendekati garis tengah permainan. Saat ini back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Leandro Paredes saat ini ada di lingkar tengah permainan. Umpan saja dia berikan kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan penyerangan. Rodrigo De Paul umpan kembali kepada Lisandro Martinez, dan kali ini berikan kepada McAllister. Tidak mampu McAllister melewati dua penyerang, maksud kami dua pemain dari Mesir. Kali ini ada Hasan berikan kepada Muhammad Salah kali ini meluk-luk dia, berebut bola dengan Lisandro Martinez. Terjadi tarik menarik kostum tadi dan wasit François Letessier memutuskan timnas Argentina untuk mendapatkan tendangan bebas. Sudah dilakukan, kali ini ada Lionel Messi dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Umpan saja sodorkan ke depan, berikan kepada nomor 24 ada Enzo Fernandez meluk-luk dia, namun bebas lagi ke belakang, berikan kepada Lionel Messi umpan saja kepada Leandro Paredes umpan 1-2-2 dengan Rodrigo De Paul. Masih sulit untuk menembus pertahanan Mesir. Bebas lagi belakang, berikan kepada Cristian Romero saat ini melebar. Kali ini ada sosok Tagliafico berikan kembali Lisandro Martinez, umpan saja ke depan, umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kembali Argentina mengurung pertahanan timnas Mesir. Datang lagi tekanan, kali ini lewat Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi dibayang-bayang oleh tiga pemain sekaligus, namun berhasil bebas jauh ke belakang, berikan kepada Lisandro melebar lagi saat ini kepada Nicola Tagliafico. Umpan lagi kepada Lisandro. Nicola Tagliafico backpass lagi, tarik ke belakang. Ada sang kiper Emiliano Martinez keluar dari sarangnya. Umpan langsung ke depan, masuknya kepada Julian Alvarez. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan di sisi lapangan sudah bersiap-siap Nicola Gonzalez dan juga Lautaro Martinez untuk masuk memperkuat barisan penyerangan dari Argentina untuk mengejar ketertinggalan. Kali ini Mesir melakukan serangan, sudah dilakukan namun tidak akurat datangnya bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Leandro Paredes saat ini umpan saja, back pass dia berikan kepada nomor 27, ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan lagi kepada sempatkan Lionel Messi lewat mendekati di kotak 16 permainan dari timnas Mesir. Kali ini umpan tarik dilakukan Rodrigo De Paul namun sayang sekali berhasil diblok tadi dengan gagal oleh Mustafa Zico dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Corner kick akan dilakukan dari sektor sebelah kiri pertahanan Mesir dan sebentar lagi akan terjadi pergantian pemain. Nicola Gonzalez masuk menggantikan Nicola Tagliafico, sementara Rodrigo De Paul ditarik keluar dan masuk Lautaro Martinez nomor 22. Ya, saat ini pendengar sudah bersiap-siap Lionel Messi akan mengeksekusi sepak pojok dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan umpan sepak pendek berikan kepada Nicola Tagliafico, masuk kami nomor 25. Kali ini Lionel Messi melangsak dari sisi pertahanan, namun sayang sekali dari kotak 16 berhasil diblok tadi oleh sekali lagi Mustafa Zico, striker dari timnas Mesir yang harus berjibaku membantu pertahanan timnya. Kali ini ada Lionel Messi bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Sudah ada 6-7-8 pemain dari timnas Argentina dari kotak penalti. Sudah dilakukan berbahaya datangnya bola disundul tadi oleh Lautaro Martinez namun dibuang lagi ke duel. Kali ini jatuh di kaki Mohamed Salah saat ini dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Mohamed Salah melewati 1-2 pemain. Mohamed Salah berikan kepada Hasan Hussein. Kali ini Hasan Hussein masuk ke kotak penalti dari Argentina. Hasan Hussein mendribel bola, tarik umpan tarik dilakukan gol. Umpan tarik kembali dilakukan Hasan Hussein, diberikan kepada Mustafa Zico. Skema yang hampir sama dari gol yang dianulir. Dan kali ini Mustafa Zico terbebas dari posisi offside ataupun pelanggaran, mampu menjebol gawang Emiliano Martinez. Di menit ke-67 pendengar, di menit ke-67 Argentina harus tertinggal 2 gol. Apakah Lionel Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo di bandara? Bagaimana Bung Esko?
0: Ya benar sekali, sepakat dengan Bung Rosi. Bukan sepakat pulangnya ya, tapi sepakat ini skemanya hampir sama. Walaupun saya sempat menilai Mohamed Salah agak sedikit terlambat memberikan umpan tadi, tetapi pergerakan dari Hussein Hassan, pemain yang dibesarkan Paris FC, Akademi Paris FC ini, menjadikan umpan gol yang sangat cantik. Dan di sana Mustafa Zico yang bermain sampai ke belakang ternyata langsung berlari ke depan, datang di coming from behind, lalu mendapatkan umpan bagus, memaksimalkan peluang. Dan sekali lagi sisi kiri dari Mesir ini mengeksploitasi bagian dari kanan pertahanan dari Argentina yang selalu kosong. Dan ini menurut saya sebuah kesalahan yang 2 kali terjadi. Bahkan ini menurut saya kalau gol yang tadi kedua yang tidak dianulir ini, 2 kesalahan fatal terjadi, tapi adalah kesalahan yang keempat yang terjadi di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini sebuah kenyataan yang menurut saya tragis ya untuk juara bertahan dengan cara bertahan seperti ini. Sepakat Alexis McAllister belum memberikan apapun ya yang pasti, dan yang pasti masuknya Nicolas Gonzalez menanggalkan dan gol menjadi justru.
1: Ya kan, ini serangan dari Argentina, ada umpan tarik namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini bola masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Lionel Messi, merangsek dia masuk di kotak 16 namun masih berhasil dinetralisir oleh para barisan pertahanan Mesir. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada umpan tarik tadi dilakukan namun sayang sekali dibuang tadi. Kali ini tendangan langsung dilakukan oleh Lisandro Martinez, sayang sekali tendangannya melenceng tadi, hanya menghasilkan sepakan penjuru. Sudah masuk tadi lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada nomor 20 McAllister. McAllister umpan saja belakang berikan kepada Molinar, masuk ke Romero umpan lagi. Kali ini ada nomor 10 Lionel Messi yang dituju maksudnya, namun umpan tadi terobosan tidak berhasil tadi. Kali ini Mesir dicocok saja bola. Kali ini ada Romero umpan 1-2 dia dengan Lautaro Martinez. Kali ini ada Julian Alvarez melebar kepada Nico Gonzalez otak-atik memasuk kotak 16, berhasil disapu tadi bola oleh Hasan. Sebuah umpan tadi yang sangat bagus tadi. berhasil bersatu pada oleh Hasan Hasan, pemain yang sangat kreatif menyisir dari sayap kanan Mesir. Dan kali ini ada Hortensen Brug yang telah diputuskan oleh wasit Francois Letessier. Bung Estu, jika Anda melihat kali ini sekali lagi nih skema serangan dari Mesir yang sebenarnya sudah harusnya sudah mampu dibaca oleh Lionel Scaloni, tapi mengapa Bung Argentina masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan? Karena ada beberapa pemain di bench Argentina yang sebenarnya masih mampu ya untuk bermain, untuk apa, memperkuat sektor tengah seperti Giovanni Lo Celso, ada juga Valentin Barco dan lain-lain. Apa yang perlu dilakukan oleh Scaloni di sisa 30 menit ini?
0: Iya, yang pasti kekalahan pertarungan di lini tengah sangat berpengaruh terhadap lini belakang mereka, karena otomatis ketika lini tengah mereka tidak maksimal, lini belakang harus ikut membantu penyerangan. Tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan cara bertahan mereka dengan cepat balik, dengan mengimbangi kecepatan-kecepatan para pemain dari Mesir. Dan kita tahu kembali hampir 4-5 kali kesalahan yang sama, bahkan 2 ketika gol di posisi yang sama di sisi pertahanan mereka. Dan walaupun satu gol dianulir ya tadi karena ada pelanggaran terlebih dahulu, tetapi caranya ini hampir sama. Dan ini menurut saya beberapa kali mengulang-ulang kesalahan. Dan sebenarnya warning ini sudah ada sejak di akhir di menit ke-42 di babak pertama tadi, ketika Hasan Hasan dengan kecepatannya mampu mengeksploitasi pertahanan dari Argentina, tetapi memang tidak belajar. Tetapi masuknya Nicolas Gonzalez sebenarnya sepertinya untuk memperbaiki itu, tetapi cepat sekali tadi menit ke-66 ada pergantian, lalu menit ke-47 serangan yang terjadi begitu cepat dari Mesir, dan dieksekusi dengan bagus oleh 3 pemain. Yang pasti saya tadi sebenarnya kalau itu gagal jadi gol yang kedua tadi, akan saya menyalahkan Mohamed Salah sebenarnya gitu, karena hampir ada satu langkah terlambat sebenarnya. Dia harusnya mengoper kepada rekannya Hasan tadi. Tapi balik lagi, kecepatan Hasan ini luar biasa sekali. Dan sekali lagi, ini pemain yang besar di Prancis, yang pulang membela negaranya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi, walaupun sebenarnya dia di Prancis bisa menembus timnas itu juga sebelumnya kan, bermain sampai di Piala Dunia menjadi peringkat ketiga. Tapi balik lagi, secara disiplin, kemampuan menguasai lini tengah ini terlihat sekali bahwa Mesir sangat sangat bagus, dan lini belakang juga luar biasa. Meskipun mereka tidak melakukan marking atau tidak mengunci satu persatu pemain, tetapi Messi tidak pernah mendapatkan ruang sedikit pun untuk melakukan eksekusi bola. Ketika Messi mendapat, Messi selalu mengumpan akhirnya atau mendapat tendangan gitu aja.
1: Ya, tampaknya Hasan Hussein harus ditarik karena cedera, dan kali ini pertandingan kembali bergulir. Dan serangan berbahaya tadi terjadi, namun sayang sekali Argentina belum mampu menjebol gawang dari timnas Mesir. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Argentina. Ada Lisandro Martinez masih bermain di area pertahanan mereka sendiri, dan pas ke belakang berikan kepada Lisandro Martinez. Dan untuk selanjutnya di menit ke-73 ini masih skor 2-0 untuk Mesir, dan Argentina harus mengejar ketertinggalan. Namun reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
2: Wah, terima kasih Bung Rosyon. Mendengar selalu Bung Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah, ada untuk Fernandes, untuk Odebas, ada Paredes, dan ke depan itu juga tinggal Paredes tadi. Tapi jadwal ataupun tidak ada lekar Martinez kembali lagi terjadi kejadian di sektor tengah pertandingan. Ada Alistair tadi mencoba membangun serangan, mampu buat berhasil 4-1-2, itu adalah penjaring muncul dan di depan sayang sekali. Namun ada galau lagi umpan terobosan kembali jalan baru Mesir tadi terjadi kalau di sana, di sana ada Gonzalez, umpan lagi kembali jalan terjadi lagi sana, ada kembali Messi tadi atau Lautaro Martinez, tapi tendangan kaki kanannya meneruskan umpan tadi dari Gonzalo, namun belum berhasil atau belum mengarah ke gawang dari Mesir tadi, sehingga juga menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir. Dan di saat yang bersamaan tampaknya penjaga gawang Mesir Mustafa Sowir juga tadi sempat tergeletak di luar pertahanan sisi kiri dari Mesir tadi, namun kembali bangkit dan tampaknya akan kembali mengeksekusi tendangan gawang. Mesir menurut 24 detik 42 ini bola sudah diletakkan di titik garis menurut jalan dari Mesir. Penulis sebuah umpan kaki kiri yang ditutupi adalah Yasir Ibrahim. Berontan ke depan, di sana ada Hani umpan lagi ke depan. Ditutupi masuknya kepada Zico. Namun bola kembali dulu oleh pemain Argentina. Ada Indio Fernandez, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Mark Alister, umpan lagi ke depan kepada Hugo Alvarez. Namun kembali mental dan bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Kita masih menantikan ada Romero umpan ke depan tadi. Pada nomor punggung 4 tadi, kita masih menentukan ada Gonzalo Montiel. Gonzalo masih umpan kepada Lionel Messi, menutup untuk dua. Sejenak 6 kembali dijagalkan ataupun dikurung oleh pemain dari Mesir. Namun disambut kembali oleh Paredes dan sektor tengah. Melibu dia umpan sampai ke sektor kanan kepada Enzo Paredes ke depan. Unasuk ke depan nanti, bola Paredes umpan dari gol. Kembali bola dicocor lagi-lagi dan tampaknya juga asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Tampaknya satu pemain dari Argentina tadi, bagaimana tampaknya Juan Alvarez Tabu memberikan umpan tarik menit gawang dari Mesir dan sudah berada dalam posisi offside. Sudah masih amanlah saat ini gawangnya dari Mesir dan masih unggul 2-0 tampaknya. Dan masukin menit ke 76 atau pukul 56 ini. Dan masuk juga pemain nomor 7 tadi Mesir ada Trezeguet. Nomor 7 menggantikan Hussein Hassan dan saat ini bola kembali bergulir di sektor tengah lapangan pertandingan. Pendengar, Lionel Messi mampu menambah sebenarnya kembali surat pemain dari Mesir. Kembali di sini ada Mohamed Salah melindungi juga mencoba melepas satu pemain dari Paredes. Namun kembali bisa berhubung lagu oleh nomor 17. Di sana ada Lasin tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada nomor punggung 15 tadi. Masih melukuk dua. Masih Karim Hafiz dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 7 ada Mohamed Hani, dorongkan ke depan. Mohamed Hani tadi kepada Mohamed Salah, dorongkan lagi ke depan. Mampu dia melalui satu pemain dari nomor punggung 2 ada Abdiatia kepada Mika. Mika lagi umpan kepada kalian nomor 7 sana terjebur. Mampu dia berdiri bebas dari kepada penalti. Melinda, lawan ketiga, langsung shooting. Tendangan ataupun shooting yang kurang sempurna tadi atau masih belum mengarah ke gawang dari Argentina yang dilakukan oleh Trezeguet nomor 7 asal Mesir ini dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Dan masih aman lagi di gawang Argentina. Dan kini bola kembali bergulir di area tengah lapangan pertandingan. Kepada Mark Alister, umpan pendek kepada Lionel Messi, kembalikan lagi kepada Mark Alister, dorongkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Di sana tampaknya ada nomor Nicolas Mukeli. Dan kita kembali kepada Lionel Messi umpan lagi pendek kepada Lautaro Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi ke tengah kepada Mark Alister, umpan lagi seorang ke kiri. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi adalah Musabu ataupun Mukeli. Tarik lagi kepada Mark Alister, Mark Alister umpan dorongkan ke Mukeli, adalah Mesir kasih shooting. Kembali diblok tadi oleh pemain belakang dari Mesir. Kini bola masih bergulir di sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 15 Gonzalo umpan kepada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Martinez dari sisi kanan pertahanan Mesir. Umpan sama melakukan kelebaran muka agama Mesir. Terjadi lagi kebuang tadi di sana dan buang. Dan bola tadi di heading keluar saja oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya. Kita masih melanjutkan bagaimana tadi upaya clearance yang dilakukan oleh pemain dari Mesir di Trezeguet tadi. Dan sinyal menghasilkan tendangan pencurut untuk pemain Argentina. Tampaknya akan langsung dieksekusi oleh Lionel Messi dari sisi kiri. Sudah lakukan belengkung ke amelit dalam dari Mesir. Masih bisa ditanduk tadi oleh pemain dari Mesir tadi. Ada Hani langsung lagi Lionel Messi. Bagaimana upaya yang dilakukan crossing kedua kalinya bagi Lionel Messi tadi. Namun bola masih mengenai kaki tadi main belakang dari Mesir. Trezeguet kini lemparan ke dalam. Sudah dilakukan jangan saja Lionel Messi. Di tujuh tadi ada nomor punggung 4 tadi ada Gonzalo Montiel. Dorongkan lagi ke tengah. Di sana ada Enzo Fernandez. Umpan 1-2 bersama Paredes. Dorongkan lagi kepada Hugo Alvarez. Umpan lagi kepada Lionel Messi dari sektor kiri. Umpan lagi ke belakang. Gawang Lionel Martinez. Bandol ataupun Romero tapi tembaknya. Bagaimana upaya yang dilakukan Argentina ini akhirnya membuatkan gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Bagaimana umpan crossing tendangan kaki kiri yang melakukan oleh Lionel Messi dengan cekatan bola langsung disambut dengan sundulan oleh Romero, Cristiano Romero tadi di bulut gawang dari Mesir tadi. Sehingga tampaknya bola juga bersarang ke gawang Mesir dan susah dijangkau oleh penjaga gawang dari Mesir tadi ada Mustafa Saudir. Kita masih menantikan memang sempat tadi ditahan ataupun diblok oleh penjaga gawang Mustafa Saudir. Namun arah bola juga masih masuk ke gawang dari Mesir 1-2. Kita masih menantikan bagaimana skema memang yang dilakukan oleh pemain dari Argentina tadi. Memang cukup apik, cukup cekatan. Dan Bung Estu, Anda menanggapi seperti apa skema gol yang dilakukan oleh Argentina?
3: Ya, akhirnya Messi mendapatkan ruang tembak atau ruang terbuka untuk melakukan umpan. Dan tadi cukup berhasil dia melakukan umpan crossing dengan bagus. Dan ini sebenarnya cukup baik dilakukan oleh para pemain Mesir sampai ke menit ke 78 atau sebelum gol terjadi, ruang ditutup, tetapi kali ini mereka sedikit lengah dan mendapat Messi mendapatkan ruang tembak untuk melakukan crossing.
0: Dan kali ini Messi mencoba membangun serangan lagi di babak pertengahan, namun kembali dikotor oleh pemain-pemain dari Mesir tadi nomor 22 tampaknya Omar ingin masuk menggantikan tadi Nico di menit ke 79 tadi. Omar Marmus, salah satu penyerang andalan juga Mesir yang di pertandingan hari ini, kembali dimasukkan oleh pelatih Hesam Hasan di menit ke 80 menggantikan Mustafa Ziko. Kita masih menantikan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hani sebelah kanan tadi atau masuk kepada Hafiz. Turunkan saja bola ke depan dan dicocor lagu-lagu bola oleh pemain belakang dari Mesir tadi. Kita masih menantikan terus dilakukan tadi oleh Abdi dalam pagi. Akhirnya hanya masuk lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain lima tabatan muncul baru dibawakan ke belakang kepada Romero ataupun kepada nomor 5 Parados. Parados masih mengalihkan bola kepada Mesir kembali ke belakang. Disitukan ada Romero. Turunkan lagi kepada Inco Fernandes dari sisi pengalaman pertandingan. Mengubah mengulurkan pada sejenak. Kembalikan lagi kepada Parados. Masih terus mengurung tekan dari Mesir. Mengalihkan mencoba melakukan naik ubah dilakukan pendek saja kembali dari Mesir. Mengutuk-utuk buah masih kotak sudah pulang dari Mesir. Dari saya terkini pertahanan Mesir. Umpan lagi ke belakang dari Malaysia. Langsung setiau. Kembali memberi kepadu dari pemain dari Mesir ini. Sehingga lagi-lagi menghasilkan tendangan pencuru yang memang kita lakukan beberapa catatan sebuah belasan kali tampaknya Argentina melakukan tendangan sudut ini. Lalu seperti kiri saat ini sudut yang sama tadi. Lalu skema gol yang dilakukan oleh Argentina di babak pertama tadi sudah dilakukan. Belum saja kembali bola tendangan oleh Messi. Kembali dipotong udara tadi oleh penjaga gawang Mustafa Saudur. Kembali bola bergulir di area pengalaman pertandingan harus maju tadi. Juliano Martinez penjaga gawang Argentina namun lebih dekat dijemput oleh pemain nomor 2 asal Romero. Kini Lionel Messi masih geser ke kiri perdana dari Mesir. Berhasil Lionel Messi memakai depan kalah sundulan Lautaro Martinez. Bagaimana menyambut tadi umpan dari Lionel Messi, tapi bagaimana bola yang sempat pantul ke tanah tadi masih belum mengarah ke gawang dari Mesir. Memang bola tadi sempat dipantulkan ke tanah dan langsung tadi mengarah ke gawang dari Mesir namun masih melenceng dari sisi kiri gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Saudir. Memang bagaimana upaya yang dilakukan Argentina ini setelah tadi sempat kecil kedudukan menjadi 1-2 terus dilakukan mengepung ataupun mengurung pertahanan dari Mesir dan masukin menit ke 82 detik 20 berhasil menyamakan kedudukan dan kini tandukan pendek saja dilakukan oleh muncul kepada nomor 24 Inco Fernandes dikumpul saja mula tadi tampaknya Anwar Romero masih dilakukan saat ini menyisir ataupun melemah dari sektor kanan pertahanan Mesir. Ada Gonzalo di sana tarik lagi ke belakang pada Parados menyisir lagi kepada pertahanan nomor 29 Julio Alvarez juga membantu lini kanan dari Argentina ini juga 1-2-2 sama Parados masih dilakukan main ataupun Inco Fernandes kepada Julio Alvarez kepada Lionel Messi dari sektor kiri menyisir ke pertahanan dari Mesir tidak lagi langsung lagi umpan ke mulut gawang bisa

0: Argentina di menit ke-83 dengan mampu mencetak gol penyemang bagi Argentina menjadi 2-2. Setelah tadi bagaimana skema ataupun pemelut mulut gaung dari Mesir tadi, dan dengan catatan pemain yang juga memang memperkuat Inter Miami ini mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 dan skor menjadi 2-2 bagi kedua kesebelasan. Bung Estu, akhirnya Lionel Messi menjadi pembeda di babak yang kedua menjelang detik-detik atau menjelang menit-menit di penghujung babak kedua ini.
1: Iya, dua gol yang tercipta di Argentina semuanya berperannya Messi besar, dan yang kedua memang Messi mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka sekali, ketika tidak ada penjagaan dia dia dapat ruang yang sangat mudah sekali. Ini bola-bolanya Messi memang seperti ini, dan antisipasi yang kurang cermat tadi, dan Messi dengan mudah melakukan tendangan. Ketahui poinnya adalah beberapa pergantian Mesir saya agak sedikit mempertanyakan dengan memasukkan pemain-pemain yang murni penyerang dibandingkan sebelumnya, seperti pergantian dari Mama Zico ke Osmar Mahmud tadi. Osmar Mahmud juga striker murni menggantikan Zico yang merupakan winger yang bisa bertahan. Lalu sebelumnya ada Hossein Hassan digantikan oleh Trezeguet. Ini pergantian yang tidak berubah jauh dari penyerang ke winger. Ketika Hossein Hassan keluar, seharusnya mungkin ada pemain yang bisa menggantikan dua posisi lebih bertahan, justru menggantikan dengan posisi yang sama. Dan menurut saya ini tidak efektif bagi Mesir, di saat pemain-pemain belakang mereka tentu sudah mulai kelar karena ditekan terus oleh para pemain dari Argentina.
0: Ya, memasuki menit ke-85 babak kedua ini, setelah Argentina berhasil menggunakan kedudukan menjadi 2-2, di mana mereka kembali percaya diri setelah mampu menyamakan kedudukan tadi. Bagaimana Parades tarik lagi ke belakang, yang ditujuk adalah Romero, dorong lagi ke kanan, coba lagi 1-2-2 kepada McAllister, mampu dipasang bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Martinez, namun pelan saja pendek kepada Parades, dorongkan lagi ke sektor kanan-kanan dari Mesir, ada Hugo Fernandes, kembalikan lagi kepada Gonzales, Nicolas Gonzales, tarik lagi ke belakang kepada Hugo Fernandes, dan dekat umpan lepas lagi kepada Martinez, namun kembali Martinez melakukan tendangan saja menggusur ke sektor kanan-kanan dari Mesir, dan ternyata sulit dijangkau. Tadi memang bagaimana umpan lambung yang dilakukan oleh Hugo Fernandes atau Martinez ke sektor kanan dulu, dan gagal tadi dikuasai sepenuhnya oleh pemain baru nomor 15 dari Argentina tadi, Nicolas Gonzales. Memang setelah mampu menyamakan kedudukan tadi menjadi 2-2, Argentina memang sebetulnya kembali mendapatkan skema permainan akutnya di penghujung babak yang kedua ini. Dan masih menantikan tendangan ke gawang sudah dilakukan saja. Endek tadi, Gonzalo Mustafa seubur pada nomor punggung 2 dapatnya, ataupun nomor punggung 5 tadi, ada Rami Rabia. Masuknya tadi kepada Atua, ataupun kepada nomor 4 Abbas tadi, Yak Pati, Andi Pati. Tapi dilanggar tampaknya oleh Gonzales, sektor kanan pertahanan dari Mesir, dengan menghasilkan tendangan bebas. Bisa masih menantikan cukup seru pertandingan pada malam hari ini pendengar waktu Indonesia Barat ini. Rami Rabia dorongkan saja ke sektor kiri pertahanannya sendiri, tampaknya 1-2-2 sama Hani, ataupun kepada Hafes, tarik lagi ke belakang. Bisa ada Yasir Ibrahim, namun lah sejenak dengan tadi kanannya melihat rekannya yang menjadi kosong depan saja tadi kepada rekannya nomor 14 ada Hamdi, dorongkan bola ke tadi kepada pemain nomor 3 tadi, nomor 3 ada Hamid Hani, masih menantikan dorongan sebuah bola seperti kiri pertahanan Argentina, dan kembali dibuang ataupun bola dikasar saja tadi oleh pemain Argentina oleh Martinez, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih menurut 87 saat ini masih mencoba sudah bersuap-suap dan Muhammad Hani akan melakukan lemparan. Bola sudah berada di atas kepalanya, masih menahan bola dia, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Masih bersuap-suap sudah dilakukan koneksi kepada Hatua ataupun Pati. Pada Hatua ataupun Pati tak lakukan itu terjangkau tadi, bagaimana apa yang dilakukan oleh Omar tampaknya nomor 22 tadi, namun bola justru keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tampaknya kita masih menantikan nomor 15 ini sudah dilakukan Argentina tadi. Nomor 15 Nicolas Gonzales datang dari kemarin Martinez, namun dorongkan lagi ke tengah, masih pemain Argentina menyuruh pendek lagi menyuruh bola Parades, 16 sejenak kembalikan lagi ke belakang pada Romero. Persetuan Romero masih berjalan-jalan masih menyuruh bola lagi kepada Parades, dorongkan lagi ke sektor kiri tekan Argentina jauh tadi. Martinez umpan dorongkan bola ke depan yang ditunggu di sana adalah Juan Alvarez, kemudian 1-2 bersama dengan Hugo Fernandes, dorongkan lagi melempar dia ke sektor kiri. kiri pertahanan Mesir, namun kembali gagal bola dikontrol tadi oleh satu pemain dari Argentina, Gonzalo Montiel, sehingga lakuannya mengusulkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Saat ini mencoba menyusul dari sektor kiri pertahanan dari Mesir, namun terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap Lautaro Martinez, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina dan memasuki menit ke 88.75 detik.
1: Melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir, dan ini berjarak sekitar 12 meter dari kotak 16 timnas Mesir, menyamping di sektor sebelah kiri. Siap-siap Lionel Messi, sudah ada sekitar 5-6 pemain dari timnas Argentina yang ada di kotak 16 dari timnas Argentina, maksudnya timnas Mesir. Dan kali ini kedudukan masih imbang 2-2, di mana tadi baru saja Lionel Messi mencetak gol penyeimbang kedudukan lewat sebuah sepakan yang sangat luar biasa, memanfaatkan bola rebound tadi dari pemeluk yang terjadi di depan gawang Mesir. Sementara timnas Mesir sudah mencetak 2 gol tadi yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan juga tadi ada Mustafa Zuko. Kemudian untuk timnas Argentina sendiri saat ini sudah mencetak 2 gol, yaitu yang tadi dicetak oleh Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Bung Estu, Anda melihat bagaimana dalam sisa waktu beberapa menit lagi pertandingan, apakah ini akan sampai terjadi babak adu penalti atau seperti apa?
2: Iya, yang pasti dengan kondisi yang dua-dua ini menaikkan mental para pemain Argentina yang pasti. Tapi untuk ke penalti mungkin saja agak ada semi berkurang chance-nya itu, karena pasti pemain Argentina akan terus menekan, dan pergantian pemain Argentina menurut saya yang paling benar ya, dengan masuk Nicolas Gonzalez tadi cukup bagus. Kalau Gonzalez menggantikan peran Nicolas Tagliafico tadi, yeah. Di sisi itu langsung langsung refresh, langsung bener lah secara permainan, dan apalagi ditambah dengan keluarnya Hasim Hussein, kecepatan mereka belum bisa maksimal yang pasti di menit ke 90 ini. Dan terus terang secara permainan memang tidak lelah ya Argentina melakukan gempuran, dan itu ternyata berhasil dimaksimalkan mereka dengan 2 gol. Yang pasti mentalitas juara mereka dibuktikan di babak kedua dengan terus melakukan tekanan dengan kondisi yang cukup merepotkan para pemain Mesir. Dan Mesir yang seperti saya katakan tadi, saya sedikit mempertanyakan penggantian pemain ketika pemain depan pemain ban cepat mereka yang suka membantu pertahanan diganti, justru digantikan para pemain-pemain yang tipenya menyerang dan murni pemain depan. Jadi ini menurut saya agak-agak aneh, apakah ini efek dari pesan Hasan pelatihnya adalah seorang striker seperti itu.
1: Ya, kali ini permainan kembali berpulur dan Mesir saat ini melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan. Ada Muhammad Salah memasuki kotak penalti namun berhasil tadi diblok oleh Lisandro Martinez. Kali ini Martinez umpan langsung ke depan, berikan kepada Lautaro Martinez. Lautaro berlari kencang, dia merangsek dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini ada di sisi berkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol. Enzo Francesco mengantuk umpan tarik dari Lautaro Martinez di mulut gawang atau di depan mulut gawang dari Mesir, dan akhirnya berbalik unggul Argentina 3-2 atas Mesir kali ini. Sebuah kerja keras yang sangat luar biasa Bung Estu dari Portugal, skor 2-0, dan kali ini Argentina membalikkan keadaan unggul 3-2 dengan waktu tersisa 5 menit lagi, Bung. Bagaimana menurut Anda, Bung?
2: Ya, ini gol ketiga dari Argentina. Ini seperti dua gol dari Mesir ya. Ini berawal dari umpan serangan balik, dimanfaatkan dengan bagus. Walaupun memang kita lihat bahwa di luar itu memang Argentina terus menekan, terutama di babak kedua, dan itu terjadi cukup cepat sekali. Dan ya, ini menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Mesir sangat tampak sekali, bahwa beberapa pemain tidak melakukan covering dengan bagus. Berawal dari umpan dari kotak 16 Argentina, ketika
1: mereka mengagalkan serangan dari Mohamed Salah tadi. Dan ada satu kesalahan menurut saya, atau terlalu lama Mohamed Salah tadi mengasih bola, kan sebenarnya di belakangnya ada temannya, ada yang lebih segar yaitu Trezeguet, tetapi Mohamed Salah memaksakan diri dan terjadi serangan balik yang diseriskan dengan bagus, dan akhirnya Enzo Fernandez mendapatkan umpan yang sangat bagus dari Lautaro Martinez, membuat sundulannya gagalnya antisipasi oleh kiper yang sebenarnya bermain bagus hampir 80 menit atau 70 menit, tetapi akhirnya skema penyerangan Argentina memporak-porandakan lini pertahanan dari Argentina yang lengah, dan inilah bayaran yang mahal sebenarnya yang harus dirasakan oleh para pemain Mesir.
3: Dan menariknya Bung Enzo Fernandez yang kuotanya hanya bertinggi 174 ya, mampu mengangkati Yasser Ibrahim yang seharusnya mampu menyapu bola tadi, tapi tampaknya ada kartu merah ini diberikan oleh wasit François Letessier terhadap kuotanya ofisial dari timnas Mesir dan juga beberapa pemain dari Mesir karena memprotes. Tadi sempat terjadi insiden sebelumnya di mana Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti Argentina, namun tidak ada pelanggaran ataupun pelanggaran yang dibenarkan oleh wasit François Letessier. Dan kali ini terjadi pergantian pemain lagi, Julian Alvarez dan juga Cristiano Romero ditarik, sementara Medina dan juga Nicolas Otamendi dimasukkan untuk memperkuat pertahanan dari Argentina. Di sisa sekitar 3 menit lagi masa tambahan waktu ini, dan tadi sebelumnya wasit François Letessier telah memberikan tambahan waktu sekitar 7 menit untuk babak kedua ini, dan kita nantikan saja. Sementara juga ada pergantian di kubu Mesir di mana Mohamed Nasim digantikan oleh Zizou. Ya, Zizou masuk untuk menggantikan Mohamed Nasim, dan ini menarik adalah Mesir sudah memasukkan 3 orang striker murni mereka pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini Mesir melakukan serangan. Ada Mohamed Hani berikan kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz menyisir dari sebelah kanan, umpan tarik ke depan, masuknya tadi kepada pemain baru tadi, Omar Marmus dan juga Mohamed Salah. Namun bola berhasil dipeluk erat oleh Emiliano Martinez. Hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina, sudah dilakukan deras datangnya bola, meluncur ke depan, maksudnya kepada Lautaro Martinez, namun ada Mohamed Hani membayang-bayangi, bola berhasil keluar, diselamatkan tadi pertahanan dari Mesir. Dan kali ini ada Rami Rabia mendribel bola, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada barisan striker, ada Zizou tadi yang dituju, namun diblok tadi sebuah sundulan dari Nico Gonzalez, berhasil ditangkap tadi oleh kiper Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Emiliano Martinez sudah melakukan deras datangnya bola, masuknya Lionel Messi, Lautaro Martinez yang tuju, namun tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan kali ini pergantian pemain juga sudah dilakukan tadi oleh Mesir, dan sudah 4 pergantian pemain dilakukan oleh Mesir. Demikian juga halnya dengan Argentina yang sudah melakukan 4 pergantian pemain. Mohamed Hani kali ini melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, datangnya bola terjadi kepuel, namun terjadi insiden pelanggaran, dan tadi wasit François Letessier harus mendamaikan antara dua kubu yang berseteru. Kali ini ada Rami Rabia sodorkan saja bola kepada Karim Hafiz umpan 1-2, dia berikan kepada Hamdi Fatih, berikan lagi kepada nomor punggung 25 yang baru masuk tadi, ada Zizou kali ini berikan kepada Trezeguet, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada Omar Marmus, namun kali ini ada Lautaro Martinez mendribel bola, dibayang-bayang oleh dua orang pemain, tadi ada insiden pelanggaran terhadap Lautaro Martinez, dan kali ini kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari timnas Mesir yaitu Marwan Ati ya, nomor 19, dan hanya kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh timnas Argentina. Sebentar lagi sudah melewati 7 menit, waktu permainan akan segera berakhir. Kali ini ada Mohamed Salah memprotes tadi keputusan yang diberikan oleh wasit asal Prancis ini. kembali kartu diberikan oleh wasit François Letossier kepada pelatih dari timnas Mesir tampaknya, Hasan Hussein ya, tampaknya mendapatkan kartu kuning karena memprotes keputusan dari François Letossier, dan terjadi diskusi tadi antara pelatih Mesir dengan wasit asal Prancis ini, masih terjadi diskusi, dan tadi ditenangkan oleh Mohamed Salah, kapten timnas ataupun kapten kesebelasan dari Mesir. Tampaknya tetap kartu kuning diberikan kepada pelatih Hasan Hussein. Ya, kali ini kembali bola akan dihadapi oleh Argentina. Sang kapten Lionel Messi sudah bersiap-siap memberikan satu kepada Lisandro Martinez. Umpan tarik langsungnya masuknya kepada Lautaro Martinez, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan, terlalu kencang tadi. Hanya masukkan lemparan ke dalam. Muhammad Hani kali ini menimang-nimang bola kali ini. Sudah dilakukan, berikan saja kepada Marwan Atia. Marwan Atia sundul ke hingkop duel. Kali ini kembali dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Sudah memasuki menit ke-9 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Pertandingan masih terus berlanjut kali ini. Ya, saat ini Mesir menguasai bola. Masuknya tadi berhasil direbut tadi. Saat ini ada Enzo Fernandez meluk-luk bola dia. Dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Direbut tadi oleh Muhammad Hani. Dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki Nico Gonzalez. Ada Leandro Paredes masuknya umpan ke depan. Namun sayang sekali tidak mengarah dengan baik akurasi umpannya. Kali ini ada nomor punggung 15 Karim Hafiz. Berikan saja kepada Marwan Atia. Marwan Atia mendorong bola dia. Umpan saja ke depan. Kali ini masuknya kepada Omar Marmus. Namun kembali berhasil dihalau oleh para pemain Argentina. Saat ini Lautaro Martinez sendirian dia. Dibayang-bayangnya oleh dua orang pemain. Lautaro Martinez masih mendribel bola dia. Dia hanya mendelay permainan untuk membuang-buang waktu. Kali ini masih ada Lautaro Martinez. Memasuki menit ke-10. Lautaro Martinez dibayang-bayangnya oleh dua orang pemain dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi terjadi insiden tampaknya antara Lautaro Martinez dengan Marwan Atia. Dan harus dipisah tadi oleh wasit François Letossier. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dieksekusi oleh ataupun diambil oleh Enzo Fernandez. Sudah memasuki menit ke-10 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Dan saat ini Argentina melakukan, sudah kembali terjadi lemparan ke dalam. Dan kali ini untuk Mesir. Saat ini ada nomor 3 Muhammad Hani. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola melangsung dan pendengar dengan dibunyikannya peluit tadi oleh wasit François Letossier atas pertandingan akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan sekali lagi Bung Estu, ternyata Messi tidak jadi menyusul Ronaldo di bandara. Dan selanjutnya kami berikan kepada Bung Fajar Nugroho. Silakan Bung.
4: Iya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko. Tak diduga, tak disangka. Harusnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0 tadi. Tapi entah bagaimana, apa yang menjadi pembeda dari permainan dari Argentina hingga akhirnya bisa memenangkan babak ini, Bu?
2: Iya, sepertinya bukannya pemain saya dari yang terjadi di babak kedua, terutama di akhir-akhir pertandingan di ketika harus berkehilangan beberapa part mereka. Yang pasti di pilihan di bangku cadangan juga Mesir ternyata ada dua pemain bertahan mereka, Mohamed Adel Mohamed dan juga Ahmed Farah Fataud, ini tidak bisa dimainkan. Jadi pilihan di belakang mereka sangat penting sekali. Tapi ada jadi yang aneh ketika main cepat Hussein Hasan yang harus keluar memang karena cedera, diganti oleh winger Trezeguet. Saya itu salah satu pergantian yang kurang maksimal. Kemudian dari Argentina sempat kebobolan tadi ketika baru terjadi pergantian, tapi pergantian pemain dari Nicolas masuknya tadi Nicolas Gonzalez tadi juga cukup efektif, walaupun ketika baru masuk dia harus kebobolan dulu.
1: tapi di sisi kanan sudah diperbaiki dengan bagus gitu. Terus lalu dari Mesir ada pergantian pemain lagi, yang menurut saya pergantian pemain yang kurang efektif lagi ketika mereka mengganti Zico dengan Osmar Marmo.
4: Iya.
1: Ketika tim masih unggul ya 2-1 tadi, Osmar Marmo ini striker murni ya, yang menurut saya
4: harusnya ditambah pemain belakang atau bertahan.
1: Minimal pemain tengah yang diganti. Di saat masih ada Tarik Ala, masih ada Anabur Ernat itu yang pemain cukup berpengalaman dengan posisinya adalah defensive midfielder gitu.
4: Oke. Okay.
1: Tetapi yang diganti yang dimainkan Omar Marmus, walaupun di beberapa pertandingan terakhir Omar Marmus juga dimainkan sebagai gelandang, tapi menurut saya pergantian pemain dari Mesir kurang maksimal dan lebih efektif pergantian pemain dari Argentina.
4: Iya.
1: Yang sisi kanan itu berbaik.
4: Messi akhirnya masih jadi top scorer ya, bisa aja kan kalau juga pagi hari itu
1: ya.
4: Oke, Pak Hanafi dulu, Bu Mesbu, Pak Hanafi di Padang, pagi.
5: Halo, pagi, selamat malam.
4: Silakan.
5: Ini yang kedua, kapten Bandar Mabungun 10, ini udah bisa buka, ini sayangnya ini Mesbu udah bawah untuk kemenangan gitu.
4: Baik.
5: Kemana lagi, saya ini pendukung Mesbu, tapi tetap Mama Sarah, walaupun ini ini tetap Mama Sarah yang itu gak tanggung 2030.
4: Oke. Walaupun dukung Argentina, ya respect ya buat Mesir. Permainannya begitu indah pada malam hari ini, bahkan bisa sempat mengungguli raja terakhir ya, kalau bisa saya bilang demikian, Argentina. Wah, luar biasa. Bu Indra di Cirebon.
6: Pagi.
4: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Iya, silakan.
6: Mau nggak jadi pulang?
4: Nggak jadi pulang.
6: Iya, lagi kita lihat olahraga itu untuk jadi juara soal mental.
4: Oke.
6: Awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan juara bertahan bisa buat kau kau. Ketika bersama kamera itu melemah. Mudah-mudahan yang terbau.
4: Oke.
6: Yang gua dijual.
4: Terima kasih, Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni, Jakarta. Pak Roni, pagi.
7: Aku
4: Wah.
7: Kalau menurut saya, sebenarnya mampu, bagus, kumpul.
4: Wah.
7: Sama kalau gua.
4: Oh. Argentina kan sebut.
7: Kutu, maaf.
4: Argentina kan sebut.
7: Hah?
4: Argentina.
7: Argentina. Mungkin kalau
4: gue ada di mana? Oke, kenapa? Aja di Rabu. Atau Surabaya, halo. Oke.
8: Selamat ini hari.
4: Iya. Iya. Jaya, silakan.
8: Iya, apa? Ini ya baru buat. Pengalaman apa?
4: Oh.
8: Jadi, kalau di Bogor itu, ada satu pemain yang kebetulan, bukan pemain yang bertahan yang diburu. Ya buat
4: Oke, sama Jaya. Tapi saya agak apa ya, agak kurang serap juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir. Mungkin ini yang diprotes adalah selebrasi, kan ada waktunya sekarang ya, nggak bisa terlalu lama, tapi itu kayaknya lama sekali tuh.
1: Ya terlalu saling selebrasi yang kedua, tapi ada sedikit
4: insiden
1: tadi kan, yang waktu gol pertama kan mungkin Muhammad Salah kan dijatuhkan
4: terlebih dahulu,
1: dijatuhkan terlebih dahulu terus ada serangan balik, dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya, berawal dari serangan balik langsung dua tiga orang langsung terhose ke tempatnya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya, sampai menit sebelum mereka mencetak gol di menit sampai menit 29 tadi mereka mencetak gol pertama dari Romero tadi, empat dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu gol sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina.
4: Oh, melakukan pressing ya.
1: Sebenarnya pressingnya tidak terlalu ketat, tapi cara mereka membayangi Messi sudah lumayan. Jadi makanya gol pertama tadi kan umpannya dari Messi. Tadi yang terjadi ini gol kedua. Jadi gol pertama kan umpannya dari Messi, tapi dapat ruang tembak. Setelah 2-1 Messi dapat ruang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit ada kesalahan dari ada dinilai foul dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat peluang yang sedikit aja ya, dan itu bola dia ya udah.
4: Jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah kalau istilahnya Casimiro ketika diwawancara, saya jaga Messi sendiri itu hal yang mustahil kan. Saya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga seorang Messi, jadi nggak bisa sendiri. Tapi itu tadi ada celah sedikit aja bisa dimanfaatkan, tapi sayang sekali ya Messi sebenarnya sudah melakukan perlawanan yang cukup baik ya. Ini gimana ya kalau pelantaran dari Messi sendiri ini?
1: Saya sebenarnya sampai menit 66 tadi melihat bahwa Messi cukup bagus ya. Menit 66 itu pergantian pertama dari Argentina dan masih sangat bagus, masih pemain ini masih lengkap ya. Tetapi ketika Mesir sangat kehilangan seorang Hussein Hassan sendiri, Hussein Hassan bermain sangat bagus, tidak hanya mampu merangsek atau mengimplementasi lini pertahanan dari Argentina terutama sisi kanannya, tetapi dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan, begitu juga dengan Mustafa Sikbo. Nah ini pemain-pemain baru yang dimasukkan Marcos, Resigo ini mungkin mereka juga melakukan dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi. Tapi ya,
4: Bu, tadi yang disampaikan oleh Bu Hendri menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat tuh.
1: Iya, Mesir ketika kondisi sama, memang terus ditekan ya. Jadi
4: sudah terlihat ya, ya perbedaannya.
1: Iya, jadi terlihat tadi bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang, dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerang malah pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi di babak kedua ini sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32, artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu, dan jumlah passing pun jauh berbeda ya. Ketika babak pertama tadi hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
4: Jauh sekali ya,
1: setengahnya. Jadi artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi minta gol buat timnya. Messi memberikan asis buat pemain rekannya. Jadi ini menurut saya dengan cara seperti ini memang Argentina secara mental itu memang cukup kuat ya, terlepas dari memang pemain semua lebih, dan ada tadi yang saya sebut ada sedikit tanggung saya pergantian yang sedikit dipertanyakan
4: dari kubu Mesir. Oh, dari kubu mana yang pergantian pemain yang dipertanyakan?
1: Mesir.
4: Oh iya,
1: makanya
4: menit ke 60-an itu tadi
1: ya. Tadi yang pasti kehilangan Hassan tadi kan
4: sangat timpang sekali. Tapi, itu terasa,
1: tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikalnya sedikit, menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain, mungkin pemain yang dimainkan pemain berdepan juga membantu serangan pastinya, kalau asal membantu pertahanan pastinya. Tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung main ke seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih ke depan dibandingkan bertahan, walaupun tetap membantu penyerang, tapi itu akan keluarnya akan bermain aja gitu.
4: Ya, setidaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju nanti di pulang kampung, otomatis merchandise juga akan sold out lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi, ini sudah 8 skornya, Messi asis sudah tambah lagi, luar biasa.
1: Yang pasti Messi makin mendekati konten yang 13 gol.
4: 13 gol.
1: Pasti dia sudah menyamai catatan top skor yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika mencetak 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
4: masih ada peluang untuk bisa membobol lawan.
1: Bahkan baru juga masih bisa menambah gol.
4: Betul.
1: Ya,
4: betul.
1: Pasti sebagai top skor sementara dia mengungguli jumlah top skor 4 tahun yang lalu. Itu satu.
4: Ya.
1: Nah, pertanyaan sekarang apakah siapakah pemain yang bisa menyamai Gustonten yang di tahun 50-an menjadi 13 gol?
4: Ya.
1: Apakah Messi terus konsisten tak gol? Karena ini ada masih ada kesempatan perempat final lagi.
4: Ya.
1: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia. Setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya,
4: yeah.
1: 12 karena Pele dan Mbappe itu 11 konsisten itu,
4: yeah.
1: Sekarang menjadi 14, artinya ada 3 keunggulan lagi, makin susah dikejar. Karena kalau pun nanti Messi tidak bisa bermain 4 tahun lagi di Piala Dunia karena sudah 30
4: sekarang banyak rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
1: Yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 17 tujuh konten gitu. Dia udah 8 ya. Sebab udah 8 ya, ini udah 8 berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13 8 5 lagi gol.
4: Di beberapa pencarian Messi sudah mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri sampai dengan saat ini walaupun sudah 8 gol kepalanya masih belum. Mungkin kalau sudah kepala juga, wah luar biasa, udah asis, udah gol, top score, semua tubuhnya bisa digunakan untuk mencetak skor, luar biasa. Nah ini, bagaimana kansnya

0: akhirnya bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina ditarik untuk maju, lalu bola dilakukan.
1: Iya, serangan open play-nya terlihat banget berbasis dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
0: Betul, yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik dibandingkan Usan. Saya, yang saya tanyakan adalah, mungkin yang saya pertanyakan, apakah ini faktor Usan adalah seorang striker, pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya. Di atas salah yang 68. Kalau hari ini salah cetak satu gol, dia menyamai pelatih. Tapi dan kembali lagi keputusan dia menggunakan pemain-pemain penyerang murni ketika timnya terserang itu menurut saya ya agak aneh. Apakah ini faktor dia naluri dia seorang striker?
1: Tapi yang jelas, ya kita menantikan bagaimana jalannya Argentina meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian karena strugglingnya luar biasa. Cerde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengeluhkan jauh Argentina, tapi ternyata malam ini pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi nih.
0: Sejak lawan pertandingan terakhir lawan Jordania sampai pertandingan babak 16 besar selalu kebobolan. Bukan sekali, kebobolan dua kali dan itu kebobolan dua kali lagi.
1: Jadi harus ada catatan ya. Nah, berarti Argentina punya catatan. Meskipun lini depannya itu tajam banget karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakangnya ya bisa dibilang dibilang rapuh sih enggak juga ya sebenarnya. Enggak juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki. Karena lawannya nanti siapapun nanti lawannya, baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
0: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Kamir dulu maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka masih mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Hussein Hassan sangat leluasa, dan itu sudah terjadi menjadi babak pertama ya. Ternyata pertandingan dua golnya hampir
1: sama, iya, terus dieksploitasi dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya ini pertandingan menarik juga.
0: Sangat menarik,
1: sangat baik, sangat menghibur. Ini yang disampaikan juga oleh pendengar kita tadi bahwa ini menghibur, ini tidak berat sebelah. Ini dua belas serangan, kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan ada terhibur dan kita menunggu bagaimana lagi dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Estu pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di match berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Visit Les Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026, pukul 03.00

di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

untuk RRI dan PPRU resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan secara langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengembara untuk Indonesia.

0: pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba berbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman?
2: Baik-baik, Alhamdulillah, Mbak. Buat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Sampang sana, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Di Sekolah Rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam pertumbuhan perahan atau ekonomi yang sangat rendah. Seperti jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA itu kami menjangkau, menjaring anak-anak yang mana mereka ada di desa 1 dan 2. Desa 1 dan 2 itu desa yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini tidak bukan hal yang mudah, Mbak ya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan ya. Ya salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi itu.
0: Baik. Jadi sekolah rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang ya, seperti itu Pak Rohman.
2: Ya.
0: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya, Pak?
2: Ya, pendidikannya kalau SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun, dan kalau SMA 21 tahun.
0: Ya. Baik, nah sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika sekolah rakyat mulai hadir di sana?
2: Berapa, Mbak? Jadi yang jelas bahwa alhamdulillah untuk Sampang dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90, ada 3 rombol, Mbak. Jadi 3 rombol itu terpenuhi, malah lebih, jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuota 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
0: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya, sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Okay. Kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
2: SMA sendiri.
0: SMA
2: sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90, terus UPS punya juga 90.
0: Jadi 270 ya?
2: Ya, 270. Cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Karena orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa meletakkan anak yang tunggal SD itu karena ini modelnya kucing tekun, Mbak.
0: Jadi menginap ya di sekolah.
2: Jadi menginap ala pesantren lah, ala pondok.
0: Jadi yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rohman.
2: Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam
0: tingkat yang sudah berjalan ini, kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya, Pak?
2: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi, Mbak. Tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari FR ini punya kapasitas keilmuan, skill ya, jadi ada skill, terus kemudian juga bahwa mereka juga dibekali dengan karakter atau akhlak yang terbaru, nah itu lebih ditekankan, lebih ke sana, Mbak.
0: Baik. Kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama, Pak, di Sampang?
2: Ini masih dalam proses penjaringan, Mbak. Jadi, jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru, ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan cuma juga sama dengan sekolah-sekolah lain, formal lain, mata pengenalan siswa, gitu. Jadi dilakukan proses KBM Belajar Mengajar pada bulan Juli ini.
0: Berarti baru dimulai di bulan Juli ini.
2: Ya.
0: Nah, kalau kesiapan dari sarana prasarananya seperti apa?
2: Alhamdulillah sarana prasarana sudah karena ini memang program berupa pemerintah pusat. Untuk Sampang sendiri ini permanen ya, jadi sudah dibangun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Cantrang, Desa Tubati, Kabupaten Sampang.
0: Kalau dari tenaga pendidik ini berapa banyak, Pak, yang sudah direkrut?
2: Ini rekrutmennya itu ya sudah dilakukan penjaringan dan rekrutmen tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya yang nantinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Ini secara terbuka dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan dan pendidikan untuk para rakyat ini.
0: Sudah ya. Terjaring berarti atau belum?
2: Tidak.
0: Ada jadi, berapa banyak, Pak?
2: Ini ya sesuai dengan kebutuhan karena ini juga diperlakukan atau dilaksanakannya ini seluruh Indonesia, tidak hanya Sampang saja. Jadi kalau kita tidak hanya Sampang saja, tidak hanya Sampang saja, seluruh Indonesia yang itu kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin BKN dan seterusnya untuk perekrutan guru.
0: Ya, tapi kalau untuk di sekolah rakyat Sampang jumlahnya masih belum tahu atau bagaimana?
2: Belum. Jadi ya, dengan kebutuhan yang ada di sini ada 3 rombel dari SD 3 rombel, SMP 3 rombel dan SMA 3 rombel.
0: Nantinya akan menyesuaikan juga ya, untuk bagaimana ke jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di luar dari kemampuan pembelajaran, kalau dari kegiatan di luar non-formalnya, apa Pak yang disiapkan oleh Sekolah Rakyat Sampang?
2: Itu untuk non-formalnya ya, karena ini full boarding atau boarding school, ya ada kegiatan-kegiatan kemampuan skill yang harus dilakukan, terus kemudian juga mungkin ala-ala pesantren, karena ini bukti madura. Kami dalam proses penjaringan, Mbak, pertanyaan dari orang tua yang sangat mendasar adalah bahwa apakah di SMP itu ada mengaji? Itu, Mbak. Apa yang diambil? Apakah bacanya bahan mengaji? Bagaimana dengan bimbingan anak kami terhadap Al-Quran, bimbingan anak kami terhadap bagaimana penguasaan bagian ilmu keagamaan dalam hal ini kitab kuning itu pertanyaan mendasar yang ditanyakan orang tua terhadap kami di Sampang.
0: Akhirnya difasilitasi juga ya di sekolah rakyat ini.
2: Ya, jadi kita memang sangat-sangat menginginkan bagaimana ini ya ala-ala pesantren.
0: Baik, kalau begitu mungkin terakhir Pak, pesannya kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung keberlanjutan sekolah rakyat ini.
2: Oke, terima kasih. Jadi adanya sekolah rakyat ini adalah bagaimana nomor 2 bahwa ini bukanlah sekolah yang mana menjadi saingan dari sekolah formal atau sekolah-sekolah yang lain. Karena apa? Karena ini adalah tampungan daripada anak-anak di sekolah rakyat. Itu adalah anak-anak yang buku sekolah, anak-anak yang formal sekolah, anak-anak yang di mana mereka mengalami bukan sekolah karena mata ekonomi atau masalah-masalah lain. Jadi penting sekali untuk kita dukung sama.
0: Baik, tentu dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kemudian tenaga pendidik hingga masyarakat, ini juga menjadi kunci ya, sehingga program ini dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas ya. Terima kasih Pak Roma atas waktunya dari Pro3 Stokia Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohman.
1: Wawancara Pro3. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Lalu lahir pada 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Universo Lager School atau ULS dan Volgere Lager School atau KBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Kansil Syahroza, Kufu Haji Agus Salim.
4: Selama di ULS itu, gue itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Wan Brower itu orang yang sangat fungsional. Itu baru kecil itu udah buah-buah berpikir fungsional. Kemudian pada saat ke HBS, gue diajar oleh Profesor Cox. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Haji Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma kekuangannya boleh. Profesor Cox ini juga orang yang sangat fungsional. Baru itulah gua tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme.
5: Perdana Menteri Singapura itu Perdana Menteri Wang mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan? Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami di dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hamidah.
1: Wawancara Pro3.
5: Ahmad, bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura itu?
6: Bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Kita lihat ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga bahwa kerjasama pendidikan dan people-to-people diplomasi, khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat mas ini, program ini juga perlu berjalan dengan komitmen Asian World Plan on Education, khususnya semangat socialized education for high-education students, strategi-in. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi ini di kawasan Asia Tenggara. Tapi ini kesempatan lain yang maksudnya ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul luar. Di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
5: Wah, kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Dan?
6: Jadi Kepala Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat SMA unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada tahun 2025 itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Harapan 265 level persiapan. Jadi, puncaknya Sekolah Garuda dipilih karena Sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas, prestasi dan peningkatan perubahan pendidikan unggul.
5: Dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah atau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak?
6: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia. Di satu sisi, di sisi lain, tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dalam pertukaran pelajar ini, pengalaman saya kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar. Bukan hanya perbaru, setidaknya dua skill kunci ataupun mengajukan dua skill kunci. Pertama hard skill, kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain kita juga akan menajamkan soft skill kita, bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language untuk dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita, lalu kita cara open network terbaru dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Yang sangat penting dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosmos baru buat mereka bahwa ini loh nanti ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita terbiasa untuk berkompetisi di regional. Nah itu dua hal, baru hubungi hard skill dan soft skill, lalu kepemimpinan maksud ini meningkatkan juga perlindungan kita.
5: Nah, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencapai SDM unggul, Pak? Ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajar ini?
6: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan kesusun kita. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang mengalami.
5: Ya.
6: Itu juga membawa manfaat bagi lingkungan kedua. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jaring mereka. Tapi juga, kebetulan mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya Iron saya tunggu Iron bukti menajam pandisi. Semakin kita terekspos, kita juga bukan hanya aksi juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan juga rumit untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
5: Apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
6: Ya, kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang nanti belajar tidak hanya di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat.
5: Ya. Dan sejauh mana itu program ini bisa menjadi pemantik motivasi tentunya bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah. Apakah itu mungkin terjadi?
6: Oh ya, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem Sekolah Garuda itu sudah mencapai 40 satuan pendidikan. Dan ada center excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain. dan juga memberikan surat untuk sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program perputaran pelajar yang juga di luar baru SMA Indonesia. Banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan perputaran pelajar itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan. Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mengabsorpsi, mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi beban praktis, itu juga bisa juga meningkatkan soft skill juga, bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita. Syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang kita SMA itu kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawan yang di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kena duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
5: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya? Anda?
6: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, kebutuhan program adalah bersama dengan mitra di Singapura. Namun juga untuk kemungkinan dengan negara-negara lain, karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan masukan terus bagaimana mungkin our education nanti seperti apa ke depannya. Mungkin bisa juga di misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya ada dengan negara Singapura.
5: Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti? Silakan Bapak.
6: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, kita program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita.
1: Catatan peristiwa.
7: Pada pukul 1683, Sultan Subori yang merupakan raja Kesultanan Ternate menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Subori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
8: Meski termasuk ke dalam penemuan 10, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Jackson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: itu 20 Indonesia Barat. Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kawasan Ibu Kota Nusantara IKN kini menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur sekolah.
1: Kami melihat kehidupan bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, bangunan yang sangat luar biasa, bangunan yang luar biasa.

Demikian berita berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, lalu juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri_pro3.

besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Visit Les Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: fuera de mí. Según inventa alguna hora, todos sus buenos años son los que desgraban. Y por su corta condena, un menos está bueno. Con su buena nota andan todo a nuestra casa. Para una cocina de entrada aquí, Argentina por fin se anda, tanto que con Brenta, pues en plan, plan de buen enseño. Por fin se posa mal, con más adelante, en plan de pánico, por tanto no va a ser. Y si no la has pasado en Argentina, más de tantas, no por fin pasa. Igual por una fuerza con varios daños de Argentina, con más que confirma en su pasado. Namun, kubal selebrasi itu terdapat kontroversi besar. Pertama, pertahanan ini dikelar di bawah rezim militer Belanda di Dola. Banyak pihak mendukung piala dunia dengan menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM itu. Kedua, pertahanan Argentina 6-0 atas Peru, kubal berkulit langsung dari Mistori. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brasil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar terjadi. Yang kedua, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan kursi tangan pemain mereka yang sempat menghendak di saat final. Taktik psikologis kata sebuah pihak. Yang menarik, Ralf memulung pura ikut serta. Bukan karena politik. Warganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan kesulitan. Meski penyakit terus, Argentina membutuhkan kualitas teknisnya. Mario Contes melainkan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus melakukan yang terbaik pertama. Bukan tersebut produk orang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Maimba Ternate, suara budaya Kieraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Rempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Sobat Jawa Sahabat Budaya. Terima kasih apa lagi di Kiraha Pagi untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026, bersama dengan Tasnim pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi. Tentunya terhadirkan rangkaian program Kiraha Pagi Sahabat Budaya. Pagi hari ini seperti biasa di hari Rabu ya, terawali dengan hikmah pagi, kemudian ada Sapa Kiraha di jam 8, dan juga di akhir program ada Kiraha, ada bacarita pagi ya, dimulai dari jam 8 sampai nanti di jam 10 pagi. Dan utamanya ke muslimin dan muslimat di mana saja dorang berada, untuk memandang ajan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur ya. Jelang kumandang ajan subuh, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abu Usama Surah Ar-Rahman, dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahu lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kemandang ajan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat subuh.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

tadinya mata, mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan

Yoha Siwolo Plim Kobabso. Umpa Ternate, suara budaya Kieraha.

bagi orang hidupmu dia, jikalau dia menemukan panutanmu dia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Rahab.
1: Mungkin bisa kopi-kopi dulu, break dulu, silakan kita buang mata buta dulu ya.

0: Satria 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Hinsules Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026, 23.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempe, menampilkan khasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Jantoni, memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, upaya selebrasi itu terdapat kontroversi besar. Pertama, pertandingan ini dikelar di bawah rezim militer jenderal bola. Banyak pihak mendukung Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM. Kedua, pertandingan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup langsung berakhir. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brasil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sempurna. Yang kedua, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan kursi tangan pemain mereka yang sempat menembak ke final. Taktik psikologis atau kepentingan. Yang menarik, Klopp memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Warganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan kehidupan. Meskipun itu, Argentina membutuhkan kualitas teknisnya. Dari Klopp, selain akan membawa sepatu emas atau golden boot, kita juga melakukan yang terbaik pertama. Demikian, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp, Klopp,

Mengunggah Expo Profesi mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Awali warta berita pagi ini berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Aksi unjuk rasa yang dilakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan 6 Juli 2020 kemarin mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Adnan Mahmud berharap proses alih status YIN menjadi Universitas Islam Negeri dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama pada tahun 2020. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Pemancar 5 dari 88,5 MHz tetap memancar 5,3,5 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Siti.

0: Unjuk rasa yang dilakukan pegawai pemerintah dengan pertemuan tersebut biasa dan kebijakan waktu di lingkungan pemerintah Kota Cirebon kurang lebih 9 Juni 2020 kemarin mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri. Berikut laporan saya.
1: Unjuk rasa yang dilakukan oleh pegawai PPK dan PPK paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Cirebon Kepulauan pada Senin 9 Juli mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Lukumalamo usai menggelar pertemuan dengan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin bersama perwakilan PPK di ruang rapat Wali Kota pada Senin siang. Ismail mengatakan, Kemendagri telah mengirimkan surat kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang berisi instruksi untuk melakukan pendataan terhadap seluruh aparatur sipil negara PPK dan PPK paruh waktu. Ia menegaskan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Tarom bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siarta warta berita pagi.
4: Dirumahkan. Muhammad Senin menegaskan bahwa PPK maupun PPK paruh waktu di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan meski pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat defisit anggaran. Bahkan Muhammad Senin menyatakan siap melepaskan jabatannya apabila pada akhirnya kebijakan merumahkan PPK harus diambil. Reporter Faisal Amin melaporkan.
5: Saudara, Kapolres AKBP Handres tiba di Bandara Emalamo Sanana disambut dengan adat dan tarian Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
6: Kapolres Kepulauan Sula yang baru AKBP Handres tiba di Bandara Emalamo Sanana, Desa Waiba, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kedatangan orang nomor satu di Polres Kepulauan Sula itu disambut secara adat melalui prosesi penggalungan bunga dan tarian cakalele, serta dihadiri unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Kepulauan Sula, dan jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Hadir dalam penyambutan tersebut, yakni Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Vivian Adiningsimus, Wakapolres Kepulauan Sula, Kompol Arsad Alino, Kejari Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, Ketua DPRD Kepulauan Sula, Haji Ahkam Gajali, Kepala Pengadilan Negeri Sanana, Tito Eliandi, Perwakilan Kodim 1510, Infanteri Padan, para pejabat utama Polres Kepulauan Sula, serta sejumlah pimpinan OPD. AKBP Andreas tiba menggunakan pesawat Trigana Air. Penyambutan dengan tarian cakalele menjadi simbol penghormatan masyarakat Kepulauan Sula kepada pemimpin baru Polres Kepulauan Sula, sekaligus mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang tetap terjaga. Selanjutnya, setiba di Mapolres, beliau menerima laporan situasi dari Kabak Ops Polres Kepulauan Sula, AKBP Ruslan Lutia, kemudian mengikuti prosesi tradisi pedang pora yang dilaksanakan oleh para perwira sebagai bentuk penghormatan sekaligus penyambutan resmi kepada pejabat Kapolres yang baru. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kepulauan Sula AKBP Andreas menyampaikan terima kasih atas penghargaan hangat yang diberikan oleh pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh personil Polres Kepulauan Sula. Kapolres juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat. Dari sana, reporter Karman Sumuda melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Adnan Mahmud berharap proses alih status YIN menjadi Universitas Islam Negeri UIN dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama pada tahun 2026. Berikut laporan reporter Sofian Togubo.
7: Rektor Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ternate Adnan Mahmud berharap proses alih status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama. Harapan tersebut disampaikan Adnan usai menghadiri pembukaan Gerakan Literasi Madrasah atau Galatama 2 Provinsi Maluku Utara yang dibuka langsung Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar yang berlangsung di lapangan Negara Lama Kota Ternate. Menurut Adnan, aspirasi peningkatan status IAIN Ternate Ternate juga sempat disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan Menteri Agama memiliki kedekatan emosional dengan Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Karena itu, ia optimis pemerintah pusat akan memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan tinggi keagamaan di daerah. Ia menjelaskan kendala utama dalam proses alih status IAIN menjadi UIN, belum terpenuhinya persyaratan jumlah mahasiswa. Sedikitnya tersedia 4.000 mahasiswa, sementara saat ini memiliki 3.000 mahasiswa. Meski demikian, ia berharap dukungan Menteri dapat mempercepat proses perubahan status tersebut. Sementara itu, Menteri Agama Nasruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama siap memperjuangkan peningkatan status perguruan tinggi keagamaan di Maluku Utara. Dikatakan selama seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dapat dipenuhi, maka akan diprioritaskan dari Kementerian Agama. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
5: Kita ke informasi olahraga. Saudara atlet pencak silat Kabupaten Halmahera Timur mengatakan kesiapan mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda yang berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai. Berikut laporan Turaigia Samsudin.
8: Cabang olahraga pencaksilat kontingen Halmahera Timur menyatakan kesiapan menghadapi pertandingan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai. 8 atlet yang diturunkan dipastikan telah menyelesaikan seluruh program latihan dan kini hanya menunggu jadwal pertandingan. Pelatih pencaksilat Halmahera Timur Mariana Suara mengatakan para atlet telah menjalani pemusatan latihan selama kurang lebih seminggu sebelum berangkat ke Morotai. Menurutnya, seluruh atlet kini berada dalam kondisi siap, baik secara fisik maupun mental untuk bertanding.
9: Kalau mau dibilang 100% ya 100% kesiapan untuk tanding sudah fit toh. Mulai dari torang TC kemarin itu kurang lebih 1 minggu lah. Itu torang sudah ada kesiapan terkait mau tanding nanti. Jadi torang untuk sampai sudah datang di lokasi sini berarti torang sudah siap mental lahir batin untuk bertanding toh.
8: Meski mayoritas atlet yang dibawa masih berstatus pemula, Mariana tetap memasang target membawa pulang medali bagi Halmahera Timur. Ia menilai sejumlah atlet memiliki peluang bersaing sesuai kelas yang diikuti, namun hasil akhir tetap ditentukan saat pertandingan berlangsung nanti.
9: Insya Allah, karena turun target memang turun target harus bawa pulang minimal ada medali yang turun bawa. Karena selama ini memang pencak silat itu selalu bawa medali emas, perunggu dan perak pasti ada insya Allah. Tapi ini kan anak-anak baru, anak-anak masih pemula, rata-rata pemula semua. Tapi insya Allah targetnya sampai ke situ. Insya Allah target untuk perunggu, emas, perak dan perunggu itu ada insya Allah. Karena ada atlet yang orang, ada atlet pria itu ya, atlet laki-laki yang orang sesuai dengan kelasnya yang orang bisa andalkan. Tapi ya ini pertandingan, menang atau kalah nanti orang lihat di gelanggang toh.
8: Dengan bekal persiapan yang telah dijalani, tim pencak silat Popda ke-12 Kabupaten Halmahera Timur optimis mampu tampil maksimal pada setiap pertandingan. Harapan membawa pulang medali emas tetap terbuka selama para atlet mampu menjaga fokus, disiplin, dan mengeluarkan kemampuan terbaik di arena. Dari Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Turaikia Samsudin melaporkan.
5: Saudara, laporan Turaikia Samsudin tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, sampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peringatan selanjutnya kami ajak Anda kembali mengikuti jalannya Pesta Bola Dunia di hari ini 8 Juli 2026.
3: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kalau Noita kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada Evaldi, kirimkan saja bola ke belakang. Ada lagi Gregor Kobel mencoba membuang bola tadi ke sisi kanan. Ada Rodriguez sodorkan saja bola ke depan, namun berhasil dipatahkan kembali serangan upaya dari Swiss. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan lini serang. Munoz mundur ke belakang kepada Puerta. Masih Puerta menguasai bola. Mundur kembali kepada Sanchez di daerah pertahanan sendiri kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola saja jauh ke depan. Bola melambung tinggi, jatuh di pertahanan dari bagaimana Zakaria dan juga mencoba dikejar oleh Luis Diaz. Terlalu deras tadi datangnya bola, dan parang ke dalam saja bagi Swiss. Dilakukan oleh Zakaria. Ya, kita nantikan. Ya, sudah dilakukan. Dan parang ke dalam diberikan tadi kepada Evaldi. Ada Granit Xhaka, berikan kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Angkat ke depan Kobel, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Embolo, namun kembali berhasil diamankan lagi. Ada Munoz di sana dari Kolombia. Oh, salah pengertian tadi pemain nomor punggung 16 tadi, Jefferson Lerma nampaknya dari Kolombia. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan oleh Rodriguez. Mundur ke belakang pada bagaimana Saka, kembalikan lagi pada Rodriguez, kirimkan lagi. Ada pengunduran Reader di sana. Umpan 1-2 kembali patah di tengah jalan. Bagaimana Sanchez dan juga Munoz sana mencoba menghalau pergerakan dari pemain-pemain Swiss di sisi kanan pertahanan dari Kolombia nih, Bung Tomo.
5: Ya, Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ke belakang dia kepala penjaga gawang Kobel di sana sudah melewati, keluar jauh dari lingkaran pertandingan dia. Umpan langsung ke depan yang tujuh adalah Embolo, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Lucumi di sana. Masih pemain Kolombia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana, masih mencoba untuk mencari rekannya Mojica, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Swiss. Kembali lagi ke belakang kepada Lucumi dan juga kepada penjaga gawang Vargas. Kali ini pemain dari Kolombia. Ada Sanchez yang menerima umpan dari Vargas, melebar ke kanan. Ada Munoz, tergeser dia kepada Sanchez ke depan. Kali ini yang dituju adalah Arias di sana. main nomor punggung 14, maksud kami ada Puerta. Balik kepada James Rodriguez, tadi umpan terobosan langsung namun lebih dekat kepada para pemain dari Swiss, langsung saja dicocor oleh penjaga gawang Kobel di sana. Ada Rodriguez dari Swiss juga, kembali Swiss membangun serangan dari sektor kiri pertahanan.
6: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
7: Sektor kanan pertama.

0: Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.
1: Suara budaya Kieraha.

0: biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Syukuro dofu doran terus bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Pagi ini masih bersama dengan Tasnim, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Ya, dan torang juga hadirkan ragam informasi untuk dorang semua. Dan lagu-lagu pagi ini masih torang hadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, torang hadirkan informasi ya. Ya, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda ke-12 Provinsi Maluku Utara 2026 resmi bergulir di Kabupaten Pulau Morotai dengan melibatkan sebanyak 1.143 peserta dari seluruh kabupaten kota. Ajang olahraga pelajar yang berlangsung pada 6 sampai dengan 12 Juli 2026 ini menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus seleksi menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas. Sahabat Budaya, Ketua Panitia Pobda 12 Maluku Utara, Syukur Lila, mengatakan penyelenggaraan Pobda merupakan agenda olahraga pelajar 2 tahun yang menjadi puncak pembinaan prestasi olahraga di tingkat daerah. Sahabat Budaya, menurutnya penunjukan Kabupaten Pulau Morotai sebagai tuan rumah tidak hanya bertujuan menyukseskan kompetisi olahraga, tetapi juga mempererat persaudaraan antara pelajar serta memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat. Ia menilai penyelenggaraan Pobda menjadi momentum mempromosikan kekayaan pariwisata, sejarah, dan potensi bahari yang dimiliki Pulau Morotai kepada para peserta maupun tamu dari seluruh Maluku Utara. Selain mengevaluasi hasil pembinaan olahraga pelajar di tingkat kabupaten dan kota, Pobda 12 juga menjadi ajang penjaringan atlet-atlet potensial yang akan dipersiapkan mewakili Maluku Utara pada Popnas mendatang. Sahabat Budaya, kegiatan ini turut diharapkan memperkuat persatuan antar pelajar sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggara event. Sahabat Budaya, Pobda ke-12 berlangsung selama 7 hari dengan pertandingan tersebar di sejumlah venue di Pulau Morotai. Sebanyak 9 cabang olahraga dipertandingkan, yakni atletik, sepak bola, bola voli, bola basket, pencak silat, karate, taekwondo, tinju, dan bulu tangkis. Selama pelaksanaan kompetisi, para atlet memperebutkan total 99 medali emas, 99 medali perak, dan 164 medali perunggu, serta satu piala bergilir Pobda Provinsi Maluku Utara. Sebanyak 1.143 orang ambil bagian dalam ajang ini, terdiri atas 875 atlet, 129 pelatih, dan 139 ofisial yang mewakili 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Penyelenggaraan Pobda ke-12 tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga memperkuat pembinaan olahraga pelajar serta memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian di Kabupaten Pulau Morotai.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: kan hanya ada satu shot on target.
1: Iya.
0: Karena sebuah tim itu memperlihatkan bagaimana memang minimnya ya, minimnya tekanan yang diberikan oleh sebuah tim di babak kedua tadi, dan kemudian juga intensitas permainannya juga cenderung lambat.
1: Lambat, ya.
0: Temponya lambat.
1: Tidak seperti biasanya mereka bermain begitu ya, ya selama ini.
0: Padahal kita tahu bahwa di sepanjang jalan mereka sebuah ini sudah diputarkan 90.
1: Iya.
0: Tapi di pertandingan itu seperti tidak terlihat tajinya gitu.
1: Iya.
0: Dan kalau kita bicara Kolombia, mereka memang sudah sangat-sangat kuat dalam bertahan dan
1: yeah,
0: dibuktikan dalam pertandingan kali ini, dan mereka butuh ketajaman yang lebih baik lagi. Karena kalau kita bicara bagaimana mereka bermain tadi di bawah pada babak pertama, itu saya kira tinggal secara positif ya.
1: Yeah.
0: Ada memang di bawah babak kedua bisa cipta gol yang akhirnya memang bisa menjadi pembeda gitu tadi.
1: Ya, tapi kalau melihat jalannya pertandingan kali ini, prediksi Anda ya, ini singkat saja, Bung Jufri, akan ke adu penalti?
0: Ya, arahnya ke sana sih.
1: Ke sana arahnya ya? Oke, baik. Kita ikuti babak lanjutan. Silakan, Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jufri. Babak kedua estafet sudah dilakukan, kick-off-nya. Manuel Akanji dari Swiss menguasai bola pendek sekali kepada Evaldi. Masih memainkan bola di bawah pertahanan sendiri. Kemudian Swiss, Manuel Akanji ini dirimkan coba ke sektor sebelah kanan. Coba dikuasai oleh Wittner tadi. Ada Fulham tadi, angkat langsung jauh ke depan. Mencari kawannya, di sektor sebelah kiri pertanyaan ada Wittner tadi. Namun posisinya sudah dalam posisi offside. Kemudian tendangan bebas ini sudah diperoleh oleh Kolombia. Sisi kiri pertahanannya. Itu pertemuan terjadi antara Sanchez mendapatkan peringatan dari wasit yang mengikuti jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ethan Barton. Menembus kini bagi Kolombia, bola dihadapi oleh Vargas. Pertandingan Carlo Vargas menyuruh rekan-rekannya untuk menuju dan lebih rapat lagi mencari ruang. Konsentrasi mengambil ancang-ancang sebelum melakukan kaki kiri Vargas. Dalam melanggung tinggi jatuh di bawah pertahanan dari Swiss, mencoba dikejar oleh Lewis. Dua pisahnya mencoba lagi di rasa takut nanti berbahaya terjadi. Dua pisahnya terjatuh salah satu pemain dari Swiss, kocoknya Kelby. Hasilkan tendangan bebas saja kembali bagi Swiss. Menurut menit awal eskapan yang kedua ini. Jadi kalau masih 0-0 antara Swiss dan juga Kelby, bola dihadapi oleh Obel dan kawan dari Swiss ini. Dengan tangan sendua untuk menangan bebas Robert Cobal. Di tangan kitang sudah dilakukan kaki tangan. Bola melanggung tinggi jatuh bertahanan dari Kolombia. Mencoba dikejar oleh Ethan. Kedua perebutan di sana. Dapat lagi untuk alasan Kolombia.

menghentikan bola di sirkuit sebelah kanan. Pertahanan dari Swiss atau masih atau menguasai bola. Tembok saja kepada Manuel Akanji. Mencoba menggiring perlahan Manuel Akanji mengangkat ke depan. Menangkan sirkuit sebelah kiri. Mencoba menghem. Dapat ke kanan. Menghem mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Dari gawang dari Swiss. Mata ke depan. Angkat saja langsung Gregor Kobel ke depan. Mencari ikan di sana. Dan juga pemain Swiss lainnya. Sektor kanan dari Kolombia. Masih menguasai bola. Ada Fuller. Mengingkan umpannya Dr. Zak Saka, Granit Saka. Ada Manuel Akanji kini menguasai bola. Teruskan bola ke depan, itu membangun serangan. Bagaimana Swiss kini di sektor sebelah kanan. Tekanan dari dua pelanggaran kembali terjadi nampaknya. Pemain dari Swiss tadi. Yang dikurang ke beberapa kampas tadi, salah satu pemain dari Kolombia. Yang dihadapi oleh Sanchez ini mundur ke belakang saja kepada Vargas. Manuel Vargas dari gawang dari Kolombia menurunkan umpan Vargas mencari kawannya di sektor sebelah kanan. Dengan Menas tadi Mahan mengambil warna Juntero umpan 1-2 kebersama sini dengan Kolombia mencoba lagi sedikit mundur ke belakang sedikit ke belakang bagaimana dengan Vargas tadi dari Kolombia ada Juntero turunkan umpan terobos ada terapi-napi berbahaya datang lagi serangan kalau lagi Munoz bilangnya tadi oleh Manuel Akanji satu tadi mengenai pemain dari Kolombia Munoz bola bergulir saja di sisi kiri gawang dari Swiss dan menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss kini menentukan beberapa menit sudah berlangsung namun skor masih 0-0 antara Swiss dan Kolombia. Kobel turunkan bola jauh ke depan mencari pemain Ethan dan juga pemain penyerang lainnya ada sudah masuk ke babak yang kedua ini ada juga Valdi dari Saka kini menguasai bola akan kesebelasan mundur ke belakang pada Manuel Akanji ada juga Valdi masih Valdi menguasai bola mencari celah memberikan lagi pendek kepada Manuel Akanji mencoba menggulung Saka mundur ke belakang kepada Gregor Kobel menghirkan lagi kepada Ufali ke depan dia mencoba Fuller mencoba lagi di sektor sebelah juga Wittmer ini sektor sebelah kanan ini serang dari Swiss mundur ke belakang kembali pada Ufali mencoba mendekati lingkaran tengah Ufali akhirkan lagi sektor sebelah kanan mencoba mencari sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia dan Granit Xhaka perlahan pemainnya Swiss masuk ke dalam sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia menurunkan umpan kanan sektor sebelah kanan baru tetapi masih namun terlalu dekat kepada pemain Kolombia lainnya mendapat kuasai oleh Vargas kembali kawan dari Kolombia sedekat kepada Munoz ada Juntero sektor sebelah kanan yang diserang dari Kolombia untuk ke depan dua ada Kampas yang mengalahkan di tadi Kampas Juntero namun dapat dipatahkan lagi terjadi pelanggaran saudara-saudara karena tadi Juntero dapat pelanggaran dari pemain Swiss pemain bola saja sudah keluarkan oleh Juntero pemain saja sudah tertarik ke sebelah, sebelah karena ada Kampas ke sana mencoba Kampas mengasih bola mundur ke belakang kepada Sanchez Sanchez mengatap ke depan alirkan lagi pada ujungnya lebar ke sektor sebelah kiri pada Luis Diaz namun membentur tadi Wittmer tempat ke dalam kiri masih bagi Kolombia tempat sedikit 2-2 dengan dihitung bagaimana juga sedotan lagi bagaimana Luis Diaz yang mencari Juntero di sektor sebelah kanan yang diserang dari bagaimana Kolombia lepaskan tendangan tadi Juntero namun tendangan masih melengkung jauh di atas mustar gawang dari Swiss belum membahayakan gawang dari Swiss upaya dari Kolombia melalui Juntero tadi menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss bola dihadapi oleh Akanji kini di daerah kotak penalti dari Swiss Akanji sedotkan saja kepada Ufaldi mencoba menggiring bola Ufaldi turunkan ke depan kepada Wittmer mencoba

0: dipatah lagi tengah jalan. Kalau dari Fus, datang lagi dengan Fus langsung menguasai bola di pertengahan tengah. Ada Evaldi, ada Kanji, ada Wuhan. Wuhan turunkan bola ke depan kepada Granit Xhaka. Ada Vargas di sana. Coba sisi kanan dari pertahanan depan dia. Masih Vargas turunkan bola ke tengah. Ada Vargas dari Xhaka, kirim tendangan namun. Dan kaki kirinya masih melambung saja di atas Mustar. Gawang dari Kolombia yang dikawal oleh Camilo Vargas belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Kolombia. Kedudukan masih 0-0 di extra time yang kedua ini.
1: Wah, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain baru Kolombia. Bagaimana para supporter juga masih terus memberikan semangat bagi kedua tim, baik dari Swiss maupun dari Kolombia. Di sektor kanan pertahanan baru Kolombia kali ini mencoba untuk menerima umpan tadi melalui penyelidikan, namun sayang sekali tidak berhasil. Lalu lemparan ke dalam untuk Swiss akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 di sana. Long throw sepertinya sudah dilakukan oleh pemain nomor 17 dan kotak penalti dibuang saja oleh pemain Kolombia. Kali ini masih datang lagi serangan baru Swiss, namun berhasil dipatahkan oleh pemain baru Kolombia. Ya, pelanggaran tadi pemain nomor punggung 23 dari Swiss yaitu Andoni sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk pemain Kolombia. Kali ini di sekitar lingkaran tengah sektor pertahanan dari Kolombia, tendangan bebas akan coba dilakukan oleh pemain Kolombia untuk mencari kawannya yang akan menerima umpan atau tendangan bebas. Apakah langsung ke dalam jantung pertahanan baru pun atau katanya saja. Lalu kebawang-kebawang Vargas dari Kolombia sudah menurunkan umpan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jatuh dalam jantung pertahanan baru pun berhasil kali ke satu pemain dari Kolombia berada dalam bola tak berhenti susah. Sayang sekali bagaimana caranya itu. Aduh, tendangan kaki kiri Jamin Pemkampau sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Swiss, namun tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang sangat emas sekali, Bung Jofri.
2: Ya, itu peluang yang sangat, sebenarnya harusnya bisa gol ya.
1: Iya.
2: Kita menempatkan bola ke tiang jauh, tapi
1: kejauhan.
2: Bagaimana? Jamintong justru akurasinya, ya lagi-lagi persoalannya adalah penyelesaian akhir ya.
1: Iya.
2: Berarti memang bisa dikatakan di pertandingannya penyelesaian akhirnya tidak terlalu, bisa dibilang tidak mengesankan. Itu yang memang buat pertandingan sampai sejauh ini juga belum ada gol yang tercipta.
1: Ya baik, Awi mencoba untuk serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan baru Swiss terjatuh tadi.
3: 95,1 FM Pro Maternate, suara budaya Kiraha.
1: Untuk pemain dari Swiss lagi sepertinya, wah tadi mengganjal.
4: Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
5: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
4: Yoeh, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak timbini di rumah makan apa?
5: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
4: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
5: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak pi tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Iya, sahabat budaya Rosi Tidore dari Alex Gama Lama, spesial untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan siaran Prompat Ternate ya. Sahabat budaya, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Tidore Kepulauan mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Ia menilai proses penerimaan siswa baru di daerah tersebut berjalan tertib, transparan, dan minim keluhan masyarakat sehingga layak menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain. Sahabat budaya, apresiasi ini disampaikan Abu Bakar saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan pada Senin kemarin 7 Juli 2026. Menurutnya pelaksanaan SPMB sejak 4 Juli hingga 5 Juli berlangsung lancar tanpa gejolak maupun protes yang berarti. Sahabat budaya, keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, panitia, dan masyarakat yang bersama-sama menjaga proses penerimaan peserta didik baru tetap sesuai aturan. Abu Bakar juga mengatakan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme SPMB di Tidore, menurutnya hampir tidak ada aduan yang diterimanya selama proses berlangsung, termasuk melalui saluran komunikasi pribadinya. Sahabat budaya, selain membuka MPLS, kunjungan Kadikbud ke Tidore juga dimanfaatkan untuk meninjau pelaksanaan hari pertama pengenalan lingkungan sekolah di sejumlah satuan pendidikan, yakni SMA Negeri 10 Tidore Kepulauan, SMA Negeri 2 Tidore Kepulauan, SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan, dan SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan. Di hadapan peserta didik, Abu Bakar mengajak para siswa memanfaatkan masa sekolah untuk mengembangkan kemampuan akademik, membangun karakter, serta meraih prestasi. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan keramahan yang menjadi ciri masyarakat Tidore. Ya, sahabat budaya, ia turut menyinggung nilai historis SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan yang pernah menjadi kantor Gubernur Irian Barat pada masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin Shah. Menurutnya sejarah tersebut dapat menjadi inspirasi dalam membangun semangat kebangsaan dan kepemimpinan generasi muda. Pada kesempatan itu Abu Bakar juga mengapresiasi pelaksanaan hari pertama MPLS yang berlangsung aman dan tertib. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah menjadi ruang belajar yang menyenangkan, bebas dari perundungan dan kekerasan, sekaligus menanamkan disiplin, saling menghormati, dan semangat belajar.

Molo Arasahu, upacara perkawinan Molo Arasahu biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Pelamaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada umumnya, orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuk minta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke rumah keluarga perempuan, dan keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, misalnya mas kawin. Pada pelaku, Molo Arasahu tidak berlaku poligami. Poligami dianggap perbuatan mengkhianati masyarakat adat serta seluruh keluarga kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Pelaku Molo Arasahu memiliki hubungan yang langgeng dan tetap setia pada satu pasangan hingga kematian memisahkan.

Syukuro Dafu Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban pelayaran serta mencegah peredaran barang terlarang melalui jalur laut. Personel Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan KPP Babang, Polsek Bacan Timur bersama TNI KPLP dan Sah Bandar terus memperketat pengawasan di kawasan Pelabuhan Babang, Kabupaten Halmahera Selatan. Pada Senin 6 Juli 2026 malam, personel KPP melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap keberangkatan KM Bunda Maria yang bertolak dari Pelabuhan Babang menuju Pelabuhan Bastiong Ternate. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut mengangkut sebanyak 316 penumpang, 2 unit kendaraan roda 2, serta muatan campuran seberat kurang lebih 2 ton. Dalam pelaksanaan pengamanan tersebut, petugas bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang bawaan penumpang, di mana kendaraan dan barang kiriman. Dari hasil pemeriksaan, petugas berhasil menemukan dan mengamankan sebanyak 25 botol kantong minuman keras tradisional jenis cap tikus yang disimpan dalam barang titipan bernomor 30 dengan identitas pengirim atas nama Rago dan penerima atas nama Mato. Seluruh barang bukti tersebut selanjutnya diamankan di pos KPPP Pelabuhan Babang, Polsek Bacan Timur untuk lebih lanjut sesuai diproses ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selain temuan tersebut, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya senjata tajam, senjata api, narkotika, kendaraan hasil curian maupun barang berbahaya lainnya. Kapal juga dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran. Seluruh penumpang tercatat dalam manifest serta telah memiliki surat persetujuan berlayar dari Sah Bandar kelas 2 Babang. Kapolres Halmahera Selatan Sahabat Budaya melalui Kasih Humas Ibda Hermansa menegaskan bahwa kegiatan pengamanan dan pemeriksaan di pelabuhan merupakan langkah preventif dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta mencegah upaya penyeludupan barang-barang terlarang melalui transportasi laut. Sahabat Budaya, Polres Halmahera Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan wilayah dengan menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan atau dugaan penyeludupan barang ilegal melalui jalur laut. Sepanjang kegiatan pengamanan hingga keberangkatan kapal, situasi di Pelabuhan Babang terpantau berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru balik, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Yo hasi walop lima kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kieraha.

Tapi ya sebaju sahabat budaya, tim voli Putra Halmahera Timur membuka perjuangan pada Pobda ke-12 Maluku Utara dengan kemenangan telak atas Halmahera Utara Selasa 7 Juli 2026. Bermain penuh percaya diri, skuad Haltim menyapu bersih pertandingan melalui 3 set tanpa memberikan kesempatan lawan mengembangkan permainan. Haltim mengamankan kemenangan pada set pertama dengan skor 25-17 setelah tampil menekan sejak awal pertandingan berlangsung hingga akhir. Dominasi berlanjut pada set kedua ketika tim voli Putra Haltim unggul meyakinkan pada skor 25-12 melalui permainan kolektif efektif. Haltim memasuki set ketiga, Haltim kembali mengendalikan jalannya pertandingan hingga menutup laga dengan kemenangan 25-16 atas Halmahera Utara meyakinkan. Hasil tersebut memastikan Haltim menang 3-0 sekaligus mengawali persaingan cabang olahraga voli Pobda ke-12 Maluku Utara dengan hasil positif. Pada pertandingan selanjutnya, tim voli Putra Halmahera Timur dijadwalkan menghadapi Kabupaten Kepulauan Sula pada Rabu malam 8 Juli 2026. Sementara tim voli putri Haltim akan lebih dahulu menghadapi tim putri Kepulauan Sula pada Rabu pagi di lapangan voli Taman Kota. Kemenangan perdana tersebut menjadi modal penting bagi kontingen Halmahera Timur untuk menjaga peluang bersaing pada Pobda ke-12 Maluku Utara tahun 2026. Beralih ke kabar lainnya sahabat budaya, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyebut sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Data tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama TNI dan Polri membahas penanganan pengungsi serta kondisi keamanan Papua. Mugianto menegaskan Kementerian HAM bersama TNI dan Polri berupaya memastikan kehadiran negara dalam penanganan pengungsi di Papua. Penanganannya membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar kebutuhan dasar pengungsi dapat terpenuhi. Mugianto mengatakan warga mengungsi karena belum merasa aman akibat konflik yang masih berlangsung di Papua. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian, di mana pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak menyusun langkah penanganan pengungsi secara komprehensif di Papua. Upaya tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berdampak konflik bersenjata. Sampai di sini dulu kabar kiraha pukul 8, saya Tasnim sampaikan syukur dofu, sampai torang bakudapa lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tabia subajo.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey.
1: Darling udah makan?
0: Sayang, kopinya mana?
1: Honey mau ikut?
0: Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
0: Memangnya kenapa opa?
2: Opa sih lupa, oma pung nama.

0: Buru Saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Koboro Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Koboro Saya dianggap keramat, eksistensi Koboro Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Koboro Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Koboro Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Koboro Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.
1: Sio Seromtoha Koma Rimon Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Ya, sahabat budaya Nona Fagodo dari Cokeng Masang Aji, spesial untuk Oni semua yang masih setia bersama dengan Perempat Ternate ya. Di pagi hari ini ya, sahabat budaya, Goni yang baru saja bergabung, selamat bergabung dan selamat menjalankan aktivitasnya pagi hari ini. Semoga hari yang cerah ini, sahabat budaya, selalu memberikan keberkahan, kebahagiaan untuk Dora semua ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya pagi ini Toro masih hadirkan ragam informasi untuk Dora semua dan juga lagu-lagu asik ya, masih Toro hadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Dan sahabat budaya, informasi seputar SSB Gama Lama Sinar Utara menutup kiprahnya di Piala Dunia Anak Indonesia usia 14 tahun 2026 dengan prestasi membanggakan ya. Tim muda asal kota Ternate ini sukses mengamankan peringkat ketiga usai menaklukkan Tabuik Merah Sumatera Barat dengan skor meyakinkan 2-0 pada laga perebutan tempat ketiga di lapangan Progresif Sport Center Bandung Selasa 7 Juli 2026. Skuad besutan Coach Opin Kambose tampil penuh determinasi sejak peluit awal dibunyikan. Bermain dengan semangat bangkit setelah kegagalan di semifinal, GSU atau Gama Lama Sinar Utara mampu menguasai jalannya pertandingan dan memastikan kemenangan melalui gol Rifat Nabil serta Jenly Fabiano yang membawa wakil Maluku Utara ini menutup turnamen di atas podium. Sejak menit-menit awal, duel berlangsung dalam tempo tinggi. Gama Lama Sinar Utara langsung mengambil inisiatif serangan dengan permainan umpan-umpan pendek yang dipadukan tusukan dari kedua sisi lapangan. Sementara Tabuik Merah berupaya mengandalkan serangan balik cepat untuk mengancam lini pertahanan lawan. Tekanan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil. Rifat Nabil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan peluang di depan gawang sebelum Jenly Fabiano mengandakan keunggulan melalui penyelesaian akhir yang tenang. Keunggulan 2 gol mampu dipertahankan hingga peluit panjang berbunyi. Berkat disiplin lini belakang dan penampilan solid penjaga gawang, Gama Lama Sinar Utara yang berhasil meredam setiap ancaman lawan. Keberhasilan merebut posisi ketiga menjadi jawaban sempurna atas kekecewaan Gama Lama Sinar Utara pada babak semifinal. Sebelumnya langkah tim asal Ternate menuju partai puncak harus terhenti secara dramatis setelah bermain imbang tanpa gol melawan Jakarta City Football Academy sepanjang waktu normal. Sahabat budaya, nasib Gama Lama Sinar Utara kemudian ditentukan melalui adu tendangan penalti. Meski para pemain telah menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang pertandingan, Dewi Fortuna belum berpihak pada mereka. Dan mereka harus mengubur mimpi tampil di final dan mengalihkan fokusnya untuk memenangkan laga perebutan tempat ketiga. Prestasi Gama Lama Sinar Utara semakin lengkap dengan pencapaian individu. Penyerangan andalannya Rifat Nabil, ketajamannya sepanjang turnamen mengantarkan dirinya keluar sebagai top skor kelompok umur usia 14 tahun dengan koleksi 5 gol. 5 gol tersebut lahir saat memborong 2 gol ke gawang Johnson Sport Academy pada laga pembuka fase grup, masing-masing 1 gol ke gawang Isa Jatim, Batam Muda United dan Tabuik Merah Sumatera Barat pada laga perebutan tempat ketiga. Torehan tersebut menegaskan peran penting Rifat sebagai ujung tombak sekaligus motor serangan Gama Lama Sinar Utara sepanjang turnamen. Pelatih Gama Lama Sinar Utara Coach Opin Kambose mengaku bersyukur atas pencapaian anak asuhnya. Menurutnya, finish di posisi ketiga merupakan hasil yang layak dibanggakan. Ini mengingat persaingan yang sangat ketat di ajang nasional tersebut. Capaian ini menjadi modal berharga bagi pembinaan sepak bola usia muda di Maluku Utara. Selain membawa pulang trofi juara ketiga, Gama Lama Sinar Utara juga menunjukkan karakter permainan yang disiplin, kolektivitas yang kuat, serta mental bertanding yang mampu bangkit setelah kekalahan meyakinkan di semifinal. Hasil tersebut sekaligus menegaskan bahwa bibit-bibit muda sepak bola Ternate mampu bersaing dengan akademi-akademi terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan pengalaman dan kepercayaan diri yang terus bertambah, Gama Lama Sinar Utara diharapkan kembali tampil lebih kompetitif pada turnamen-turnamen nasional berikutnya dan melahirkan talenta-talenta yang sangat siap menembus level yang lebih tinggi.
1: Om 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.